0: Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa pulang kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih. Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
9: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk dari sisi pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
8: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
16: halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
16: Silakan.
4: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
17: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini

0: dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Nantikan Halo Kalimantan Timur dan selamat bagi Kalimantan Timur pada pagi hari ini terkait agenda berbagi 1000 bandang menggerakkan ekonomi lokal pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan berikut kami update informasi dari BPBD Kaltim.
1: Informasi kebencanaan.
2: Sudah siap untuk menyampaikan informasi terkininya ada Pak Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati.
2: Pagi. Apa kabarnya, Pak? Sehat Pak Mur ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Baik.
3: Pagi hari ini cuaca cerah pada pagi ini Mbak Rati.
2: Iya betul sekali Pak Mur. Silakan untuk informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga pada sehat semua pada pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk perkembangan pantauan kami selama 24 jam kejadian maupun terjadinya gempa di Kalimantan Timur periode hari Kamis 13 Agustus tahun 2026. Untuk informasi radio siaga bencana, kami awali mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari Rabu 12 Agustus tahun 2026 dari pukul 01.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, wilayah Kalimantan Timur terpantau sebanyak 481 titik hotspot, meliputi sebaran tertinggi di wilayah Kabupaten Brau sebanyak 234 titik, Kutai Kartanegara 104 titik, Kutai Timur 62 titik, Pasir 42 titik, Kutai Barat 14 titik, Mahakam Ulu 11 titik, Balikpapan 6 titik, Bontang 6 titik, Samarinda 1 titik, dan Penajam Pasir Utara 1 titik. Dengan total keseluruhan capai 481 titik hotspot. Masyarakat khususnya di wilayah dengan konsentrasi titik panas imbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan potensi hujan harian, wilayah Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan belum adanya atau tidak terdapat potensi hujan yang signifikan di wilayah Kalimantan Timur. Cuaca cerah hingga berawan diperkirakan masih dapat mendominasi di wilayah sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pendengar, kami sampaikan untuk kejadian signifikan yang telah kami rangkum untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu 12 Agustus tahun 2026 terjadi kebakaran lahan di wilayah Triu, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Luasan lahan yang terbakar mencapai setengah hektar berupa lahan gambut dan mineral. Untuk penyebab belum dapat diketahui, untuk tim BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemadaman dan dapat diatasi serta dinyatakan aman. Untuk informasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat, terjadi karhutla di kawasan Kampung K, Kecamatan Damai, Kabupaten

0: Kutai Barat pada hari Rabu 12 Agustus tahun 2026 pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Lahan yang terbakar berupa gambut dan tutupan belukar mencapai luasan 0,44 hektar. Penyebab kebakaran hingga saat ini belum dapat diketahui. Untuk penanganan dilakukan oleh Tim Satgas Karhula BPBD Kutai Barat, Manggala Agni, dan masyarakat setempat melibatkan kurang lebih sekitar 25 personel. Untuk pemadaman dapat diatasi dan dinyatakan aman. Sementara wilayah Kabupaten Berau, 12 Agustus tahun 2026, kebakaran lahan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, antara lain di kawasan Luminjan, Talisayan, Tumbit Dayak, Merancang, Lapanan Dayak, dan Pegat Bukur. Untuk penanganan dari posko Lapanan melibatkan beberapa petugas pemadam kebakaran, bantu relawan, dan dunia usaha. Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan mengingat penanganan karhutla masih menghadapi kendala termasuk keterbatasan personel dan bahan bakar. Untuk itu, masyarakat di wilayah Berau agar dapat mengantisipasi potensi karhutla yang semakin meninggi. Jangan membuka lahan dengan cara membakar ataupun meninggalkan api yang masih membesar. Mendengar berikutnya informasi gempa bumi. Telah disampaikan dari BMKG, informasi gempa bumi berdasarkan laporan pada hari Kamis 13 Agustus tahun 2026 pukul 06.41 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,2. Pusat gempa berada pada koordinat 1.4649 derajat lintang utara dan 118.93 derajat bujur timur atau sekitar 185 km sebelah timur Berau dengan kedalaman mencapai 7 km. Gempa ini termasuk atau tergolong gempa dangkal. Masyarakat yang merasakan guncangan diimbau tetap tenang, tidak panik serta memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar tetap aman. Pendengar, mari kita tingkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman karhutla dan berbagai potensi bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jangan membakar lahan, jangan tinggalkan api, lihat asap segera laporkan. Tetap tenang saat terjadi gempa, bersama kita cegah karhutla, bersama kita jaga Kalimantan Timur. Apabila menemukan api, kepulan asap, kebakaran lahan, segera laporkan kepada BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah desa ataupun kelurahan, serta dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan dari Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili rekan yang bertugas, saya Muriono melaporkan. Assalamualaikum, terima kasih. Kembali ke Mbak Rati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
2: Informasi kebencanaan.
1: Nantikan selamat pagi Kalimantan Timur. Halo Kalimantan Timur, saat lagi bersama Rizky Mutianata dan juga Gestarinata.
3: Pro 1.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum para pendengar semua yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan tentunya yang menggunakan aplikasi RI Digital. Ya, berjumpa lagi pada Selamat Pagi Kalimantan Timur. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Gesta Dinata hingga merapat pukul 9 nanti ya tentunya. Kalau pendengar di bulan Agustus ini selalu membawa suasana yang berbeda tentu ya. Bendera merah putih berkibar di jalan-jalan, bahkan berbagai perlombaan digelar, dan masyarakatnya pun kembali mengingat arti sebuah kemerdekaan. Tetapi setelah 81 tahun Indonesia merdeka, seperti apa wajah kemerdekaan bagi masyarakat yang setiap hari berjuang mencari penghasilan? Di kota tepian ini, jawabannya bisa kita lihat dari aktivitas para pelaku UMKM yang mulai dari usaha dari dapur rumah, ada yang membuka warung kecil, ada yang berjualan secara daring atau online, ada pula yang perlahan membangun usaha hingga mampu memperkerjakan orang lain. Mereka mungkin tidak berada ya di garis depan perjuangan seperti pahlawan tempo dulu, tetapi setiap hari mereka juga berjuang mendapatkan para pelanggan. Ya, berjuang menghadapi kenaikan harga bahan baku, berjuang mempertahankan usaha, dan yang penting adalah berjuang agar dapur keluarga tetap mengepul. Nah, karena itu berbagai tantangan di kemerdekaan hari ini tidak cukup hanya berbicara tentang sejarah saja, tapi kita juga perlu tentang kesempatan ya. Kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, kesempatan mendapatkan pangsa pasar, dan kesempatan bagi usaha kecil untuk tumbuh menjadi lebih besar. Ya, semangat inilah yang kami tarik di Selamat Pagi Kalimantan Timur terkait berbagi 1000 bandeng yang digelar di rumah makan Torani. Sebab kegiatan berbagi bukan hanya sekedar tentang apa yang diberikan, tapi juga siapa yang dilibatkan, siapa yang mendapatkan manfaat, apa kebaikan itu bisa menciptakan gerakan ekonomi yang lebih luas. Yang hari ini kita akan membahasnya bagaimana sebuah usaha lokal mencoba menerjemahkan ya semangat kemerdekaan melalui berbagi. Di 0541743495, di 0541736566 ada yang tersambung dengan Bung Ridwan di Tanah Grogot Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
2: Pagi, assalamualaikum, salam sehat, merdeka.
1: Merdeka, ya.
2: Ada berapa menit nih aku diberi?
1: Silakan, masih agak lama nih.
2: Soalnya. Jadi kalau kita memaknai bagi saya pribadi, 17 itu 1 dan 7. Kita sudah terbebas dari 1 dan 7. Tinggal mengelola satunya itulah sumber air, tanah, dan udara.
1: Yeah.
2: Siapa yang mengelolanya dari sumber air dan tanah udara satu tadi ya kita semua.
1: Yeah.
2: Yang bisa merasakan baik mulai dari dalam rahim kita. Dan tujuannya apa? Tujuan harapannya itu ya 7 tadi, 7. Tujuan dan harapan. Nah, tujuan harapan itu ada di angka 8. Kan 17, 8 gitu kan, 17 tahun 1445 gitu kan. Nah, 8 saya mengartikan dengan huruf, bukan 8. Dan 8-nya juga itu Indonesia harusnya sudah merdeka ini tidak terputus seperti angka 8 itu.
1: Yeah.
2: Angka putus pun filosofinya bukan seperti angka matematika. Dia lepas ya tetap 0, tetap dia berjalan gitu. Nah, 8 adalah desentralisasi ekonomi, landasannya adalah Pancasila. 8 kan? Nah, saya filosofikan dengan angka.
1: Yeah.
2: Jadi, kalau kita berbasis pasal 33 dan pasal 34 itu, siapapun berhak mendapatkan itu. Tapi, bagaimana kita mengelola 178 itu menjadi 194 dan 5. Satu lagi, satunya adalah sumber daya manusianya tadi. Yang saya, 9 adalah filosofinya adalah sembako. 9 kan kehidupan yang untuk kita kelola. Kemudian 4 itu adalah pedoman umum berbangsa dan bernegara. Ada 4 pilar di situ. 4 Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 5-nya 4 huruf. Pelayanan, infrastruktur, masyarakat yang punya akses. 5 kan, 4 memang juga hurufnya, tapi saya bikin LIMA-nya itu. Apakah kita sudah merasakan itu? Kita sudah merasakan. Nah, kita kembali ke Pancasila. Pancasila itu memang lima, tapi ada delapan di situ. Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, kebijaksanaan, keadilan. Terus tiganya apa? Persatuan, permusyaratan, perwakilan. Dia menjadi angka delapan, memang lima sila. Nah, connect dia relevan dengan hari angka delapan tadi. Kita sudah semua merasakan itu. Tapi, apakah kita berpegang dengan sumber air, tanah, dan udara tadi? Belum terpenuhi keadilan tadi, Bang Rizky. Ya. Nah, saya tidak membaca ini filosofi menurut saya sendiri loh ya, ya. Karena saya bukan mengotak-atik. Itulah filosofi yang menurut saya 17.8.1945 tadi. Nah, 9 itu yang terpenting. Karena dia berdiri kan yang kebutuhan pokok sembako namanya, 9 pokok kebutuhan masyarakat. Ya, definisikan sendiri, deskripsikan sendiri gitu kan. Nah, tapi yang terpenting dia menjadilah segitiga piramida ekonomi, politik, dan hukum. 17.8.1945. Kita bikin piramida. Piramida itu biar Anda bolak-balik, tetap dia berdiri. Ekonomi mau di atas, politik mau di atas, hukumnya mau di atas. Kita bikin piramida kehidupan bangsa Indonesia, ya kan? Kita bikin piramida misalnya 17 piramidanya di atas dia, piramidanya 8 ekonomi misalnya gitu, yang saya katakan desentralisasi ekonomi tadi. Piramidanya hukum ada di 1945 tadi, yang berdasarkan pedoman umum berbangsa dan bernegara, ya kan? Nah, itulah asas-asas yang terpenting filosofi kita. Seandainya kita menjalankan itu semua, kita sudah menjalankan. Mulai dari kita sejak SD, karena kita sudah diajarin gitu kan, tentang filosofi dan makna itu. Terima kasih, Merdeka.
1: Merdeka, Bung Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasir kita ke Kutai Barat. Selamat pagi, Bung Hanye.
0: Selamat pagi, Amai Rizky.
1: Siap.
0: Turut berduka ini ya, atas meninggalnya istri sahabat kita, kawan kita, Pak Budiman Arif itu. Oh, iya. Beberapa hari yang lalu. Iya. Nah, jadi kita turut berduka ini. Beliau ada kasih tahu yang saya cermati itu, kata beliau istrinya meninggal dalam senyum. Bah, itu kalau bilang kawan kami itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ya.
1: Amin.
0: Dan katanya tidak ada sakit. Itulah saya bilang Pak Budiman, beliau meninggal tidak mau merepotkan kita. Kembali ke topik, 350 tahun lebih kita dijajah, alam kita masih bagus-bagus saja. Tidak ada kerusakan apa macam. Tetapi 81 tahun Indonesia merdeka, hutan kita hancur. Alam kita hancur. Sementara kita masih tertinggal. Ternyata lebih kejam lagi daripada penjajah kita ini. Lobang-lobang menganga ditinggalkan. Masyarakat kita dibiarkan mati. Apa, anak-anak kita mati tenggelam dalam kolam. Kejam, kejam mereka. Kejam. Itu, kejam. Sementara kita sekarang ini, alam kita dikuras, dikeruk. Tetapi kita masih tertinggal. Ada perusahaan di depan rumah kita, di kampung kita, di halaman rumah kita. Tetapi pemuda-pemuda kita masih menganggur. Inikah yang namanya merdeka? Itu masyarakat Long Apari di sana, nun jauh di daerah pedalaman, itu belum merdeka. Belum, mereka belum menikmati yang namanya hasil pembangunan. Pembangunan itu hanya kata-kata di bibir-bibir manis, membuat kita terlena, terbuai oleh pidato-pidato mereka di podium itu, merdeka, merdeka. Tetapi masih ada saudara-saudara kita yang belum merdeka. Saya mau tanya ini, Amai Rizky, merdeka yang sesungguhnya bagaimana itu? Artinya merdeka yang sesungguhnya.
1: Banyak artiannya itu. Kalau masing-masing.
0: Iya. Kan kasihan kita-kita di daerah pedalaman ini. Coba lihat di daerah apa namanya, Kalteng sana, Kalbar sana, orang kerja emas dikejar, ditangkap, dibakar. Loh, kenapa itu harus dibakar? Macam mereka kan bekerja. Bagaimana dengan koruptor yang menggasak uang rakyat kita itu? Kok tidak di penjara yang ini, tetapi masyarakat masih mending mereka mau bekerja daripada mereka maling, jadi maling kan? itu. Santai kawan.
1: Santai kawan. Selamat pagi untuk Bung Hanyek dari Kutai Barat ya. Ya agak melenceng sih kita, tapi masih ada maknanya lah kemerdekaan ya. Kaitannya kan kita usaha makan Torani ya, ingin berbagi 1000 bandeng, gerakan ekonomi lokal, bagaimana dari perspektif rumah makan ini dalam hal berbagi di hari kemerdekaan. Anda bisa nanti berkomentar di Halo Kalimantan Timur dan bagaimana sharing-sharingnya membayangkan perjuangan para pahlawan di masa lalu dan perjuangan yang berlangsung setiap harinya, bahkan di pasar, di warung, dapur, bahkan hingga toko-toko kecil di sudut kota. Saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
4: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
3: Ini nih, kan SIM aku baru jadi, terus mau aku pamerin deh di Instagram.
4: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
3: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
4: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
3: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
5: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
6: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
5: Sampai sebegitunya?
6: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
5: Wah, banyak juga ya?
6: Makanya, kita harus lebih teliti.
5: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
6: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
7: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
8: Hei, tuh, si Garis Tongkat datang.
9: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
8: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
9: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Tom?
8: Iya, tongkatnya tapi.
10: Apa-apaan sih kalian ini? Kusil banget jadi orang.
9: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
10: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
9: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom, kita bawa keluar tongkatnya.
10: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
11: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
12: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

0: Scouting. Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda ya, di 97.6 FM MHz dan juga di menggunakan aplikasi RRI Digital. Berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Ya, bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Gesta Dinatanya juga Bung Aidil, dan rekan megang kami ada Mbak Sela ya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita sering tuh membayangkan ya perjuangan para pahlawan di masa lampau ini, perjuangan yang luar biasa berdarah. Namun kalau di era sekarang, perjuangan lain yang berlangsung setiap hari ada di pasar, di warung, di perawang produksi, hingga toko-toko kecil ya di sudut kota. Mereka adalah pelaku UMKM ya. Di Samarinda, pemerintah juga terus mendorong penguatan usaha mikro kecil, termasuk melalui fasilitas pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga serta pengembangan kapasitas para pelaku usahanya. Bahkan kami catat di tahun 2026 ini saja, dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian menargetkan ratusan usaha mikro mendapatkan fasilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala daya saing usahanya. Artinya, kemerdekaan bagi para pelaku UMKM bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, namun kemerdekaan juga berarti bebas dari tumbuh, bebas dan berusaha tentunya. Nah, namun pertanyaannya, apakah para pelaku usaha kecil menengah ini terus benar-benar merasakan kemerdekaan dan menjalankan usahanya? Apa mereka sudah mudah mendapatkan akses pasar, terus ada akses modal, bahan baku, bahkan promosi? Dan di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bagaimana masyarakat kita bisa ikut memaknai kemerdekaan dengan cara yang sederhana, yaitu membeli, menggunakan, dan mengembangkan produk lokal. Ada keluarga yang mendapatkan dari segi penghasilan, ada pekerja yang tetap memiliki pekerjaan, dan ada juga pemasok yang menerima pesanan, dan ada juga usaha kecil yang mendapatkan alasan untuk bertahan ya. Ya, semangat inilah yang kita bicarakan dalam di pagi hari ini di Halo Kalimantan Timur. Berbagi 1000 bandeng menggerakkan ekonomi lokal. Kita ingin melihat dulu bagaimana sebuah kegiatan ini dalam momentum hari ulang tahun rumah makan Torani tidak hanya berbicara tentang 1000 bandeng, tapi juga yang diberikan kepada masyarakat luas, tetapi juga tentang bagaimana sebuah usaha ini dapat membangun kepedulian, juga membuka ruang kolaborasi dan ikut menggerakkan ekonomi di sekitar. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin ada Bang Dimas Setio selaku ketua panitia kegiatan 1000 bandeng di dalam momentum hari ulang tahun rumah makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dimas.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi dari Juanda ke Torani dulu atau Juanda ke sini langsung?
1: Tadi dari rumah ke Juanda dari Juanda ke Torani dulu, baru ke sini.
0: Oh, siap. Nah, itu kegiatan paginya Mas Dimas ya. Di samping Mas Dimas, ini ada Mbak Kintamani selaku owner rumah makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kintamani.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky.
0: Tadi sempat ikut bermacam-macam ya di M-Site ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Saya juga daerah sana nih.
2: Oh ya, iya. Ya,
0: kalau kita tarik di apa topik kita di pagi hari ini, ada Mbak Mas Dimas dan Mbak Kintamani, kita ke apa yang melatar belangi, lebih ke owner lah terlebih dahulu lah. Yang gerakan berbagi 1000 bandeng untuk ekonomi lokal, mungkin pendengar yang ingin pikirannya ingin ya memberi gagasan pemberian 1000 bandeng kepada masyarakat ini seperti apa gagasan awalnya gitu Mbak Kintamani.
2: Jadi awalnya itu 1000 bandeng ini sudah mulai dari sekitar tahun 2015-2016. Nah, kita itu setiap tahun pasti ada atau setiap pembukaan cabang baru. Nah, terus kemarin itu sempat stop kayaknya pas zaman COVID karena ada PPKM itu ya, nggak boleh ada rame-rame kan. Betul. Jadi kami sempat nggak ngadain pas COVID. Nah, lalu comeback lagi nih di sekitar waktu tahun 2023 atau 2024 itu baru mulai lagi, dan ini setiap tahun selalu berjalan. Jadi yang menerlata belakangin 1000 bandeng itu sendiri, yang pertama rasa syukur sih Mas. Kita rasa syukur kita untuk yang kita kembalikan ke masyarakat daerah ya, masyarakat terkhususnya daerah Kalimantan Timur, adalah kita membagi-bagi 1000 bandeng gratis setiap cabang. Jadi ini kan ada 4 cabang sekarang. Jadi di tanggal 19 nanti ada 4000 bandeng yang kami bagi-bagi.
0: Jadi satu cabang 1000 gitu.
2: Satu cabang 1000 bandeng. Nah, ini yang awalnya tuh rasa syukur kami aja, setiap ulang tahun kita bagi 1000 bandeng, kita bagi 1000 bandeng. Nah, terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya. Terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya, Mas. Nah, jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya. Itu juga kami untuk memberdayakan ya, itu juga. Benar, kayak gitu.
0: Ya.
2: Sekalian kita mengenalkan juga tentang bandeng ini kan salah satu ikan apa ya, dia tuh kayak ikan khas Indonesia gitu ya. Jadi kita ingin mengenalkan kalau ke masyarakat, nih lah kita punya ikan yang bisa dijadikan sebuah kuliner dari juga. Kuliner khas dari kita ya. Ikan bandeng kayak gitu ya. Sih
0: kalau tadi dikatakan Mbak Inama ini bahwasanya ini sebagai bentuk terima kasih ya, tentunya kepada juga para pelanggan. Momentum HUT kemerdekaan jadi salah satu tiap tahunnya ya, kalau berkaca dari sebelumnya.
2: Kalau tanggalnya itu biasanya kami ngelihat momentumnya. Kadang kita pernah juga yang pas di hari ikan nasional, waktu itu ada gerakan makan ikan ya, gerakan gemar makan ikan gemari. Nah, kita juga pernah pakai momentum itu untuk membantu. Waktu itu kalau nggak salah menterinya Mas Ibu Susi yang pakai gemari itu ya. Jadi kita meningkatkan gerakan tersebut, kita 1000 bandengnya pas di hari ikan nasional. Cuman biasanya 1000 bandeng itu kita tidak di momen-momen kayak bulan Ramadan. Pasti kita setelahnya kayak gitu. Jarang sih di bulan Ramadan. Nah, beberapa tahun ini memang pas banget momentumnya di Agustusan, karena Agustusnya kan lowong tuh nggak ada. Iya, sekaligus juga memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Nah, itu dia. Kita ke Mas Dimas nih, dari segi persiapannya ya, Mas Dimas Prasetyo. Mas ini membawahi dari 4 cabang sendirikah dalam hal persiapan apa tadi? Pembagian bandeng 1000 bandeng tadi, Mas Dimas, jauh ini.
1: Kalau saya cuma persiapkan di Samarinda aja, Mas.
0: Terus Samarinda ya?
1: Samarinda aja.
0: Persiapannya sejauh ini seperti apa, Mas? Ini kan tentu melibatkan semua pihak. Dan pembagiannya juga supaya tidak ada antrian yang gular, seperti apa nih persiapannya dari kawan-kawannya?
1: Kami biasa persiapannya itu ngobrol dengan customer gitu, kayak bagi-bagi info nanti. Nanti tanggal sekian kami ada bagi-bagi bandeng gitu. Nanti di jam sekian juga. Nah, nanti kami ada bagi-bagi bandeng itu sekitar jam 8 ya, Kak ya.
2: Iya, betul, jam 8 pagi.
1: Jam 8 pagi. Jadi nanti customernya bisa datang di jam 8, nanti bisa langsung ngantri. Jadi enggak terlalu panjang jadinya.
2: Iya, pembagian voucher dulu.
0: Pembagian voucher lebih dahulu
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti bagi-bagi vouchernya juga nanti sekitar jam 8-an juga pagi.
0: Mas, kalau mengapa justru angka 1000 bandeng nih? Mungkin sudah berkaca tadi katakan Mbak Cinama nih, mungkin alasannya seperti apa gitu?
1: Alasannya
0: dari angka,
2: karena 1000 kayak 1000 tuh orang tuh kayak dari saya pribadi, kayak dari brand sendiri kami menggambarkannya 1000 itu kayak setiap orang sudah menggambarkannya wah gitu ya. Kalau kayak 500 bandeng itu kayak gimana? Akhirnya kemarin keluarlah kalimat kayak udahlah 1000 aja, 1000 bandeng. Nah, awalnya kita agak pesimis nih, habis enggak ya 1000 bandeng, karena kan kami pasti menyediakan 1000 beneran 1000 ekor kita siapkan. Ternyata alhamdulillah, masyaallah, masyarakat itu sangat antusias, apalagi ada yang sudah tahunan ikut kayak selalu nanya kapan nih 1000 bandeng. Jadi kebanyakan itu nanya di sosmed. Kadang ada juga memang udah customer loyal kami yang udah hafal gitu, kapan nih 1000 bandeng gitu. Dan alhamdulillah sih, meskipun 1000 kadang 2 jam 3 jam aja sudah ludes gitu, udah habis.
0: Berarti Mas Dimas ya, tidak ada sasaran tertentu ya?
1: Betul, semua kalangan bisa masuk.
0: Mekanismenya nanti selain voucher tadi, Mas Dimas mendapatkan supaya adil nih, supaya tidak ya, tiba-tiba voucher ini ada double antrinya, gimana gitu, Mas, kira-kira?
1: Biasa kalau udah ngambil, biasanya mereka nggak bakal ngambil lagi sih, Mas, soalnya
0: ketahuan.
1: Ya udah langsung dipantau juga kan.
2: Jadi habis ngambil voucher langsung ambil ikannya juga. Jadi itu udah ikan, nasi, sama air mineral.
0: Lengkap lah.
2: Lengkap. Ya, jadi tinggal datang dan makan saja.
0: Nah, itu dia luar biasa.
2: Iya.
0: Dari kita ke Mbak Kintamani kembali. Seberapa besar sih keterlibatan apa namanya bahasanya pelaku usaha lokal dilibatkan dari rumah makan Turani untuk dilibatkan dari lain menyambut durinya sendiri ya di para pemasoknya nih Mbak Kintamani sejauh ini?
2: Kalau dari ekonomi lokal tuh lumayan banyak ya Mas. Kita tuh contoh selain daripada ikan bandengnya, seperti misalnya itu air mineralnya, kita juga kerjasamanya sama yang perusahaan lokal. Terus juga habis itu kayak beberapa, jadi kan momentum 1000 bandeng ini kan dimana orang-orang apalagi perusahaan UMKM, teman-teman UMKM yang kerjasama dengan kami tuh selalu berpikir berarti nanti akan banyak orang yang di sana gitu kan. Jadi akhirnya kami mengajak kerjasama banyak komunitas. Contohnya ini sebelum di tanggal 19, di tanggal 16 itu kita ada acara namanya Pra-Event 1000 Bandeng. Nah itu kita ada pameran UMKM Kalimantan Timur. Itu bekerja sama dengan Rumah Digital UMKM. Jadi kita ngadain pameran UMKM. Habis itu juga kita ada lomba kreasi sambal Nusantara. Sama ada sorenya Zumba Party. Nah itu cara kita untuk bermanfaat, bukan hanya membagi-bagi, tapi kita mau mengenalkan juga banyak hal gitu ke masyarakat.
0: Dan rumah makan Turani kan tidak hanya berdiri sendiri, Mbak Kintamani ya. Berapa pihak yang selama ini menopang keberlangsungan usaha di rumah makan Turani sendiri gitu?
2: Iya betul. Pastinya kalau setiap usaha itu nggak bisa berdiri sendiri ya, Mas. Kita pasti butuh sekali dukungan. Nah, memang momentum ini juga salah satu tadi yang saya bilang, rasa syukur kami terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung kami. Ini kan di tanggal 19, selain pembagian voucher, kita ada seremonial. Seremonial untuk biasanya seremonial ini kita mengundang kayak misalnya dari pemerintah kota, terus juga dari kayak di dekat Toran itu Meranti itu ada Yayasan Islamic Center, terus juga ada Danpom, Polsek gitu-gitu. Kita di situ kita potong tumpeng, terus juga berdoa bersama selain daripada pembagian 1000 bandeng itu.
0: Ya, kalau dari segi kacamata dari owner sendiri Mbak Kintamani melihat hubungan antara pertumbuhan restoran dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar sejauh ini seperti apa Mbak dari kacamata Mbak Kintamani?
2: Ekonomi dan Turani gitu ya.
0: Kesambungannya.
2: Kalau menurut saya itu sangat sangat membantu ya. Saya harap sih sangat membantu, karena bagaimanapun juga Turani itu salah satu rumah makan yang setiap bahannya itu, bahan olahan di dalamnya itu kita membutuhkan membutuhkan ekonomi lokal, kayak petani lokal, habis itu petambak ikan yang lokal, kayak gitu juga sih. Jadi makanya saya, salah satu visi atau misi saya berjalan di bisnis rumah makan ini adalah saya ingin bermanfaat tidak hanya untuk orang di dalamnya atau karyawan, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Begitu.
0: Ya. Silakan diminum Mas Dimas. Kita ingin mendengarkan Mbak Mas Dimas dan juga Mbak Kintamani dari Pak Susongko nih, di Samarinda nih. Mungkin ada masukan, sumbang saran dari masyarakat di Kota Samarinda. Okay. Selamat pagi Pak Susongko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Susongko.
2: Merdeka.
3: Begini Bu, mau saya tanyakan tuh, bandeng itu apakah bandeng presto atau bandeng pindang? Karena begini, kesukaan saya itu bandeng pindang. Jadi kalau ada, saya mau kesana mau beli, bukan minta gratis gitu. Jadi menurut saya apa presto, apa bandeng biasa, atau bandeng pindang? Mohon penjelasan.
0: Sukanya Bapak, suka Bapak Susongko apa nih jenisnya? Pak Susongko.
3: Ya.
0: Sukanya jenisnya apa?
3: Kenapa?
0: Suka jenis dimasak semacam apa
3: yang
0: kalau Pak?
3: Yang kami senangi itu bandeng pindang yang dikuah
0: ya.
3: Mangut, wah itu luar biasa.
0: Oke,
3: itu.
0: Siap.
3: Kenikmatannya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Susongko. Ini pelanggan anu nih yang ingin dengar ini mungkin langsung dijawab nih Mbak
2: Dimas mau jawab?
0: Ya mungkin Mas, ya,
2: yang dibagikan ada
1: apa aja? Kalau yang dibagikan nanti itu ada bandeng bakar sama bandeng crispy nanti.
2: Bandeng goreng tepung.
1: Bandeng goreng tepung kalau orang tahunya mungkin.
0: Iya. Cuma kalau ada customer yang ingin yang dikatakan Pak Songko tuh bisa.
2: Bandeng jadi pindang itu ya, kayaknya mirip sama bandeng palumara ya. Kita di kuah palumara, kuah kuning. Ada Bapak Songko di Torani ada yang namanya anu masakan palumara, itu bisa. Tapi kalau untuk pembagian 1000 bandengnya nanti kita hanya ada di dua itu agak jenis masakan ya. Iya. Dua jenis masakan. Iya, dua jenis masakan aja ya, Bapak, ada bandeng bakar dan juga bandeng goreng tepung.
0: Bisa langsung Pak Songko nih ke sana ya. Jalan Meranti kalau di Samarinda.
2: Di Jalan Meranti.
0: Kita selain ke Pak Songko sebelum ke Pak Ridwan ada Pak Sulaiman nih. Selamat pagi Pak Sulaiman.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini sangat menarik ini ya, dari UMKM ya.
0: Ya.
4: Ya, jadi gebrakan-gebrakan kita ini memperingati Hari Kemerdekaan ini kan. Ya. Jadi kita makan bandeng aja deh. Meskipun kita tidak ada pawai pembangunan ya kan, ditiadakan. Jadi ini bagus sekali nih, karena bandeng ini saya sering ada di Lubakung. Bandeng waktu orang harganya bukan main, harganya mahal. Sampai 25.000 yang kecil, yang besar itu 30.000. Itu tamanya itu bandeng presto.
0: Oh.
4: Nah, jadi ini bandengnya ini gratis kah?
0: Gratis.
2: Gratis, Bapak. Datang gratis aja makan di tempat.
4: Bukan begitu, maksud saya itu ada solusi saya, apakah dari pasar-pasar kelurahan itu bisa bekerja sama. Ini kan di Lobakung ini kan jarang sekali yang ada jual bandeng yang langsung masak itu kan, bandeng presto itu. Jadi kalau bisa pasar Komuning Lobakung ini dianukan juga, diedarkan gitu, nah bandeng-bandeng, bandeng presto gitu, nah kan. Jangan dengan harga murah ataupun gratis, karena kita enggak terlalu repot kan, beli ikan itu tinggal makan aja, tinggal goreng, kadang-kadang kita panasi ada sambalnya langsung itu. Nah ini bagus sekali ya.
0: Pagi-pagi agak ngiler
4: itu aja masukan saya ya. Semoga ini berjalan lancar ini bandeng-bandeng.
0: Amin
2: ya Allah.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tela-Tela nih, salah satu UMKM di Samarinda. Sebelum dijawab Mbak Intamin dan atau ditanggapi Mas Dimas, ini ada Pak Ridwan dari Tanah Gerogot, Kabupaten Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan.
5: Pagi, salam sehat kembali. Merdeka. Mas Dimas.
2: Ya, merdeka.
5: Iya, saya teringat kalau nama orang itu saya teringat guru saya di SMP, beliau pensiunan polisi, almarhum guru SMP saya. Jadi warung makan Torani ini luar biasa. Kemarin juga ketika saya tidak kesana ya, melalui map aja Anda luar biasa memberikan gratis waktu bulan puasa. Nah itu juga ada di Samarinda dan di Balikpapan ya, gitu kan?
2: Betul, iya.
5: Saya apresiasi Anda dulu Mas Dimas dan Mbak Nina. Artinya penghargaan buat Anda ya.
2: Terima kasih Bapak.
5: Nah, tapi deskripsi substansinya yang saya sampaikan seperti tadi itu Mas Rizky ya. Sedikit aja Mas Rizky ya. Nah artinya Mbak Nina, Mas Dimas, Anda sudah menjalankan piramida ekonomi, politik, dan hukum. Nah hukum itu jangan hanya di seputar hukum tentang pidana perdata. Anda sudah menjalankan hukum bisnis, Anda sudah menjalankan politik ekonomi, Anda sudah menjalankan ekonomi seperti yang saya gambarkan tadi. Ya itu luar biasa piramida itu. Artinya semoga berjalan terus seperti yang saya katakan piramida tadi. Nah kemudian kedua, piramida itu apa sih? Ya itu Anda sudah menjalankan sumber air, tanah, dan udara tadi. Nah tujuan dan harapannya apa? Ekonomi Anda berjalan, bisnis Anda berjalan, Anda sebagai owner. Nah itu satu tujuh. Tujuhnya adalah itu tadi. Nah delapannya apa? Desentralisasi ekonominya semua dapat nih. Nah Anda sudah menjalankan landasan Pancasila. Nah itu delapan. Desentralisasinya gimana? Anda sebagai owner, Anda sebagai punya pemilik warungnya. Kemudian 1945, Anda sudah menjalankan itu. Kembali tadi, Anda sebagai sumber yang mengolah sumber air tanah dan udara tadi. Apa tujuannya di 9 tadi? 9 bahan pokok sudah Anda jalankan. Kemudian apa? Anda mendapatkan apresiasi di 4 itu. Apa? Anda sudah menjalankan pedoman umum berbangsa dan negara. Empat itu, empat pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kemudian limanya apa? Lima memang di situ angka ya. Saya mendeskripsikan ini itu dengan huruf. Nah, Anda sudah menjalankan layanan, infrastruktur yang berbasis masyarakat dan akses. Itu lima. Nah, jadi kena ya. 1, 7, 8, 1, 9, 4, 5. Itulah jadi piramida ekonomi tadi. Ekonomi, politik, dan hukum. Nah, saya mendeskripsikan itu. Jadi, Anda Mas Dimas, Mbak Nina, itu luar biasa. Harusnya pemerintah, gubernur, dan wali kota, Anda mendapatkan apresiasi di hari kemerdekaan ini. Karena Anda harus dapat penghargaan itu sebagai owner ekonomi yang menjalankan tiga pilar tadi, ekonomi, politik, dan hukum. Jadi jangan dideskripsikan hukum itu hanya hukum perdata dan pidana. Hukum ekonomi ada, hukum bisnis ada. Nah, resiko bisnisnya apa nanti? Mohon maaf, saya bukan ngajari Mas Rizky ya. Jadi itu filosofi saya sebagai tidak sempurna seperti ini. Semoga sempurna. Salam sehat,
0: Merdeka. Salam sehat untuk Pak Ridwan dari Tanah Gerukut Pasir.
2: Terima kasih Pak Ridwan.
0: Tiga penelponnya agak kritis-kritis juga. Nanti ditanggapi langsung Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Sulaiman terlebih. Kaitannya dengan menggandeng lah pasar lokal di daerah di Lobakung nih. Kira-kira bisa enggak kedepannya seperti itu, rumah makan Turani gitu, Pak?
2: Jadi tadi sebelumnya saya baru ingat yang pertanyaan Pak siapa Soko tadi. Iya, itu kan bandengnya tuh bandeng presto atau bandeng apa. Jadi di rumah makan Torani itu bandengnya tidak di presto tapi cabut duri. Jadi serta jadinya ikannya tuh masih utuh seperti ikan aslinya, hanya saja sudah tidak berduri. Jadi nutrisinya, gizinya tuh masih sama seperti ikan awalnya. Kalau di presto kan dia dipanasin secara ekstrim ya. Jadi terkadang nutrisi atau gizinya bisa rusak. Nah, kalau ini kita masih utuh. Nah, jadi tadi untuk ke Bapak siapa tadi yang di pasar ya, Pak Sulaiman, untuk menggaet dari pasar itu biasanya tim purchasing kami sih udah mulai belanja stok kayak sayur segala macam itu. Kami pasti selalu mencari yang di daerah Samarinda dulu sih. Biasanya seperti itu. Pastinya kami menggaet pasar lokal sih, Mas.
0: Pasar lokal ya.
2: Iya, kan kita enggak jual bandeng aja. Mungkin di pasar nanti biasanya sayur-sayur. Kita juga banyak sekali menu sayuran.
0: Dan itu sudah menggandeng rekanan yang sudah lama juga ya.
2: Iya, benar.
0: Iya. Bang Mas, kaitannya dengan apa bahasanya target yang dikhawatirkan sih, tantangan yang dihadapi kawan-kawan di Torani dalam hari hanya nanti membagikan ikan bandeng 1000 bandeng seperti apa nih?
1: Tantangannya ya. Mungkin yang saya takut ke tantangannya itu ya mungkin lebih rame aja sih begini.
0: Crowded ya.
1: Crowded. Takut enggak apa namanya?
0: Bertumpuk satu titik.
1: Apa ya namanya?
0: Nah, itu enggak bisa. Ada enggak trik-trik yang bisa di titik ini sepanjang jalan Meranti supaya tidak ada kemacetan?
2: Kita gitu, kerjasama sama
0: Disup ya.
2: Kita kerjasama sama Polsek Sungai Kunjang. Biasanya dari tahun-tahun kemarin itu dari Polsek itu menurunkan beberapa petugas ya. Betul ya. Biasanya kita sudah meminta izin. Jadi sebelum acara pun kami sudah meminta izin keramaian itu ke kelurahan, kecamatan, Pak RT sampai ke Polsek. Polsek Sungai Kunjang. Iya, jadi dari mereka pun juga sudah memberikan apa? Jadi mereka udah bersiap-siap juga kan? Oke, kami nurunkan petugas juga buat ngebantu.
0: Kalau waktu hari puasa, kalau di dalam Pemprov tuh kan sampai ngantri motor tuh. Ada nggak ngantri seperti itu di kalau di Meranti?
1: Agak luas kalau di Toran itu parkirannya, apalagi untuk motor.
0: Dan ada yang makan di tempat ya?
2: Iya. Syaratnya hanya satu, makan di tempat. Itu aja.
0: Okay.
2: 1000 bandeng gratis, syaratnya cuma
0: syaratnya
2: satu.
0: Makan di tempat. Nah, itu dia para pendengar ya, yang tentunya yang mendengarkan saran kami. Tasnya Mas Dimas dan juga Mbak Itamani, kita mendengarkan pariwara atau iklan layanan masyarakat berikutnya sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi dan informasi.
6: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
7: Wow!
6: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal inspirasi dan informasi. Di kesempatan pagi ini masih bersama dengan dua narasumber.

0: customer tuh nggak usah bawa apa-apa sih, tinggal bawa diri aja, datang ke Torani, ngambil voucher, dan vouchernya tuh cuma bisa ditukarkan pada hari itu aja.
1: Hari H juga.
0: Hari H juga. Nanti jadi datang, ambil voucher, ditukar langsung, itu udah isinya udah bandeng, nasi, sambal, sama air mineral yang 330 itu.
1: Rata-rata mungkin ibu-ibu ya.
0: Iya, rata-rata pasti kalau nggak ibu-ibu bawa apa-apa. Kadang ada juga anak-anak.
2: Apalagi deket SD di situ, deket. Iya, ada SD Meranti. Jadi tahun kemarin sih pengalaman kita itu yang paling banyak ya itu dia bawain anaknya, rame-rame gitu.
1: Pukul berapa mas? Biasanya kredit-kreditnya itu?
0: Kredit-kreditnya biasa kalau nggak jam 9, jam 10 biasanya. Pas mendekatin jelang makan siang biasanya.
1: Oh, jelang makan siang ya. Mungkin yang dikhawatirkan para panitia nih, karena kan semua sumber daya manusia kita yang di rumah makan Torani kan ikut serta nih ini. Gimana yang dikhawatirkan para panitia nih mungkin?
0: Takut nggak kondusif aja sih pas hari
1: itu. Semoga tidak ya.
0: Semoga tidak.
1: Dan respon dari tahun-tahun cukup antusias ya, Mbak?
0: Iya,
1: habis ya. Sebelum makan siang habis ya?
2: Habis. Tahun kemarin 2 jam aja udah habis.
1: 2 jam.
2: Iya, itu juga kita di luar ekspektasi kita sih, kayak alhamdulillah ya udah selesai. Ya,
1: alhamdulillahnya nih. Dan pemakan semua nih orang Samarinda. Mungkin ada yang dari luar daerah mungkin.
2: Kita
1: sudah dicatat dari luar daerah nih
2: Jadi karena kita di Balikpapan sendiri juga ada pembagian ini, apalagi di Balikpapan kan udah ada 3 cabang. Jadi di Balikpapan itu sendiri ada 3.000 bandeng, di Samarinda 1.000 bandeng. Kalau dari luar daerah kayaknya jarang mas, karena mungkin banyak yang orang Balikpapan udah di Balikpapan semua gitu, yang Samarinda. Nah biasanya sih kalau yang dari luar daerah tuh kayak yang dari Tenggarong ya paling sering sih kita
1: nemunya.
2: Iya Tenggarong. Terus apa sih yang jalan bagian Lojanan gitu?
1: Lojanan.
2: Iya itu yang agak jauh gitu sih di bagian situ-situ aja.
1: Ya mungkin ada cerita khusus nggak Mbak? Mas Dimas dan juga sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan saya, kita ke masyarakat terlebih dahulu, kita ke masyarakat. Ini ada masyarakat dari Palangan nih, dari Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bambang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Merdeka.
1: Merdeka,
2: Pak
1: Bambang. Apa kabarnya di Palangan nih?
3: Iya, walaupun saya juga sambil makan tapi sudah.
1: Oh, sudah makan ya. Nanti rencana ada ikut ngantri juga enggak?
3: Berdiri aja sudah datang kami di sana.
1: Siap. Apa nih yang mau ditanyakan nih? Ya, silakan.
3: Sehat. Saya mungkin pertanyaan ini agak nyeleneh dan mungkin, ya kan? Karena saya ini kenapa kah? Kalau saya nggak makan bandeng ya, tapi salut bandengnya gizinya tinggi.
1: Ya,
2: betul. Iya, betul.
3: Jadi mungkin begini, Mbak dan Mas. Saya lupa namanya karena saya baru
1: Mbak Kintamani, San Bas Mas
3: dari Torani lah
1: yang
3: jadi gini Mas Rizky kan?
1: Siap, bukan Mas Jun ya. Terkadang ada yang Mas Jun juga mirip bilang, ayo sudah, silakan Mas.
3: Jadi, jadi kadang-kadang terbalik-balik. Jadi intinya gini, mungkin yang saya tanyakan karena kebetulan dulu pernah ikut juga rekor muri, artinya mengadakan rekor muri. Ya, saya kok ada semacam ide atau memang sudah pernah, ya. Karena ini ribuan ya kan, dalam waktu bersamaan, apakah ada punya ide untuk memecahkan rekor muri, ya kan?
1: Ya, tolong rekor muri ya.
2: Oh, rekor muri.
1: Oke, siap.
3: Di SOP-nya muri itu yang berapa ribu sudah kalau ikan ini ya. Jadi selain promosi dan amal, kalau saya bilang ini amal nih, beramal memberi ibadah sama-sama makan kepada masyarakat umum. Dan promosi ini kenapa ini kan kalau saya bilang maaf ada hubungan dengan perikanan. Ya,
2: betul.
3: Ada hubungannya dengan ya
1: pemakan ikan.
3: Dengan itulah.
1: Dia kan sudah.
3: Nah, jadi ini cuma ide aja, ya kan? Apakah ada kemungkinan? Karena katanya berapa ribu tuh yang saya tahu dengan 1.000, tapi dilihatnya ada 1.000 lebih dan sebagainya. Jadi mungkin itu dalam hari bersamaan

0: itu bisa menciptakan Okamuri. Ya, artinya kan membawa nama besar juga, ya, ya kan? Ya, ya. Yang bertanya. Saya kira terima kasih Mbak. Mohon maaf agak nyeleneh.
1: Tidak nyeleneh sih.
2: Enggak Pak,
1: sih,
2: benar ini. Terima kasih Bapak Bambang idenya.
1: Terima kasih Pak Bambang. Itu saja Pak Bambang. Siap. Terima kasih banyak Pak Bambang dari kota satelit, kota Palaran.
2: Palaran, iya.
1: Bisa ditanggapi langsung nih, Bang Indama ini menarik nih idenya nih, kaitannya iya dengan loh gelaran memecahkan. Karena kan sudah bertahun-tahun pernah
2: menggelarkan
1: ini. Mungkin bisa lebih dikenal kembali kepada masyarakat santero, masyarakat gemar makan ikan bandeng tanpa duri ini. Silakan.
2: Betul. Ini anu ya, terima kasih ya Pak Bambang sebelumnya. Ini jadi ide kami juga sih untuk memecahkan rekor muri mungkin untuk pembagian bandeng gitu ya. Karena kalau dijumlahkan secara dalam satu hari ya 4.000 bandeng jadinya kan. Bisa lah sih nanti jadi ide, ya, ide untuk ya kita sama-sama rembukan kita Rani.
1: Rani, nah, menarik ya Pak Bambang.
2: Terima kasih
1: kan,
2: Pak.
1: Ini mengkampanyekan orang makan
2: gemar makan ikan. Nah,
1: itu kan sudah disosialisasikan juga pemerintah ya tentunya, dan juga berkesinambungan kepada masyarakat. Ke serba kepala kita kepalaran ke mana lagi nih Bung Gesta? Bung Hanye ya dari Kubar nih. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat pagi Mbak Rame ini. Kan kadang-kadang juga di radio ini orang baru berusaha sedikit-sedikit kan sudah, hey bisa gak kirimi? Nah ini ajangnya sudah dikasih gratis ini kan. Itu kesempatan kalau mau gratis. Kalau saya tidak usahlah cari yang namanya muri apa macam, tetapi yang penting kita perbuat itu ikhlas bermanfaat bagi masyarakat dan negara, itu yang luar biasa kan.
2: Iya Bapak.
3: Itu saya kalau bisa bukan hanya dibagi kepada masyarakat, tetapi juga kalau bisa ada program bagi-bagi bandeng itu di rumah sakit, karena di rumah sakit itu bukan kebetulan tapi masih banyak warga-warga kita yang berobat yang tidak mampu. Nah makan pun bukan tiga kali, kadang bisa sekali saja makan kan. Itu pun kalau ada kalau pasien-pasien dari pelosok pedalaman perbatasan dengan segala keterbatasan itu, tapi saya yakinlah apa yang diperbuat oleh rekan-rekan ini adalah bukti nyata perhatiannya mengisi pembangunan. Nah kalau yang begini-begini saja bisa mengisi pembangunan, bagaimana dengan pemerintah
1: ya,
3: yang apa bekerja digaji dengan uang rakyat kan. Itu, tapi saya yakinlah acara ini kan pasti sukses.
2: Amin itu, ya Allah. Amin.
3: Sukses, aman, itu yang kita inginkan, dan juga mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin membesar sehingga
2: amin,
3: manfaatnya bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, tapi juga saya yakinlah itu ada pajak-pajak kan, makan itu kan enggak ini juga bayar pajak kan. Itu artinya untuk membangun daerah kita. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu ini. Santai kawan.
1: Santai kawan. Santai, terima kasih.
2: Terima kasih Bapak Hanye.
1: Ada tanggapannya nih Mbak Inama dan juga Mas Dimas nih.
2: Iya, jadi bagi-bagi di rumah sakit itu memang sudah lama ada idenya, karena saya juga pernah merasakan nungguin orang terdekat di rumah sakit itu, memang kita ngelihat sekitar memang banyak yang membutuhkan makanan gitu ya. Dulu tuh memang Torani itu pernah bagi-bagi mailbox, kita mailbox ke rumah sakit waktu bulan Ramadan pas jam sahur. Kita bagi-bagi mailbox ke keluarga-keluarga yang nungguin di rumah sakit. Itu memang sudah pernah, cuman belum menjadi apa agenda tahunan. Kayak gitu sih. Tapi ini bisa nanti menjadi ide baru.
1: Ditampung.
2: Terima kasih
1: lah, ya.
2: Istilahnya. Terima kasih Bapak Hanye.
1: Terima kasih Pak Hanye dari Jawa Barat ya. Ya, kita keingin kembali ke tarik ke belakang mungkin filosofi Torani ketika memilih bahasanya bandeng sebagai bagian dari utama kegiatan berbagi ini. Mungkin apa nih Mbak Inam, dari benaknya dari kawan-kawan sendiri?
2: Bandeng ya, karena Torani itu awalnya memang jualan bandeng aja Mas. Iya. Kita itu dulu hanya jualan bandeng tanpa duri. Jadi kita pelopornya gitu. Bandeng tanpa duri yang tidak dipresto tapi durinya cabut manual. Lalu alhamdulillah Bapak owner founder kita ya, Pak Jaka Sundusing Madia dari Balikpapan, itu menjual bandeng bakar. Itu ternyata antusiasnya lumayan bagus dan ternyata malah menjadi banyak favorit orang. sampai akhirnya usahanya besar seperti sekarang nih, punya 4 cabang yang banyak dicari orang juga memang bandengnya. Nah, jadi memang kenapa filosofinya makainya 1000 bandeng gitu, bukan 1000 kakap, 1000 itu yang lain, karena kembali lagi kami ini untuk rasa syukur tadi sih Mas, karena kita awal mulanya kita emang jualan bandeng, dan kita mau mengenalkan nih, kita punya produk ikan bandeng yang terkenal banyak durinya, tapi gizi dan nutrisinya juga sangat tinggi ya, dia hampir setara, malah lebih dari salmon, ikan salmon dia. Jadi kita mengenalkan kita punya produk ini, jadi ini bisa dimakan oleh setiap kalangan usia, dari yang lansia sampai yang anak-anak, karena udah tanpa duri gitu. Jadi mempermudah dulu tuh, saya punya cerita Mas. Jadi waktu dulu tuh pas baru tahun kemarin sih, 1000 bandeng tahun kemarin itu, ada customer yang dia itu tadi dari SD Meranti. Dia datang ke 1000 bandeng, dia dengar, saya kedengar di sini ada bagi-bagi 1000 bandeng, Mbak. Jadi saya datang. Anak saya tuh enggak bisa makan ikan, dia bilang. Jadi yang mau makan tuh awalnya saya. Tapi pas ikut 1000 bandeng ini, saya cobain ikan bandengnya, dia mau makan ikan, dia ngomong gitu. Jadi anak saya itu ternyata pas saya ajak ngobrol, dia gak bisanya tuh karena takut kena durinya atau tulangnya pernah kena. Jadi dia gak mau makan ikan lagi.
1: Trauma,
2: betul. Nah pas dia ikut 1000 bandeng ini sama ibunya itu tadi, dia makan gak ada durinya, dia jadi suka makan bandeng, makan ikan. Cuman jadi ibunya itu beberapa kali datang ke Torani mau beli ikan bandengnya buat anaknya. Berapa kali juga kita dapat cerita-cerita mengharukan, misalnya ada ibunya yang sudah tua lagi sakit, itu bisanya cuma makan bandeng Palumara, pengennya kan kayak tadi Bapak siapa minta dipindang. Memang itu paling enak Pak, apalagi kalau lagi sakit tenggorokan, lagi enggak enak badan, itu di ikan bandeng Palumara udah enggak ada durinya, itu udah paling enak. Kayak gitu sih. Jadi kenapa kita nganu ke bandeng, karena memang udah mengakar juga sih Mas di kitanya, kayak ini memang harus kita kenalkan ke masyarakat.
1: Iya. Menarik ceritanya di kesempatan pagi ini, ada menggugah masyarakat juga yang ingin gemar makan ikan, bahkan anak-anaknya tadi tersentuh ya dengan akhirnya mau makan ikan. Menarik cerita-cerita Mbak Kitawani. Namun kita tahan sejenak Mas Dimas dan juga Mbak Kitawani, kita mendengarkan kembali iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
7: Bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
6: Dapat dari teman aku.
7: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
6: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
7: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
6: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
7: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
8: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Selamat pagi kembali, dan Anda yang masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RR Digital ya, seantero Nusantara yang mendengarkan siaran kami, dan juga para pemirsa di Radio Republik Indonesia RRI Samarinda yang menyaksikan secara live tayangan kami di Radio Republik Indonesia di Jalan M. Yamin, tentunya bersama saya Rizky Mulyanata dan juga Bung Gesta dan juga ada Bung Alfi di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih bersama dua narasumber kami yang hadir, Mbak Kintamani selaku owner dari Rumah Makan Torani dan juga Mas Dimas ya. Kita ke Mas Dimas. Mas Dimas, mungkin tadi kita di off air berkaca ada lomba Semarak Kemerdekaan. Mungkin bisa disounding lebih kembali apa bahasanya yang lomba-lomba yang menyemarakan kemerdekaan lah di Rumah Makan Torani. Silakan nih Mas Dimas nih.
2: Iya, nanti di tanggal 16 itu nanti ada lomba sambal Nusantara ya kak ya.
3: Kreasi sambal Nusantara.
2: Kreasi sambal Nusantara itu kebetulan masih open ya untuk pendaftarannya bagi teman-teman yang mau daftar mungkin
3: iya,
2: bisa.
3: Iya, yang suka nyambel nih.
1: Yang suka nyambel.
3: Iya, siapa tahu daripada cuma hobi-hobi di rumah kan ikut lomba nih nyambel.
1: Apa sih yang dinilai dari nyambel nanti?
3: Jadi kita kan konsepnya kita nih Nusantara. Jadi kita yang kita nilai itu pertama pasti konsepnya dia nyatu dengan sambal Indonesia. Yang ciri khas Indonesia kan sambal di sini banyak banget ya Mas. Dari Makassar beda sendiri, di Bali ada sendiri, ada sambal dabu-dabu, sambal ini, sambal itu. Nah, jadi di lomba sambal kreasi ini kita konsepnya Nusantara. Habis itu yang kedua pasti dari kebersihan. Habis itu juga dari rasa. Nanti kita jurinya sendiri juga langsung dari Chef Torani.
1: Oke. Dimungkinkan tidak pada saat pemenangnya ini sambalnya dipergunakan nanti nih di restoran Torani?
3: Iya, itu memungkinkan karena memang tiga pemenang di tanggal 16 ini menang lomba kreasi sambal ini, nanti kan tanggal 19 kita ada seremonial ya. Itu nanti sambalnya akan dihidangkan ke tamu-tamu VIP yang diundang ke seremonial itu.
1: Biasa jadi award lah.
3: Benar, ya, rewardnya
1: lomba-lomba tersebut ya. Ya, menarik di kesempatan pagi ini mungkin kita kembali lagi ke Mbak Kintamani kaitannya dengan kegiatan ya, untuk tadi untuk terima kasih pemberdayaan masyarakat lokal. Mungkin tantangan sejauh ini yang dihadapi dari benak pelaku usaha restoran lah dalam hal menjaga bisnis agar tetap bertumbuh di era sekarang resesi seperti sekarang, apa nih mungkin ada kiat-kiatnya untuk para pemula rumah makan yang ingin merintis itu, kira-kira mungkin ada kiat-kiatnya tidak untuk berbagi lah ilmunya
3: in this economy ya. Kalau anak-anak dia sekarang in this economy. Kalau kiat-kiatnya dari saya pribadi, iya sih, memang sekarang itu saya pribadi juga merasakan ya Mas. Saya kan di Torani Samarinda ini dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya juga ngerasain kalau misalnya banyak sekali rumah makan, resto, apalagi kafe yang baru buka, menjamur. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya tutup, baru sebentar tutup gitu. Itu sedih sih saya, kayak ya ampun, harusnya bisa nih kita bareng-bareng saling kerjasama atau untuk sharing bareng gitu. Kalau kiat-kiat dari saya pribadi sih, kita harus bisa menjaga kualitas dan produk andalan sih Mas. Kayak misalnya Torani ini bandeng nih. Jadi dari, kalau saya pribadi ya, daripada kita memikirkan banyak banyak produk, kayak beberapa varian. Resto, iya kan, kayak ayo kita keluarkan ini, varian keluarkan ini baru. Maksud saya lebih baik kita memfokuskan ke satu produk unggulan yang itu akan menjadi kayak nggak bisa ditemukan masyarakat di tempat lain. Iya, jadi itulah yang menjadi apa, jadi pegangan kokoh, kayak ini loh yang dicari orang tuh nggak dapat di tempat lain kecuali tempat kita. Akhirnya akhirnya jadi tempat kita ini ya bertahannya dengan itu. Nanti kalau misalnya udah kokoh di produk itu, udah kokoh dalam hal brandingnya, kualitasnya, terus supply chain-nya semuanya udah kokoh, baru kita mulai kembangkan produk-produk lain yang mungkin bisa menemani produk unggulan. Nanti akan muncul lagi produk unggulan yang lain. Jadi kalau kiat dari saya sih, mending kita memfokuskan ke satu hal yang bisa bikin masyarakat gak cari tempat lain kecuali di tempat kita. Nah, kayak gitu.
1: Kekhasan khusus ya. Mm-mm. Itu jadi brand marks ya.
3: Iya benar.
1: Di daerah atau restoran di Samarinda saat ini. Ya agak miris sih kalau ada yang usaha baru merintis, akhirnya kaitannya tidak punya brand marks dan tidak punya signature, akhirnya tutup ya. Itu yang bisa sayangkan. Ya kalau di kenaikan harga bahan baku nih, ini agak melenceng sedikit. Ada mempengaruhi tidak usaha restoran-restoran istilahnya?
3: Sangat ya mas, jadi apalagi beberapa akhir ini kan hampir seluruh aspek bahan baku tuh naik meskipun sedikit. Jadi pastinya itu salah satu dilema ya buat setiap pelaku usaha.
1: Apakah
3: mau dinaikin harga, takutnya nanti memberatkan daya beli. Tapi kalau nggak dinaikkan, kita juga berat di marginnya jadi tipis ya, gitu. Apalagi kita kan udah ada hitung-hitungannya betul. Jadi memang kita itu, kalau saya dari saya sih ke teman-teman di Torani, di tim saya tuh, kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya usaha maksimal tuh misalnya ke marketing dulu ya. Habis ke marketing, habis tuh kita coba sounding atau branding lagi nih di Torani, kayak meningkatkan meningkatkan banyaknya transaksi dulu gitu mas. Tapi kalau ternyata sudah usaha maksimal tapi transaksinya memang gak bisa lebih, ya udah terakhir kita. Jadi naikin harga tuh adalah usaha terakhir,
1: terakhir
3: gitu.
1: Ya.
3: Nah, kalau memang ternyata nggak bisa meningkatkan omset atau tidak bisa meningkatkan margin kita, ya udah kita mau nggak mau memang ternyata harus naikin harga gitu.
1: Oke, kalau UMKM sejauh ini kan mereka menyesuaikan bentuknya, bahkan ada yang diperkecil dan tetap itu dilakukan tidak?
3: Anu ya, apa sih kalau apa sih namanya tuh gramasinya? Kalau dari Torani sih, saya pribadi sih lebih prefer kita naikin harga tapi gramasinya tetap, daripada kita naikin tetepin harga terus gramasinya mengurang. Karena kalau Torani itu kan tipikal rumah makan yang kita tuh rumah makan sharing ya, mas. Kayak maksudnya makanannya tuh makanan besar gitu. Jadi beberapa, dan kita juga banyak loyal customer ya yang sudah hafal dengan Torani nih.
1: Paham,
3: kayak iya ukurannya harusnya segini nih kok beda gitu. Dan alhamdulillah sih beberapa customer kita ini kan memang ada beberapa harga yang sudah kita naikin. Memang mereka sih prefer yang nggak apa-apa mbak, daripada misalnya yang biasa saya makan segini jadi lebih mengecil mereka. Jadi kalau untuk ini, tapi kembali lagi ke masing-masing habit customernya. Nggak bisa disamakan dengan Torani juga. Beberapa rumah makan atau beberapa bisnis lain mungkin bisa memakai cara gramasi itu. Iya, strateginya beda-beda karena habit customernya juga berbeda. Kalau habitnya customer sendiri ya begini, customernya Torani tuh ya begini gitu. Mereka lebih, kita udah anu sih, karena kita sering ngobrol juga sama customer, karena kita full service kan mas. Jadi saya mengajarkan waitress saya tuh untuk full komunikasi dengan customer, jadi kita bisa tahu habit mereka gitu. Akhirnya habitnya customer itulah yang mengeluarkan kebijakan yang insya Allah bisa sesuai lah dengan daya beli
1: dari mereka.
3: Mm-mm.
1: Ya, tidak terasa nih kita ngobrol-ngobrol di penghujung acara. Mungkin pesan kegiatan sosial yang ingin memberikan energi baru lah untuk para usaha, sebuah usaha nih, karena kan harapan juga pelaku usaha lain di Samarinda juga melihat nih, wih luar biasa sekali ya Torani ini membuat gebrakan kegiatan Sri Bandung.
3: Nah,
1: kalau Torani ada kegiatan serupa tidak? Apa bahasanya ya? Pesan lah yang diinginkan kepada masyarakat yang nantinya menerima Seribu Bandan tersebut di masyarakat. Sekaligus closing statement-nya nih mbak teman.
3: Oh iya, pesan untuk dibalik acara Seribu Bandan ya. Dimas ada nggak?
1: Mas seperti apa mungkin pesannya?
3: Pesannya
2: kakak dulu deh.
3: Oh iya. Iya, kalau saya pribadi karena sudah bertahun-tahun ya mas kita ngadain Seribu Bandan ini, pasti pesan saya itu adalah selain daripada kita ingin ini bentuk rasa syukur kami kepada masyarakat, kami mau recall aja lagi ke masyarakat kalau di daerah kita itu ada ikan bandeng yang kaya gizi, kaya nutrisi, yang oke banget buat perkembangan otak anak kita, yang buat kesehatan kita, buat mata, buat pokoknya kesehatan kita lah gitu. Mau recall ke masyarakat kalau ini loh ada ikan bandeng di sini, dan kami Rumah Makan Torani bisa memproduksinya tanpa duri, dan teman-teman atau masyarakat itu bisa mengkonsumsinya dengan nyaman, aman dan juga tenang gitu. Jadi ayo, di sini ada kuliner lokal yang siap membantu kita untuk lebih sehat. Jadi enggak hanya kayak kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh senangnya salmon, sashimi gitu. Ini juga ada kok ikan lokal kita yang lebih wah gitu gizi dan nutrisinya.
1: Sama lah, lebih tinggi.
3: Benar, lebih tinggi malah. Jadi itu sih yang sebenarnya dibalik daripada rasa syukur tuh, saya mau kenalkan aja kalau ikan ini ada. Dan anak saya tuh malah gara-gara ini kali, gara-gara bandeng ini, dia lebih hampir tiap hari mintanya ikan bandeng. Kalau dikasih ikan kayak tuna, salmon gitu, dia enggak, mamah lebih seneng ikan bandeng, gitu. Karena memang ternyata itu lebih kids friendly gitu.
1: Kids friendly.
3: Rasanya lebih oke gitu.
1: Dan pas di lidahnya.
3: Benar.
1: Ya, Mas Dimas, kesiapan kawan-kawan nih dalam hal tanggal 16 nanti kalau tidak salah ya.
2: Betul.
1: Bakal di anu, ponnya sudah disiapkan kah sejauh ini, dan bagaimana kembali di apa, refresh kembali pada pendengar kami dan pemirsa kami, ayo kita datang nih dari kegiatan Seribuan. Silakan Mas Dimas nih.
2: Kalau itu sih persiapannya sih udah aman sih Mas, kalau menurut saya tinggal teman-teman aja yang datang ke Torani, bawa diri aja
1: di jalan
2: menjalani
3: jalan meranti.
2: Jalan meranti bisa datang ikut lombanya. Siapa tahu ada yang menang, siap, bisa langsung
3: ada Zumba party.
2: Ada Zumba party juga nih, siapa tahu teman-teman ada yang pengen joget-joget, ya kan, senang-senang bisa datang lah.
1: Biar keringat nih ya.
2: Iya, makan keringat.
3: Oh, di Zumba party itu juga ada lomba ya. Apa tuh, best costume.
1: Salah,
2: ya.
3: Best costume. Temanya merah putih.
2: Iya. Bagi teman-teman yang mau apa namanya, yang suka mendesain pakaian mungkin ya, bisa datang untuk
3: ikut zumbanya.
2: Ikut zumbanya beserta dengan kostumnya yang bagus, yang terbaik lah.
1: Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Dimas.
2: Ya,
1: terima kasih Mbak Inawani.
3: Terima kasih Mas Rizky.
1: Perbincangan kita ini kan luar biasa lah, menggerakkan ekonomi lokal yang tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, namun dimulai idenya sebuah usaha yang mau berbagi satu rumah makan yang melibatkan pekerjanya, pemasoknya, bahkan pelaku usaha dan masyarakat sekitar tentunya. Bagi nama nih, si bandeng yang dibagikan mungkin akan habis dalam waktu 2 jam tadi dikatakan. Tapi semangat berbagi, kepedulian, bahkan bahasanya menggerakkan ekonomi lokal, mudah-mudahan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Dan karena kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang perjuangan masa lalu dan memberikan kesempatan para UMKM untuk tumbuh dan memberikan ruang bagi usaha lokal untuk berkembang. Ya, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita maknai kemerdekaan dengan cara yang lebih sederhana, dengan belanja produk lokal, dukung usaha sekitar, dan ikut menghidupkan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih kita aturan kepada Ketua Panitia Kegiatan Seribu Bandeng Rumah Makan Torani, Mas Dimas. Terima kasih Mas.
2: Terima kasih.
1: Dan juga Mbak Owner Rumah Sakit Makan Torani, Mbak Kintamani, terima kasih Mbak.
3: Terima kasih.
1: Dan bahasanya kita terus setiap usaha punya cerita, setiap perjuangan punya arti, dan tentunya usaha-usaha kecil itu menjadi ekonomi yang terus bergerak. Saya Rizky Multinata, Bung Gesta, dan juga Bung Alfi undur diri. Sampai jumpa dengan topik hal lokal tim yang berbeda. Sekali di udara, tetap di udara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: inspirasi.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di hari ini 13 Agustus 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga Uno dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence. Dalam video aslinya, pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Dan informasi itu berkategori hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga.
1: Terus apa?
0: Asrama Haji.

di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain.

0: tinggikan aja skor gitu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda siang ini pendengar ya. Cuaca kota Samarinda nampak berawan ya untuk wilayah Jalan M. Yamin. Semoga tidak mengganggu aktivitas Anda ya dimanapun Anda beraktivitas. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 11 kami juga akan hadirkan dialog interaktif ya Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit SMC Samarinda. Dan kami infokan juga untuk arus lalu lintas di Jalan M. Yamin, tepatnya di ruas jalan di depan kantor RRI Samarinda. Ini cukup lancar menuju arah Simpang Patung Buswana. Begitupun arah sebaliknya juga lancar. Diimbau untuk Anda tidak selalu gunakan ya sabuk pengaman, dan jangan lupa membawa SIM juga STNK ya, karena belakangan ini ya razia dari kepolisian ini rutin digelar ya, agar Anda tidak terganggu ya perjalanannya. Sebaiknya lengkapi ya surat-surat kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pendengar, kami perlu informasinya dalam laporan terkini terkait Polda Kaltim menggelar apel sabuk Kamtipmas di Gor Kadrioning Sempaja Samarinda bersama rekan Zulfikar Ali Rohman. Zul, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Gor Sempaja Samarinda dan juga sekaligus digelarnya apel sabuk Kamtipmas dengan tema kali ini Guyub Rukun Benua Etam Bersatu. Apel kali ini mempertemukan berbagai unsur masyarakat dan aparat keamanan di Kalimantan Timur. Terlihat di sini ada keterlibatan pengemudi ojek daring ya, dari beberapa elemen masyarakat, anggota Linmas, jajaran Polri, perguruan pencaksilat di Samarinda, serta unsur DPRD Kota Samarinda. Kegiatan kali ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Tidak hanya menjaga keamanan secara langsung, masyarakat juga didorong untuk ikut menjaga kondusivitas melalui penggunaan media sosial yang bijak. Dan sempat wawancara tadi anggota DPRD Kota Samarinda, Bapak Victor Yuan, yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebar informasi yang belum diketahui kebenarannya. Menurut Pak Victor Yuan, penyebaran hoax dapat memicu kesalahpahaman dan berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Dan juga sempat memberikan sambutan Bapak Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Endar Priantoro, yang menekankan untuk keamanan dan keterlibatan masyarakat untuk ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, namun juga seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Keamanan dan ketertiban ini merupakan tanggung jawab yang guna untuk memperkuat guyub rukun dengan seluruh elemen masyarakat, dan persoalan keamanan dapat dicegah dan ditangani secara bersama-sama. Dan juga setelah pelaksanaan apel ini, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran unit respon cepat atau URC. Tim ini disiapkan untuk memberikan respon secara cepat terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan penanganan di lapangan. Peluncuran URC ini juga ditandai dengan atraksi demonstrasi penanggulangan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam demonstrasi tersebut dipergerakan langkah petugas dalam merespon laporan mengejar pelaku hingga melakukan penanganan terhadap tindak pidana curanmor. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya kecepatan respon, koordinasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas di Kalimantan Timur. Dari Kor Kadriuning Sempaja Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Zulfikar Ali laporan Anda.
3: Laporan terkini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah,

Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdasmen. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga pendidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Kepala BGN Sudaryono menyebut program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Program tersebut juga menjadi sasaran edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Sudaryono menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan kepada rri.co.id pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Ia menilai pelaksanaan MGG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat literasi dan edukasi terkait gizi. Guru memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai gizi sekaligus membentuk kebiasaan hidup sehat. Edukasi tersebut diharapkan dapat diterapkan peserta didik di sekolah dan dibawa ke lingkungan keluarga. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Usulan tersebut muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan, yang meminta pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda siang ini. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit SMC Samarinda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia Sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Indonesia Sehat, ruang informasi kesehatan yang hadir untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pentingnya menjaga kesehatan bersama Rumah Sakit FMC Samarinda. Pendengar, bertambahnya usia merupakan proses alami dalam kehidupan manusia. Namun memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan yang membuat seorang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Beberapa penyakit seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada kelompok lansia dan perlu mendapatkan perhatian serius. Melalui program Indonesia Sehat kali ini, kita akan membahas tema mengenal 8 penyakit utama lansia, panduan pencegahan dan pengobatan hipertensi dan diabetes mellitus. Dan untuk Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi, ingin bertanya langsung kepada dokter, silakan ya di 0541 743 495 maupun 0541 736 5666, dan juga WhatsApp kami 0811 5544 976. Telah hadir di studio bersama kami tentunya narasumber kami yang luar biasa pada siang hari ini, ada Dr. Christopher Korahtoy, SPPD Finasim. Ya, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit SMC Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Selamat siang, dokter.
0: Selamat siang.
1: Ya, sehat dokter ya.
0: Pro
1: 1, betul. Biasa. Ini sudah beberapa kalinya dokter sudah mengisi ya, dokter ya. Nah, terima kasih telah hadir bersama pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, semoga nanti informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para lansia dan keluarga yang mendampingi lansia, dokter ya. Dokter, ya, sebelum kita membahas lebih jauh ya mengenai hipertensi dan diabetes, tentu penting bagi masyarakat memahami kondisi kesehatan pada usia lanjut ya, dokter ya. Banyak perubahan yang terjadi pada tubuh ketika seorang memasuki masa lansia. Nah, dokter, penyakit apa yang paling sering menyerang lansia serta mengapa lansia ini rentan terkena berbagai penyakit, dokter?
0: Ya, memang saya menyingkatkan saja bahwa ini ada proses lansia, bahwa memang menua itu kita pasti, tapi tetap sehat itu pilihan. Jadi kita harus juga, karena proses lansia itu proses alami, ya, penurunan fungsi organ tubuh seiring bertambahnya usia adalah memang hal yang wajar itu. Semakin tua semakin banyak penyakit metabolik. Terus yang kedua, bahwa ada ancaman tersembunyi. Penyakit kronis pada lansia seringkali tumbuh tanpa gejala, tanpa penyebab yang kita ketahui, yang disebut dengan silent trait. Nah, itu kita lihat. Jadi ada kabar baik sekarang bahwa mayoritas penyakit dapat dicegah atau dikendalikan sepenuhnya jika terdeteksi lebih dini. Jadi akan menuju ke sana, tapi kita akan belajar untuk mendeteksi dini. Khususnya tujuan kita hari ini adalah mengenali musuh penyakit. Ya, musuh itu penyakit yang pada lansia. Jadi mengetahui cara menangkalnya, bahkan mencegah, bahkan juga mengobati, dan memastikan Anda menikmati masa tua itu dengan kualitas hidup. Memang ada satu pepatah bilang, not a quantity of life but a quality of life. Tambah umur sebenarnya harus tambah kualitas. Itu harus kita jaga. Nah, Anda menikmati masa tua itu dengan kualitas hidup itu sangat luar biasa. Kemandirian dan kebahagiaan maksimal. Umumnya jangan kita bergantung kepada orang lain, karena sampai saat tertentu orang lansia itu akan bergantung pada orang lain. Baik, itu yang pembukaan kita untuk mengenai beberapa pentingnya untuk kita sebagai lansia, okay, untuk kita bisa mencegah itu.
1: Baik, tambah usia harusnya bertambah kualitas hidupnya, amin, dokter ya. Nah, salah satu penyakit yang sering dialami masyarakat termasuk lansia ini adalah hipertensi, dokter. Ini banyak orang tidak menyadari dirinya mengalami tekanan darah tinggi karena sering kali tidak menimbulkan keluhan pada awalnya. Ini seperti saya juga sekarang ya, minum obat hipertensi, dokter. Ya, apa itu hipertensi dan bagaimana kondisi yang bisa terjadi pada seseorang, dokter?
0: Ya, memang 8 penyakit kita akan melihat bahwa 2 penyakit ini sangat penting. Ya. Dan itu sering terjadi di masyarakat, dan kadangkala kalau kita tidak mencegahnya, ini berakibat untuk terjadinya bahaya dalam tubuh kita. Jadi kita tahu bahwa memang paling penting ini ada 2 hal ini. Jadi yang pertama kita lihat bahwa penyakit yang paling sering menyerang usia adalah itu diabetes mellitus dan hipertensi. Nah ini seringkali kita melihat bahwa ada kadang-kadang bisa bersamaan.
1: Ya.
0: Dia diabetes mellitus, tapi dia juga ada hipertensi. Nah ini yang kita harus wawasi. Ada juga kadang-kadang lansia ada osteoartritis, ada penyakit jantung, ada juga demensia senilis, dan banyak hal yang terjadi. Nah untuk bidang saya di penyakit dalam, bahwa penyakit ini muncul akibat memang penurunan fungsi organ tubuh seiring bertambahnya usia. Nah itulah yang kita kenal dengan penyakit metabolik. Kedua penyakit ini.
1: Iya. Nah pendengar, nanti juga Anda bisa berpartisipasi ya. Ingin bertanya langsung silakan ya, mumpung ada Dokter Christoph di sini. Nah, dokter, meskipun hipertensi itu sering disebut sebagai penyakit yang tidak bergejala pada awalnya, dok. Ini, namun dalam kondisi tertentu dapat muncul tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Apa saja gejala dari hipertensi yang perlu diketahui masyarakat, dokter?
0: Jadi hipertensi itu karena dia secara umum dia meningkatnya tensi di atas 140/90. Memang ada stage 1, stage 2, tapi kita akan lihat bahwa ini sangat esensial sekali untuk patokan dengan kalau di atas 140/90 itu sudah hipertensi.
1: Ya.
0: Tetap penanganannya sama, tapi sering ada gejala yang mengikuti hipertensi itu, sakit kepala, kadang-kadang juga bisa sakit kepala yang hebat, terus disertai pusing, penglihatan kadang-kadang kabur, kadang-kadang bisa sesak nafas. Ini karena sudah berlanjut. Karena apa sesak nafas? Jantung yang semakin membesar karena hipertensi. Kemudian nyeri dada. Nah kemudian juga ada detak jantung yang tidak normal. Pada ini kita perlu waspadai untuk penyakit hipertensi ini.
1: Baik. Nah jika seseorang sudah didiagnosis mengalami hipertensi, dokter, ini tentu diperlukan penanganan yang tepat agar tekanan darah dapat terkontrol dan tidak menimbulkan komplikasi, dokter ya. Ini apa saja tindakan medis yang dapat dilakukan untuk penyakit hipertensi ini, dokter?
0: Kalau kita sudah mendeteksi dia hipertensi, tentunya langkah kedua kita harus jaga komplikasi dari hipertensi. Nah, di samping pengobatan yang rutin dan tidak pernah berhenti, jadi pengukuran darah itu harus dilakukan. Sebaiknya seorang hipertensi mengidap hipertensi, dia harus ada alat tensi. Banyak di toko-toko sekarang apotek tensi yang digital
1: ya. Ya.
0: Nah, kemudian kedua, pemeriksaan fungsi ginjal, karena berakibat hipertensi yang lama tidak terkontrol bisa sakit ginjal. Tahu-tahu kreatininnya sudah meningkat, urea meningkat dan menuju ke hemodialisa dalam terapinya. Nah ini yang ditakutkan, dianggap. Jadi banyak sekarang hipertensi pada anak-anak muda. Karena apa? Diketahui hipertensi tapi tidak diobati, tidak tekun, tidak taat, akhirnya mengidap penyakit disebut dengan penyakit gagal kronik, ginjal kronik. Jadi itu yang kita waspada untuk itu. Nah di dalam beberapa rumah sakit yang saya pegang yang modelisa, baik di Dirgahayu dengan di SMC khususnya, ini memang banyak juga sudah jadi anak-anak muda yang mengidap penyakit gagal ginjal kronik itu. Jadi di samping itu juga harus kita periksa EKG, rekam jantung, apakah dia ada pembesaran jantung. Kemudian kepatuhan pada obat anti hipertensi ini mutlak. Saya katakan satu kali orang kena hipertensi, obatnya seumur hidup.
1: Iya.
0: Nah bersyukur ada BPJS yang mengcover semuanya itu. Nah kalau yang belum ada BPJS, sebaiknya ikut BPJS, karena obatnya itu relatif mahal.
1: Baik. Baik, kita ada penelpon, dokter, mungkin kita coba silakan. Sapa dulu. Iya, halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Mas Eki.
1: Waalaikumsalam, iya Pak Bambang di Palaran, silakan Pak Bambang.
5: Selamat siang Pak Dokter.
0: Iya Pak Bambang.
5: Jadi gini, nah kalau sekarang ini sudah agak turun tensi. Jadi ya. Gini dokter, apa yang dikatakan Mbak Yudi tadi, mungkin Mbak Yudi itu usianya di bawah saya jauh Pak Dokter.
1: Ya.
5: Jadi usianya 60-an lebih sedikit lah. Jadi intinya kadang-kadang ini anonya saya mungkin memberikan kilas cerita yang nyatanya. kadang-kadang saya juga berpikir apakah tensi ini berdasarkan apa analisa yang terdeteksi atau memang kenyataan yang kita hadapi. Ini loh dokter. Jadi intinya itu gini, misalnya saya pribadi ini, saya kalau saat-saat gini nih suasana adem ajem tenang itu kayaknya kalau menurut saya tensi turun pada dokter, nanti mungkin pada dokter berikan saran. Tetapi suatu saat ada dudu yang nakal, ada ibu yang lagi kurang enak badan, marah dan sebagainya, memancing-mancing, itu terjadi emosi yang meledak-ledak pada dokter. Tapi mungkin bisa ditahan karena orang tua, tapi rasanya tuh di kepala ini kayak berat gitu, langsung teng bilang orang tua. Jadi itu mungkin bahasa saya, bahasa yang simpel aja Pak Dokter. Jadi apakah ini yang dinamakan tensi? Terus ini lagi, sedikit lagi makanan. Biasanya makanan itu katanya kurangi garam. Ini salah satu contoh aja. Padahal kalau tidak ada garam itu kok kurang sedap rasanya itu. Nah. Terima kasih Pak Dokter. Selamat pagi, selamat siang.
0: Ya, ya, ya. Baik, Pak Bambang. Jadi ada tiga hal saya jawab. Pertama, memang hipertensi bukan kutukan Tuhan, bukan karena akibat dosa. Tapi hipertensi adalah emang boleh katakan ada faktor keturunan, gitu ya. Jadi kedua, bahwa memang ada hubungan hipertensi dengan emosional yang disebut dengan psikosomatis. Psiko itu jiwa, kalau kejiwaan kita terganggu emosional, bisa tensi itu naik juga, ya. Jadi tensi bisa naik. Salah satunya bukan hanya tensi naik, gula juga naik. Terus asam lambung menaik karena faktor psikosomatis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang kita apapun itu hipertensi, mau turun mau naik, itu tidak boleh stop obat, Pak Bambang. Jadi terus kita lakukan terapi tiap hari, ada obat yang 1x1 silakan, 2x1 dan seterusnya. Jadi saya rasa tujuannya adalah yang ketiga ini adalah untuk pengobatan hipertensi umur hidup, mencegah komplikasi, bisa stroke. Karena apa stroke? Karena dia berhenti obat, tiba-tiba ada faktor tadi psikosomatis, tiba-tiba tensinya bisa 200-an, pecah pembuluh darah, stroke lah. Stroke ringan, artinya mungkin baru setengah lumpuh. Tapi yang stroke berat bisa shock dan koma. Itu yang kita jaga. Nah itulah Pak Bambang. Nah kita harus was-was. Hipertensi ini memangnya saya katakan dia ini penyakit yang silent killer gitu ya, Pak ya. Jadi diam-diam tapi mematikan. Makanya caranya juga kita harus lawan itu dengan ketaatan, ketekuhanan dalam berobat. Mungkin itu Pak Bambang jawaban saya.
1: Nah itu Pak Bambangnya, dan Pak Bambang ini sudah pernah terkena stroke dokter. Jadi Pak Bambang juga menjaga kesehatannya juga. Seperti makanan tadi yang dikurangi garamnya gitu.
0: Oh ya, saya belum jawab. Memang salah satu makanan itu garam. Kenapa garam? Karena garam itu ditarik oleh natrium, yang di dalam intrasel ada natrium. Jadi dia tarik cairannya jadi penuh ke pembuluh darah. Nah kalau kita pembuluh darah kita penuh seperti selang, kalau kita pencet maka tekanannya tinggi, tapi kalau kita nggak pencet ya selang itu mengalir air seperti biasa. Itulah kenapa kita harus kurangi garam. Saya kira sekali-sekali boleh lah Pak Bambang itu, tapi tidak terlalu. Nah kata terlalu ini bagi hipertensi itu tidak boleh. Terlalu banyak garam, terlalu emosional, terlalu lupa obat, saya kata terlalu ini terapi yang psikologis untuk itu. Baik Pak Bambang.
1: Nah itu Pak Bambang ya, kalau emosi jangan meledak-meledak Pak Bambang. Katanya kalau emosi kepala terasa berat, jadi emosi diturunkan Pak Bambang ya, terlalu emosi tadi berarti. Ya pendengar, silakan kembali untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Kita akan break sejenak pendengar Pro 1 RS Samarinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya di Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit SMC Kota Samarinda. Pendengar ya, silakan untuk Anda kembali yang ingin bergabung berpartisipasi, silakan di 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di siang hari ini ya, bersama narasumber kami yang luar biasa, ada Dr. Christopher Korahtoy, SPPD Finasim ya. Beliau dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit SMC Samarinda. Nah, dokter, lanjut lagi ke pertanyaan ya, perbincangan kita. Jika seseorang sudah didiagnosis mengalami hipertensi, dokter, nah tentu diperlukan penanganan yang tepat agar tekanan darah dapat terkontrol dan tidak menimbulkan komplikasi, dokter. Nah, saya juga salah satu pasien dokter nih, dokter. Ini saya juga minum obat hipertensi setiap hari, dokter, yang 5 mili, dokter. Apakah saya bisa menambahkan dosis sendiri, makan yang 10 mili, apa tetap saja 5? Saya selama ini 5 mili, dokter, karena tekanan darah saya 140, kadang-kadang 160. Saya juga punya alat tensi di rumah sendiri ini, dokter. Ini bagaimana, dokter? Apakah harus berkonsultasi lagi? Kan ada orang nih, seperti saya bercerita dengan orang lain, ada orang yang dosisnya itu 10 mili setiap hari, dokter, tapi dia menurunkan sendiri dosisnya. Saya bilang, kenapa enggak konsultasi dulu sama dokter? Enggak apa-apa, karena tekanan darah saya sudah lumayan lah. Nah, ini apakah boleh seperti itu atau harus berkonsultasi dulu ke dokter nih?
1: Ya, baik. Memang penyakit hipertensi, penyakit diabetes itu setiap pasien saya harus terangkan dari awal, terus harus patuh berobat dan mengetahui penyakitnya. Dan mengetahui obat-obatnya, sehingga kalau dia ke dokter lain di suatu kota, dia tahu obat ini, obat ini, sebagainya. Untuk dosis, itu emang tergantung dari pilihan kita. Tanpa kita konsultasi dokter, tidak masalah.
0: Tidak masalah ya, dokter.
1: Jadi kalau memang 140/90 itu batas kita awal dengan amlodipin 5 mili.
0: 5 mili, ya betul.
1: Kalau sudah di atas 160, tentunya kita naikkan dosis, misalnya 60 mili, 10 mili, kombinasi juga dengan captopril atau candesartan atau ramipril. Nah, biasanya udah dikombinasi kalau di atas 160. Pagi satu, malam satu, karena pendeteksian hipertensi kita tidak tahu kapan dia naik. Kadang-kadang emosional, lupa tadi pertanyaan Pak Bambang, bisa naik. Nah, kita cegah dengan dua macam obat tadi, untuk pemberian amlodipin pagi atau malam, yang satu juga candesartan atau captopril pagi atau malam. Tapi biasanya kita pakai yang slow response seperti captopril, ramipril gitu. Itu seperti itu. Nah, itu yang kita harus cegah dengan pengobatan-pengobatan yang dialami oleh penderita hipertensi. Yang sampai ada komplikasi. Okay. Mungkin itu yang kita rasa perlu.
0: Nah, kalau misalnya minum obat itu, misalnya kita rutin pagi-pagi terus gitu, dokter ya, apakah bisa berpindah ke mungkin ke malam-malam, terus kalau ketika lupa pagi

0: seperti Pak Bambang tadi mengurangi garam ya dan sebagainya ketika makan ya. Ini bagaimana langkah yang dapat dilakukan secara mandiri untuk melakukan pencegahan hipertensi, dokter?
1: Ya, mungkin ini sangat penting, pertanyaan bagus ini. Jadi kalau kita dapat mengurangi makanan yang asin gitu, mengandung garam, itu sangat bagus kan. Ya. Dan pola hidup kita di masyarakat sudah tahu bahwa asin ini akan menyebabkan hipertensi. Asin ini juga akan menyebabkan hal-hal lain yang tidak baik. Walaupun kita perlu juga garam gitu ya. Jangan terlalu kita hemat garam.
0: Iya.
1: Nanti kita jadi hiponatremi gitu ya. Nah, kemudian olahraga rutin ini yang dilakukan pada penyakit hipertensi, tidak perlu kita lari, tapi jalan sehatnya cukup. Hmm. Yang penting dalam kuantitas 30 menit atau jogging atau ya itu dilakukan. Yang berikut adalah ya kita harus jaga berat badan ideal. Jadi kalau misalnya tinggi 150, kemudian kita 150, kita berat 50, kita bagi 100, berarti itu 100%, itu ideal. Hmm. Jadi kalau tinggi 170, diharapkan gampang hitungnya, 70 kilo kita maksimal. Okay. Kalau tinggi kita 175, ya 75. Kalau sudah di atas itu, ya tentunya kita harus jaga berat badan ya. Karena kalau dia semakin tinggi bagus juga, jadi dia kekar dan juga dia. Tapi ingat bahwa hipertensi itu bukan dinilai dari segi berat badan juga. Hmm. Ada yang kurus juga kena hipertensi ya, karena faktor-faktor yang tadi. Hmm. Baik.
0: Baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Nah, selain hipertensi dokter, penyakit lain yang banyak ditemukan pada lansia adalah diabetes mellitus atau penyakit gula darah tinggi dokter. Ini apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus dokter?
1: Ini diabetes mellitus ini juga salah penyakit lansia yang paling banyak, 80% kalau di masyarakat secara komunitas. Nah, kita lihat bahwa diabetes mellitus ini memang penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Itu pasti kalau gula darah puasa 126, kalau dia di atas 126 itu sudah tanda-tanda dia diabetes. Di samping gejala haus, lapar, dan juga berat badan menurun, bahkan juga kadang-kadang ada yang gatal-gatal di kulit. Nah, tanda-tanda itu harus kita kontrol, mendeteksi adanya diabetes mellitus. Kemudian yang berikut bahwa kadang-kadang kita dapatkan juga gejala-gejala yang paling sering adalah yang saya sering tanyakan di praktek, banyak kencing pada malam hari. Nah, itu paling gampang untuk dia. Berapa kalau dia kencing tiap-tiap berapa jam balik ke kamar mandi sudah dihitung 5 kali. Malam saya perhatikan, kalau siang banyak minum tentu banyak kencing. Nah, kalau siang malam kan tidak selalu itu. Nah, itu patokan saya, kalau di atas 5 kali kita harus periksakan dia gula darah puasa. Sekaligus sekarang ada 2 jam postprandial atau habis makan. Atau lebih bagus lagi kalau kita tahu riwayat orang tuanya, kita periksa HbA1c, itu penting. Nah, orang diabetes 3 ini yang paling penting untuk awal. Baik gula darah puasa, baik 2 jam postprandial. Jadi yang ketiga adalah HbA1c. Mungkin itu yang saya anjurkan ya untuk kita melihat dari gejala-gejala itu.
0: Baik, ada penelpon lagi dokter, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Deddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, jadi ini apa temanya nih Bang Deddy?
0: Temanya adalah mengenal 8 penyakit utama lansia, panduan pencegahan dan pengobatannya nih, hipertensi dan diabetes mellitus ini. Oh, Pak iya. Sleman.
2: Iya, jadi saya ini sering ke puskesmas dokter ya. Ya. Itu ada Prolanis, dia punya untuk grup ya kan. Ya. Jadi saya itu sering tekanan naik. Jadi amitadin itu. Jadi itu kadang-kadang kolesterol juga, simpastatin itu. Jadi kadang-kadang saya itu sering sakit kepala dokter ya. Kalau sudah habis obatnya itu sakit kepala kumat lagi. Nah, jadi bagaimana itu dokter? Apakah kalau kita harus rutin minum obat tekanan itu dengan kolesterol itu, tidak berpengaruh kah kira-kira terhadap

0: penyakit-penyakit lain kalau itu sering diminum.
1: Dengan ginjal gitu maksudnya ya?
0: Iya. Karena kalau kita enggak rutin, kata suster puskesmasnya itu harus rutin diminum, harus kontrol, kalau habis obatnya datang lagi ke puskesmas katanya. Ya itu aja dokter, mohon penjelasannya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Sulaiman.
2: Saya pikir pertanyaan Pak Sulaiman bagus sekali ya Pak ya. Jadi memang namanya hipertensi itu obatnya harus diminum seumur hidup. Nah, saya tidak katakan lengkap, tapi kata-kata seumur hidup ini berarti sampai kita
1: nggak boleh putus dokternya.
2: Ya, sampai kita emang meninggalkan dunia ini lah. Tapi kalau nggak diminum, tiba-tiba dia tekanan darah tinggi hebat sampai 200, bisa pecah pembuluh darah, bisa stroke. Nah, kita perhatikan ada orang stroke itu udah nggak bisa bicara, jalannya pincang, dan kesian kalau lihatnya itu. Nah, kalau tidak minum obat hipertensi, bisa juga kena ke ginjal, yaitu cuci darah airnya, atau kena ke jantung jadi besar, jadi lemah, sedikit-sedikit jalan 10 meter sesak nafas, itu udah komplikasi ke jantung. Makanya dianjurkan dari puskesmas, suster, bahkan dokter, kalau habis obat hipertensi harus kontrol memang. Kalau soal simvastatin, memang kalau kolesterol meningkat, kolesterol totalnya patokan ke 200, kita harus minum obatnya ya, toh harus periksa LDL dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kalau dia kolesterol tinggi harus diobati, karena kolesterol merupakan penyumbatan pembuluh darah. Nah, ada kaitan dengan jantung, ada kaitan dengan stroke. Jadi Mas Sulaiman, ya, gak usah malu-malu, habis obat di puskesmas ikuti Prolani, sangat bagus itu. Kalau habis silakan datang ke rumah sakit. Kalau dekat rumah sakit SMC bisa kita mengobati siapa saja. Yang penting tidak putus obat. Jadi kita ada program juga supaya nanti akan dikembalikan ke puskesmas juga kalau sudah 3 bulan kita anggap aman. Ya, itu namanya program PRB. Jadi PRB itu adalah dikembalikan ke puskesmas atau paskes pertama. Ya,
1: baik. Baik, terima kasih dokter penjelasannya ya. Nah itu ya Pak Sulaiman ya, memang rutin ya obat tekanan itu harus diminum rutin Pak, sampai kita tutup usia ya. Nah dokter, untuk memastikan seseorang, ini ada penelpon, kita dahulukan dulu penelpon Pak dokter, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, Pak Adenan.
3: Iya, betul Pak Adenan.
1: Iya, silakan Pak Adenan.
3: Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam Pak Adenan.
3: Apa yang dibicarakan Pak Dokter itu semuanya melekat pada saya Pak Dokter, penyakit itu. Saya ini diabetesnya boleh dikatakan sudah tingkat dewa Pak Dokter. Karena kadar gula saya itu 300 lebih. Nah, bahkan ini tensi saya aja sekarang sudah mulai turun kan. Nah cuman diabetes atau kencing manis ini kan induk segala macam penyakit ya. Itu sebagian dikatakan oleh dokter yang saya sering konsultasi kalau saya ke Samarinda. Tapi begini dok ya, saya tuh memang kalau malam tuh kalau kencing tuh sekali. Nah, terus pernah Pak Dokter, kaki saya ini digigit sama tikus. Nah, itu kan keluar darah infeksi. Itu kan rentan itu dengan kadar gula saya yang tinggi ini. Nah, jadi saya kan sering juga nih sama teman-teman dulu itu, artinya kita gak usah mikirkan itulah, kita pikirkan happy-happy aja gitu. Nah, memang betul Pak Dokter kan, kalau kita bawa happy itu artinya pikiran stres kita tuh hilang, kayaknya kita tuh enjoy aja kita hidupi, padahal kita ini sudah kencing manis. Memang saya masuk juga di Prolanis gitu kan, dengan usia saya sudah 67. Jadi yang saya konsumsi ini adalah obat metformin itu dengan glimprit yang dikasih oleh dari klinik kesehatan itu. Nah, jadi Yang saya tanya Pak Dokter, apakah ada pengaruh itu yang kita bawa happy kalau kita malam itu kita minum kopi pahit sambil ngerokok sambil enjoy dengar musik, apakah itu ada berpengaruh untuk turunnya kadar gula gitu kan? Nah, saya barusan aja ini kadar saya periksa kadar gula saya, katanya kadar gula Bapak ini sudah mulai agak menurun. Katanya sudah 240, kalau dulu kan di atas 300 gitu kan. Apakah itu berpengaruh Pak Dokter yang kita bawa happy, artinya kita enjoy aja pada malam hari? Nah, saya mohon penjelasan Pak Dokter, apa itu fakta apa mitos? Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam, ya, terima kasih Pak Adnan di Muara Siren, Kutai Kartanegara. Pak Dokter, apakah berpengaruh kalau kita dibawa happy, minum kopi tapi sama rokok, Dokter? Ya, mungkin silakan ditanggapi, Dokter.
2: Ya, saya jawab aja. Bagus ini pertanyaan. Jadi begini, tadi saya sudah sebut-sebut dengan psikosomatis. Artinya, penyakit psikosomatis karena pikiran dia menyebabkan tekanan darah tinggi, termasuk asam lambung tinggi. Karena kejiwaan itu mempengaruhi somatis, itu tubuh. Nah, itu sumbernya adalah jiwa. Nah, sekarang pertanyaan ini masalahnya bukan lagi soal, memang ada satu penyakit DM yang disebut dengan stress hyperglikemi gitu, ya Pak. Jadi pada saat stres itu dia meningkat gula darah, Pak. Tapi saya belum belajar ini kalau dia enjoy gula darahnya turun atau normal, itu saya belum tahu nih. Tapi yang jelas dalam ilmu kedokteran, stress hyperglikemi ada. Misalnya orang sementara ini dia sakit stroke, dia tidak pernah ada gula. Nah, terjadilah peningkatan gula pada saat dia stres mengidap penyakit stroke. Atau pekerjaan yang sangat berat untuk dia, gulanya naik begitu. Lama-lama kalau tidak teratasi bisa juga gulanya akan tinggi menetap. Nah, soal enjoy, soal lain-lain, tapi kalau rokok jelas itu tidak bisa, karena itu berlawanan dengan kesehatan. Nah, kalau kita lihat, memang perlu orang bahagia itu perlu. Makanya nanti saya akan kutip saya sebelumnya, bahwa memang kalau kunci daripada lansia, temanya ini lansia, bahwa sehat kita hari ini, bahagia dan merdeka di masa tua, ya Pak. Itu ada kaitan. Nah, bagaimana sekarang kita menjaga kesehatan hari ini, maksudnya now, pada saat ini. Nah, itu kita harus jaga, mau enjoy kah, mau senang, apalagi keluarga itu apa bahagia, itu kita akan merdeka di masa tua. Artinya gula darahnya mungkin turun walaupun tidak senormal, tapi itu pengaruh, Pak, pengaruh. Jadi saya jawab itu, masalah ini, masalah enjoy, masalah senang dan dukungan keluarga itu sangat penting. Nah, itu Pak dari saya itu.
1: Ya, artinya itu bukan juga mitos, Pak. Jadi berpengaruh sekali dengan kesehatan Pak Adnan sekarang nih. Enjoy, sehat, tapi rokoknya, Pak, katanya Pak Dokter ini harus dikurangi, kalau bisa ditiadakan nih, Pak, Pak Adnan. Nah, Dokter, diabetes itu dapat dikendalikan melalui pola hidup sehat tadi yang dikatakan Dokter, dan kepatuhan terhadap anjuran Dokter, ya. Ini bagaimana, Dokter, pencegahan mandiri yang dapat dilakukan oleh pasien diabetes mellitus seperti Pak Adnan tadi, Dokter?
2: Ya, memang kita harus katakan sudah waktunya kita tidak bergantung kepada dokter, tapi kita bergantung kepada diri kita sendiri. Nah, jadi ini paling penting adalah kita harus batasi gula atau minuman manis. Itu kan itu mandiri kita. Silakan Pak minum kopi, tapi jangan pakai gula. Silakan minum teh, tapi tidak pakai gula. Itu aja. Silakan cari makanan-makanan yang tidak mengandung gula. Itu sudah menjaga. Terus perbanyak, ya nggak usah olahraga lari lah, jalan kaki, atau jaga pola makan yang seimbang. Nah, kalau balita itu kita anjurkan makan banyak, itu makannya harus pakai otot, ya toh, supaya dia kuat. Tapi kalau lansia itu rupa umur 60 tahun, Pak, itu harus makan pakai otak, mikir dulu nih baru makan.
1: Iya.
2: Kalau dia manis ya janganlah. Saya juga minum kopi tapi saya tidak pernah pakai gula. Gitu. Nah, karena saya merasakan kopi bukan gulanya. Kalau kita sudah minum kopi tambah gula namanya kopi susu itu, ya.
1: Iya.
2: P beda untuk masalah ini. Baik, saya kasih itu pertanyaan supaya kita harus mandiri, Pak, iya, dalam hal menjaga kesehatan ini.
1: Nah, harus mandiri dan kesadaran penuh dengan diri sendiri, Pak Dokter, ya. Makan harus pakai otak, pilih-pilih juga makanan, jangan sembarang makan gitu ya, Dokter, ya. Nah, Dokter, terkadang masyarakat ini baru memeriksa diri ketika kondisi sudah memburuk, Dokter. Ini kebiasaan masyarakat seperti ini ya, biasanya kita ya. Padahal deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah komplikasi. Kapan seseorang dengan hipertensi atau diabetes ini harus segera berkonsultasi ke dokter?
2: Ya, memang ini dengan gejala-gejala yang saya katakan tadi, dengan pemeriksaan yang tidak terduga, oh, tensinya 140, di atas 140, 90, kemudian gula darahnya di atas 126, ini segeralah ke dokter awalnya. Nanti seterusnya mandiri juga akan diajarkan oleh tenaga kesehatan. Tapi kalau kita punya BPJS, rumah sakit SMC itu terbuka, baik rawat inap, baik rawat jalan, semua kita akan tangani. Dan spesialis kita sudah sangat banyak di sana. Iya. Berapa spesialis kita sekarang? Hah? 80 spesialis. Iya. Itu luar biasa yang bekerja di SMC. Itu sudah sangat menolong untuk pertanyaan tadi, untuk deteksi. Hmm. Bukan hanya deteksi soal gula dan hipertensi, tapi akibat daripada gula bisa menyebabkan kram-kram pada otot, kram pada kaki, dan sebagainya. Itu ada ahli neurologi yang mengobati. Kram-kram. Ada yang kadang-kadang lututnya nggak bisa lagi berjalan, osteoartritis, nah itu kita ada dokter osteo, apa namanya, ortopedi, ya, ahli ortopedi. Nah, ini yang kita perlu jaga tentang itu.
1: Oke, dokter. Pada lansia, ini pengelolaan diabetes membutuhkan perhatian khusus karena adanya perubahan fungsi tubuh ya, dokter, ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan keluarga dalam merawat lansia dengan diabetes ini, dokter?
2: Ya, perhatian keluarga ini sangat penting, saya pikir. Karena dukungan keluarga itu merupakan obat terbaik yang tidak ada di apotek, ya. Saya pikir kalau istri yang sakit, suami harus dukung, anak-anak harus dukung.
1: Iya.
2: Kalau istri yang sakit, suami juga harus dukung, anak-anak harus dukung. Itu obat yang tidak dijual di apotek.
1: Obat yang tidak dijual di apotek, ya. Dukungan jadi, dekat.
2: Jadi kita perlu bantuan fisik, medis, peran keluarga sangat vital dalam kita mengingatkan. Jadwal minum obat, yeah, kita bantu. Jangan lupa pak, ma, ibu, kakek, nenek, obatnya pagi hari minum ini, siang ini, itu. Kemudian bantuan emosional juga penting dan mental, menjadi pendengar yang baik, memberikan afirmasi positif, dan menciptakan lingkungan keluarga di rumah itu bebas dari stres. Nah, banyak cara, kan, kita bisa enjoy rupa kata tadi, kita bisa putar musik, kita nonton yang kita pilih, sesuatu yang memang itu. Jadi saya katakan, lansia yang merasa dicintai atau dihargai dan didukung penuh oleh keluarganya itu terbukti memiliki kualitas kesehatan, yeah, dari angka harapan hidup jauh lebih tinggi. Yang penting hidup keluarga itu sangat mendukung. Mungkin itu jawaban saya.
1: Baik, terima kasih, luar biasa, dokter. Nah, karena keterbatasan waktu, kita sudah hampir menunjukkan pukul 12. Ini sebagai penutup pembahasan, dokter. Tentu masyarakat membutuhkan pesan sederhana namun penting agar dapat menjaga kesehatan sejak dini, dokter, ya. Apa pesan dokter untuk masyarakat agar dapat mencegah hipertensi dan diabetes, khususnya bagi kelompok lansia, dokter?
2: Ya, saya pikir yang perlu. Jadi, kita langkah pertama, pesan saya adalah kita harus mencari, kita nih sekarang dengar ceramah ini, umur kita sudah 45 tahun ke atas, mendekati, yeah, pensiun, yang kita enjoy untuk kita menikmati pensiun, kita harus cari deteksi dini, melakukan medical check up, ya, di rumah sakit terdekat yang lengkap, itu bisa kita lakukan, itu hanya satu kali, ada yang ringan, ada yang sedang, tergantung dari penyakit. Yang kedua, kita harus kontrol berkesinambungan. Saya katakan tidak putus kalau kita hipertensi, tidak putus obat kalau kita DM. Kemudian langkah yang keempat adalah kepatuhan terapi. Itu dari mandiri. Kita harus patuh apa yang disarankan dokter untuk obat-obat itu. Terus yang berikut, kelima adalah gaya hidup. gaya hidup kita harus prima, menjaga makanan-makanan yang mendatangkan penyakit. Jadi kesimpulan akhir aja, menua bukan berarti menyerah pada penyakit. Dengan manajemen yang tepat, Anda memegang kendali penuh atas kesehatan Anda. Jadi sekali katakan, pertanyaan kita harus mandiri untuk penyakit hipertensi dan diabetes. Karena apa? Kalau dua-dua kena penyakit ini, bahaya. Penyakit jantung dan stroke itu akan meningkat. Kemudian gagal ginjal kronis akan cuci darah kalau dia mengidap hipertensi bersama dengan diabetes mellitus. Kerusakan mata lebih cepat akan mengalami katarak ya, untuk mengalami. Terus bisa kalau terlambat ditangani ya mata kita bisa buta. Kemudian saya katakan tadi kerusakan saraf dan ada tertentu luka-luka yang tidak sembuh, lama-lama lukanya menjadi hitam, bisa diamputasi. Saya kira itu yang kita harus cegah untuk kali ini. Baik. Saya berharap lansia akan bahagia.
1: Nah, itu karena bertambahnya usia harus bertambah kualitas hidupnya, dokter ya. Terima kasih, dokter.
2: Sama-sama.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian perbincangan kita dalam program Indonesia Sehat bersama Dr. Christoffel Korahtoy, SPPD Finasim ya, dengan tema mengenal 8 penyakit utama lansia, panduan pencegahan dan pengobatan hipertensi dan diabetes mellitus ya. Semoga informasi ini yang telah disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta tidak mengabaikan gejala penyakit yang muncul. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter yang telah berbagi ilmu, dokter, dan informasi kesehatan kepada pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dedi Purnama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap aktif, bergerak, dan jangan lupa periksa kesehatan secara berkala ya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
4: Indonesia Sehat.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali melatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan, akan tetapi proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely...
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari, entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu buat antisipasi ada cedera, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali, ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berjam berapa? Jam berapa?
3: Ya, jam 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada.
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang? Dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Cuman kita.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak untuk dinamika olahraga. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda siang ini ya, di program Intermezzo Pendengar Pro 1 ya, informasi seputar dunia hiburan untuk Anda kami hadirkan ya di siang hari ini. Tentunya informasi-informasi ya seputar hiburan untuk Anda pendengar Pro 1 RI Samarinda. Film Seni Merayu Tuhan mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara nonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu. Film produksi Wahana Kreator Nusantara itu diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu gambaran toleransi hadir melalui karakter Hikmah dan Sophia. Keduanya merupakan pasangan beda agama yang diperankan Ari Irham dan Lutesha. Ya, kisah mereka menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masing. Hubungan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat dihadapi dengan saling menghormati. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sejumlah tokoh agama Islam, Katolik, Buddha, dan Konghucu menghadiri acara nonton bersama. Acara ini turut dihadiri jajaran produser dan produser eksekutif Sigit Pratama, Gina S. Nur, Salman Aristo, dan Orchida Ramadhania. Seni Merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesha, Rike Diah Pitaloka, Teuku Rizky, Habib Jafar, dan Onadio Leonardo. Film tersebut dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop ya, mulai hari ini, tanggal 13 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bin.com.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sing it, Bob.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan cuaca cukup cerah untuk kota Samarinda di siang hari ini. Semoga semangat Anda juga terus ya berkobar ya untuk menjalani rutinitas Anda dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Jangan lupa selalu pasang ya sabuk pengaman ya untuk Anda pengendara kendaraan roda 4, apalagi melaju di jalur tol ya. Kemudian untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa tetap menggunakan helm dan safety first ya saat berkendara. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, informasi dari mancanegara, pendengar. Iya, semangat kemerdekaan Indonesia terasa kuat di tengah musim panas Jepang ketika ribuan warga Indonesia, masyarakat Jepang, dan komunitas internasional berkumpul dalam Indonesia Day 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima atau WP Hiroshima di Saijo Center Park Tennis Court Higashi, Hiroshima. Lebih dari sekedar perayaan kemerdekaan, Indonesia Day 2026 menjadi ruang perjumpaan lintas budaya yang mempertemukan pelajar, diaspora, pekerja Indonesia, masyarakat Jepang, dan berbagai komunitas internasional. Ratusan warga Indonesia hadir sepanjang kegiatan bersama pengunjung dari masyarakat Jepang dan komunitas internasional yang turut menikmati rangkaian acara. Pendengar, Indonesia Day tahun ini menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar yang pernah dilaksanakan PPI Hiroshima. Untuk pertama kalinya kegiatan diselenggarakan secara meriah di ruang terbuka dengan keterlibatan luas masyarakat Jepang dan komunitas internasional. Penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai institusi dan mitra, termasuk pemerintah kota Higashi, Hiroshima, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Kedutaan Republik Indonesia di Tokyo, Hiroshima University, Hiroshima Indonesia Association, dan PPI Jepang, serta dukungan sponsor utama dari Ibu Susi Pujastuti, Kapti Agraria, serta hibah dari Hiroshima Prefektur. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Hei, tuh, si Garis Tongkar datang.
2: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
1: Hai Garis Tongkar. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
2: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Tom?
1: Iya, tongkatnya tapi.
3: Apa-apaan sih kalian ini? Kusil banget jadi orang.
2: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
3: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
2: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom. Kita bawa keluar tongkatnya.
3: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
4: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
5: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
6: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsya mendorong Tenun Nusantara menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Dorongan itu utamanya melalui penguatan desain kekayaan intelektual dan perluasan akses pasar. Hal itu disampaikan saat membuka Weaving Archipelago, bagian dari rangkaian Glory V Indonesia 2020 di Senayan City, Jakarta. Ia mengapresiasi kolaborasi Senayan City dan CTI yang dalam mengangkat Tenun Nusantara melalui fashion dan desain. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago. Beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan Tenun Nusantara, sekaligus mendekatkan karya perajin kepada masyarakat di ruang publik. Tuku menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan desain tenun agar memiliki ekonomi nilai ekonomi sekaligus terlindungi dari pembajakan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara perajin, desainer, pelaku usaha, masyarakat, dan mitra lainnya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami hadirkan pengumuman berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Marzuki Ibrahim SHMKN. Alamat terakhir diketahui di Jalan Gadrioning nomor 54 RT 21 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang alamat di mana saja berada. Isi radiogram diharap kehadirannya saudara di muka sidang pada Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Desi Irma Sagita beralamat di Jalan Dayung 4 RT 35 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Demikian ya informasi terkait radiogram yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

makin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pro 1, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan dengan rekan saya Ria Arda yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan sajian program acara pilihan dari kami. Dan jangan lewatkan, pada pukul 14 kami akan hadirkan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita siang. Tetap bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 13 Agustus tahun 2026.
2: Kita merapatkan barisan, kita menyamakan misi-misi kita, sensi kita, sehingga meyakinkan ke depannya Kaltim akan tetap aman.
3: Cuma di situ bagusnya manajemen sampai sekarang itu kualitasnya tetap, karena ada beberapa desa yang lain ya di Kaltim itu kebanyakan manajemen yang bagus, baterai drop, akhirnya problem.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Pada apel Sabo Kaptimas di Gor Sempadja Samarinda, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Endar Priantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan lebih bijak dalam menggunakan ruang digital. Berikut laporannya.
4: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks serta provokasi di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Kapolda Kaltim saat apel Sabuk Kamtipmas bertema Guyub Rukun Benua Etam Bersatu di Kor Kadri Uning Sempaja, Samarinda pada Kamis 13 Agustus 2026. Apel Sabuk Kamtipmas tersebut diikuti sekitar 30 unsur dan kelompok masyarakat. Peserta berasal dari pengemudi ojek daring, Linmas, Polri, perguruan pencaksilat, organisasi masyarakat, paguyuban hingga berbagai komunitas. Menurut Kapolda Kaltim Endar Priantoro, perkembangan teknologi tersebut membuat sebuah persoalan dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit.
2: Situasi Kaltim masih bukan hanya tupoksi dari TNI dan Polri, tapi ada tanggung jawab kita semua. Nah, kita merapatkan barisan, kita menyamakan misi-misi kita, persepsi kita, sehingga meyakinkan ke depannya Kaltim akan tetap aman, kondusif dan damai untuk masyarakat. Tadi juga sudah dibacakan ikrar bersama-sama seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, komunitas masyarakat untuk bersama-sama peduli dengan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, bekerja sama dengan kami dari kepolisian untuk sama-sama menjaga lingkungan.
4: Endar meminta seluruh elemen masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Masyarakat juga diminta memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, serta menolak ujaran kebencian, provokasi digital, dan ajakan kekerasan. Ia menilai tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, paguyuban, akademisi pemuda, dan komunitas digital memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, setiap persoalan yang muncul di masyarakat diminta diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Endar mengingatkan masyarakat untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Endar menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devong Paran, meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah Hulu Mahakam. Pembangunan tersebut mencakup jalur dari Kecamatan Long Bakun menuju Long Panghangai hingga Long Apari yang dinilai menjadi akses vital bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Mahakam Ulu, khususnya di wilayah Hulu. Akses jalan yang lebih baik akan memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Percepatan pembangunan jalan juga dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak di wilayah perbatasan. Dengan akses darat yang semakin terbuka dan layak, biaya distribusi diharapkan dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat Long Panghangai dan Long Apari. Transformasi energi kini mulai terasa hingga ke pelosok desa di Kalimantan Timur. Dari yang sebelumnya bergantung pada genset, kini warga desa Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara telah beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih hemat. Kita simak laporan selengkapnya. Perubahan cara masyarakat mengakses listrik kini terjadi di desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah yang berada di lahan gambut ini telah memanfaatkan energi tenaga surya sebagai sumber listrik utama. Sebelumnya, warga bergantung pada genset dengan biaya operasional yang cukup tinggi setiap harinya. Namun kini, penggunaan solar panel mulai menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pendiri Mahakam Explore Muhammad Inal Hamdan Rahman mengatakan, perubahan ini terlihat jelas dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.
3: Yang menarik itu adalah isu mereka menggunakan listrik tenaga solar panel ya. Nah itu salah satu isu yang keren juga untuk diangkat, bagaimana mereka menerapkan solar panel. Dulunya pakai genset harus keluar berapa puluh ribu per hari. Kalau sekarang dengan manajemen yang bagus dikelola sama BUMDes, itu program dari kementerian. Cuma di situ bagusnya manajemen sampai sekarang itu kualitasnya tetap, karena ada beberapa desa yang lain ya di Kaltim itu banyak kan manajemen yang bagus, baterai drop, akhirnya problem.
0: Meski merupakan bagian dari program pemerintah, keberlanjutan transformasi energi ini sangat bergantung pada pengelolaan di tingkat desa, khususnya melalui BUMDes yang mengatur operasional agar tetap efektif dan bermanfaat bagi warga. Transformasi ini menunjukkan perubahan energi tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga mulai tumbuh di desa-desa terpencil sebagai langkah menuju kemandirian energi yang lebih kuat. RRI Samarinda, Merinda Sindi melaporkan. Kebocoran gas LPG masih menjadi salah satu resiko yang dapat memicu kebakaran di rumah. Kondisi ini seringkali dianggap sepele, terutama ketika masyarakat mencoba mengatasi kebocoran dengan cara-cara yang justru berbahaya. Kita simak laporannya.
5: Kebocoran gas LPG masih menjadi salah satu penyebab yang dapat memicu kebakaran di lingkungan rumah tangga. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui cara mengantisipasi kebocoran, kelalaian saat memasak justru menjadi salah satu fenomena yang masih sering terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Zaki Ansyari, saat memberikan imbauan terkait keamanan penggunaan gas LPG di rumah. Menurut Zaki, masyarakat masih sering melakukan cara-cara sederhana untuk mengatasi kebocoran gas, seperti menambahkan isolasi pada regulator atau menggunakan karet gelang. Padahal, cara tersebut justru dapat meningkatkan resiko dan membahayakan keselamatan.
6: Jangan mengakali, Mbak. Kadang-kadang, ini bocor-bocor terus tambahin isolasi di regulator, baru kita tutup lagi supaya nggak ini aja dalam keadaan darurat. Nah, padahal itu sangat berbahaya. Kita nggak punya seal nih, sealnya udah rusak semua nih. Kita akalin lah pakai plastik lah atau pakai karet gelang lah supaya sementara ini kita bisa masak, padahal itu sangat berbahaya.
5: Zaki juga menjelaskan kebocoran gas sebenarnya cukup sering terjadi. Namun masyarakat kini sudah lebih memahami langkah penanganannya. Selain memastikan kondisi regulator dan tabung gas tetap aman, masyarakat juga diminta memperhatikan sirkulasi udara di dapur. Ventilasi menjadi bagian penting untuk mengurangi resiko ketika terjadi kebocoran gas.
6: Nah, saran kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, setiap dapur harus memiliki ventilasi. Apalagi di samping kompor, apa di samping penyimpanan tabung gas, wajib kita buat ventilasi. Atau jendela lah, supaya ada udara yang segar yang bisa masuk, diakibatkan kita aktivitas masak-memasak.
5: Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengabaikan keamanan saat menggunakan LPG. Pemeriksaan rutin terhadap tabung, regulator, selang, dan kompor perlu dilakukan, serta hindari meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan. RRI Samarinda, Vera melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. RRI Samarinda mendapatkan penghargaan KPPN Samarinda atas kontribusinya menyebarluaskan informasi APBN sekaligus meningkatkan literasi keuangan negara kepada masyarakat. Berikut laporannya.
7: RI Samarinda menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada RRI Samarinda sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi kinerja APBN. Penyerahan piagam dilakukan Kepala KPPN Samarinda Haryanto kepada Kepala LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 2 RRI Samarinda yang turut dihadiri Kasubag TU serta para ketua tim. Haryanto mengatakan tugas KPPN tidak hanya menyalurkan dana APBN sesuai alokasi kepada masyarakat. KPPN juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami bagaimana APBN dikelola dan memberikan dampak terhadap perekonomian.
8: Selain kami menyalurkan dana APBN ke masyarakat sesuai alokasi yang sudah ditentukan, tentunya ada tugas kami juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait bagaimana APBN itu dikelola, bagaimana APBN itu berdampak bagi untuk stimulus pertumbuhan perekonomian di seluruh lapisan masyarakat.
7: Menurut Haryanto, informasi mengenai APBN perlu disampaikan melalui berbagai lembaga dan media yang memiliki jangkauan kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara.
8: Kami memerlukan peran serta dari lembaga ataupun berbagai media untuk memberikan peningkatan literasi pengelolaan keuangan negara ke masyarakat luas.
7: Haryanto berharap kolaborasi dengan RRI Samarinda dapat terus berjalan dalam menyampaikan informasi APBN secara mudah dan transparan. Sementara itu, Kepala LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan KPPN Samarinda. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih, RRI Samarinda turut menyerahkan plakat kepada KPPN Samarinda. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen RRI Samarinda dalam menghadirkan informasi publik yang edukatif termasuk mengenai pengelolaan APBN. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Pekan Ekonomi ke-15 Universitas Pulau Raman tidak hanya menjadi ajang kompetisi ekonomi tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan akademik, kreativitas, dan seni. Berikut laporannya.
9: Pekan Ekonomi ke-15 dirancang dengan memadukan berbagai kegiatan mulai dari kompetisi akademik, non-akademik, hingga seni. Rangkaian tersebut ditujukan agar mahasiswa dan pelajar dapat mengembangkan potensi sesuai minat tanpa hanya berfokus pada kemampuan akademik. Hal ini disampaikan Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Velia Rizka Oktaviani kepada RRI Kamis 13 Agustus 2026 di Gedung Dekanat FEB Universitas Mula Warman. Velia menjelaskan, keberagaman lomba menjadi pertimbangan panitia agar peserta memperoleh ruang yang sama untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Menurutnya kemampuan akademik tetap penting, namun kreativitas, seni, dan kemampuan non-akademik juga perlu mendapat ruang dalam kegiatan mahasiswa.
10: Urgensi kami ataupun tujuan kami menggabungkan keseluruhannya dengan tujuan biar teman-teman mahasiswa pun mahasiswa dan lain-lainnya itu bisa merasakan yang sama, tidak hanya di sisi akademik saja, tapi juga mereka bisa ngisi di sisi non-akademik bahkan seninya. Jadi biar mereka tuh tidak hanya di satu sisi saja begitu. Karena bazar ini kan bersifat umum dan terbuka, jadi teman-teman dari kampus lain, teman-teman dari masyarakat dan lain-lain bisa hadir di bazar kami dan bisa tercipta interaksi di sana, bisa tercipta juga integrasi dengan tadi yang dihadirkan oleh OJK, BI, dan IDX, kan ada penggunaan kris atau segala macam, jadi bisa terintegrasi di bazar tersebut.
9: Selain perlombaan, Pekan Ekonomi ke-15 juga menghadirkan bazar di kampus Manggeris yang terbuka untuk masyarakat umum. Kehadiran masyarakat dari luar kampus diharapkan tidak hanya menjadikan bazar sebagai tempat transaksi, tetapi juga membuka interaksi antar warga, mahasiswa, dan lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan bazar juga dapat menjadi ruang penerapan literasi keuangan yang diperoleh dari rangkaian seminar bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, pengetahuan mengenai transaksi digital dan layanan keuangan dapat bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unmul, Nur Elewati, mengatakan Pekan Ekonomi ke-15 memiliki sasaran yang lebih luas, yakni mahasiswa serta siswa SMP dan SMA di Kalimantan Timur. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkenalkan program studi pendidikan ekonomi kepada masyarakat.
11: Jadi pada prinsipnya acara Pekan Ekonomi itu merupakan salah satu wadah tempat untuk bisa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua juga kami mempromosikan dari kegiatan Pekan Ekonomi ini ingin mempromosikan atau memperkenalkan program studi pendidikan ekonomi itu kepada masyarakat bahwa tentang keberadaan kami memfasilitasi dari mahasiswa, siswa SMP dan SMA itu sendiri.
9: Pekan Ekonomi ke-15 Universitas Mulawarman berlangsung hingga 22 Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan yang memadukan edukasi, kompetisi, kreativitas, serta interaksi antar kampus dan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Pemkab Bahulu menggelar turnamen futsal meriahkan HUT Kemerdekaan RI di kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
12: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar turnamen futsal dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus ajang untuk menjaring potensi dan bakat olahraga di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyampaikan antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan tersebut sangat luar biasa. Dukungan warga menunjukkan tingginya minat terhadap olahraga yang digelar oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan turnamen berlangsung dalam suasana aman dan kondusif sejak pertandingan dimulai. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga kegiatan olahraga serupa dapat menjadi ruang interaksi positif bagi masyarakat. Suhuk mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengupayakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Langkah itu dilakukan untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat generasi muda, khususnya dalam bidang olahraga prestasi.
13: Pembukaan pemeriahan HUT RI ke-81. Ya, puji Tuhan, kita lihat dari antusias masyarakat untuk menyaksikan pertandingan yang ada di Mahakam Ulu ini sungguh luar biasa. Mungkin ke depan nanti kita akan lebih sering-sering bikin event seperti ini, khususnya untuk menumbuhkan minat masyarakat kita. Siapa tahu nanti dari pertandingan yang kita pertandingkan boleh menumbuhkan minat-minat dari anak-anak kita yang ada di Mahakam Ulu.
12: Turnamen futsal dijadwalkan berlangsung selama 4 hari hingga 15 Agustus mendatang. Kompetisi tersebut diikuti 17 tim putra dan 4 regu putri yang akan menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, turnamen ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan masyarakat Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, sportivitas, dan potensi menuju prestasi olahraga untuk mengharumkan nama daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dampak dari efisiensi anggaran, partisipasi pembalap lokal Bumi Daya Taka alami penurunan jelang guliran event Pasir Cup Race 2026, putaran kedua, berikut laporan Randy Valevi Kusuma.
14: Penyelenggaraan balap motor yakni Pasir Cup Race atau PCR 2026 round kedua akan kembali bergulir dan akan memanjakan mata bagi para pecinta otomotif yang akan mulai digelar selama 2 hari yakni dari tanggal 15 hingga 16 Agustus di sirkuit permanen Tanah Pasir Kecamatan Tanah Grogot, di mana event bergengsi menjadi bagian kalender event tersebut merupakan kolaborasi dari pengurus Ikatan Motor Indonesia Pasir bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten dan Pasir. Sekretaris IMI Pasir Julkifli Kaharudin mengatakan persiapannya hampir matang, tinggal memasang umbul-umbul, spanduk atau baliho di pinggir sirkuit. Namun yang cukup disayangkannya yakni kurangnya rider lokal Pasir yang bertanding pada putaran kedua ini jika dibandingkan dengan putaran pertama pada Mei 2026 lalu.
15: Jauh sekali, mungkin pengaruh anggaran ini ya, pemerintah daerah yang meroset juga, jadi perekonomian agak melesu, jadi banyak peserta lokal, khususnya lokal yang belum sampai 19, belum sampai 20, kalau dulu sampai 60. 60 peserta pembalap untuk lokal, kalau sekarang belum ada 20. Belum sampai 20, baru 19 tadi malam saya lihat. Lokal Pasir itu. Jadi saya lihat memang banyak tim yang tidak turun karena memang karena faktor keuangan. Iya, ya mungkin dampak dari efisiensi ini kan. Jadi ya begitulah, perekonomian jadi turun.
14: Kemudian pria yang akrab disapa Zulkahar itu juga menyebutkan perbandingan peserta balap dari 2023 lalu hingga tahun ini mengalami penurunan. Bahkan tahun 2026 ini terlihat sangat jauh sekali dari 2025 lalu saat kejuaraan perdana di sirkuit Tanah Pasir. Meski tidak banyak pembalap lokal yang turun, di sisi lain kelas expert pada putaran kedua ini mengalami peningkatan dari putaran pertama dengan diisi rider yang tentunya berkualitas serta memberikan penampilan terbaiknya.
15: Yang kemarin itu 400 sekian, 400 lebih. Yang pertamanya lagi itu 700. Ya, 2023 700, 2025 akhir 600, Mei kemarin 2000 seri 1 itu 400 sekian, sekarang belum ada 300.
16: Belum nyampe 300
15: ya. Cuman ada kelebihannya, peserta untuk kelas expert yang utama itu jauh meningkat ini.
16: Oh, peminatnya
15: malah ya? Yang tim besar-besar malah
16: kelas-kelas yang emang nanti.
15: Iya, itu. Tapi yang untuk lokal, untuk yang kelas-kelas supporting itu jauh itu menurun. Yang tadinya bisa sampai 3 kali penyisian, 2 kali penyisian, sekarang 1 penyisian aja belum sampai, belum tercukupi.
14: Untuk segi keamanan dalam putaran kedua ini dipastikan aman setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Zul berpesan kepada masyarakat yang hendak menonton agar senantiasa menyaksikan balapan dengan tertib dan tidak terlalu berada di pinggir tebing guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pada apel Sabu Kaptimas di Gor Sempadja Samarinda, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Endra Priantoro mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan lebih bijak dalam menggunakan ruang digital. Transformasi energi kini mulai terasa hingga ke pelosok desa di Kalimantan Timur. Dari yang sebelumnya bergantung pada genset, kini warga desa Muara Enggelam di Kabupaten Kutai Kartanegara telah beralih sumber energi terbarukan yang lebih hemat. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar. 13 Agustus tahun 2026. Itu dia lagunya bersama dengan Seventeen. Tidak mengajak Anda untuk menikmati sedih. Memang lagi rame ya, lagi viral ya lagunya ya, dengan Ivan Seventeen membuka, menjembatani kencan kita di 100% Indonesia lagu-lagu top di era zamannya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya hadirkan nanti ada Yuni Sara, Krisdayanti, Andre Tolani, Di Lestari, kemudian ada Papinka, Anji, dan kawan-kawan. Harapannya satu di antaranya lagu kesukaan Anda, pendengar. Nah, cuaca kan pewanas banget. Bagi dong tipnya bagaimana menghadapi cuaca panas yang tidak biasa sampai hari ini. Gampang aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Halo, yang sedang menunggu. Mana suaranya? Halo. Oke, masih saya nantikan bagi Anda. Kelama nunggu tadi ya. Di 0541-736-566 ataupun di 743-491. Saya coba, halo.
1: Halo.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mati lampu, tiba-tiba.
0: Oh, mati lampu. Daerah mana ini, Mbak?
1: Tiba-tiba. Di Sungai Damai.
0: Oh, sekarang
1: tiba-tiba pas ini tapi ada radio yang enggak pakai baterai.
0: Tiba-tiba mati memang kadang-kadang ya bikin kita ya ya apa gitu, apalagi kalau pas maghrib atau mau tidur.
1: Ya itu kalau maghrib itu yang bikin gregetan.
0: Oh, PLN enggak ada pemberitahuan tiba-tiba mati ya. Itu yang bikin kita ya apa gitu ya. Daerah mana aja, Mbak? Yang sekarang lagi padam ini, Mbak?
1: Ini pokoknya seputaran tempatku ini, Sungai Dama, Pelilangan.
0: Oh, Sungai Dama, Pelilangan, sekitarnya lagi mati ya, PLN, ya.
1: Iya, mungkin ya. PLN-nya lagi baru makan siang.
0: Ya udah, nggak usah bahas itu, Pak. Nanti panjang nih, gini ya. Kita bahas yang santai saja.
1: Daripada emosi, alihkan aja yang enak-enak aja.
0: Iya, balik sudah cuaca panas, mati lampu, tidak ada kipas, tidak ada AC, aduh. Iya, karena berkaitan dengan cuaca panas. Tipnya apa, Mbak, menghadapi cuaca panas kali ini, Mbak?
1: Cuaca panas seperti ini, kalau saya tuh, anu Mbak, apa banyak minum air putih aja, tapi tidak pakai es batu. Karena takutnya panas dalam atau gimana gitu. Dua hari yang lalu pas saya lagi sholat, pikir itu ingus, kayak air mata itu nih, ingus bening itu. Tatonya darah mengucur dari lubang hidung.
0: Mimisan, itu bahasa mimisan ya?
1: Iya, kok tiba
0: terbiasa tiba, atau memang baru kali ini, Mbak? Karena panas mungkin
1: baru
0: ya?
1: Baru kali ini, Mbak. Jadi saya itu bingung, enggak ada keluhan, enggak apa. Jadi saya sambil ini belum selesai sholat, masih itu kok ada ini ya, biasa aja, apalagi aku pilek gitu. Sekalinya aku ini, ya Allah, darah sudah, tangan sudah penuh, sudah pokoknya enggak tahu lah.
0: Terus antisipasinya
1: kalau lihat yang gitu-gitu tuh parno.
0: Antisipasinya diapain, Mbak? Dikasih sirih ya biar mampet itu ya? Enggak.
1: Saya anu, Mbak, saya ambil es batu. Baru taruh di seputaran handuk, baru tak tempelin.
0: Oh, berhenti ya, Tusan?
1: Tempelin di hidung. Karena takutnya semakin tunduk, semakin jam.
0: Iya, betul-betul. Gitu. Yang penting gak boleh tunduk ya. Yang saya tahu seperti ya, itu, Mbak. Kalau lagi mimisan itu ya.
1: Iya, jadi adik saya, Pak, telepon adik saya yang di RSU. Anu, Mbak, banyak berbah aja. Jangan duluan.
0: Baring.
1: Jangan bergerak apa-apa. Anu aja. Berbah, tinggikan apa kepala, direndahkan gitu. Jadi ya sambil itu, sambil ku kompres pakai es batu itu, alhamdulillah, Mbak, enggak sampai 10 menit lah anu berhenti gitu.
0: Ya.
1: Karena mungkin itu faktor panas, Mbak.
0: Betul.
1: Faktor panas.
0: Faktor panas. Kemudian jadi, hidrasi ini, mungkin.
1: Ini di depan rumah ini tadi memang inilah, tapi air dari hulu itu, Mbak, masuk. Entah itu air laut
0: hujan atau laut. Tapi naik gitu ya, pasang, Mbak.
1: Oh, naik Mbak, tapi tidak terlalu tinggi, tapi baratnya sedanglah air sungainya, tidak kayak biasa gitu. Biasa kan rendah betul sampai kelihatan tanah-tanah di pinggir-pinggirnya itu. Ini alhamdulillah tadi.
0: Atau mungkin ini mau purnama kali Mbak, biasanya gitu Pak Mamat tahu tuh, kalau mau purnama pasti airnya pasang. Purnama ya bulannya Mbak, belum?
1: Mungkin juga Mbak, faktor purnama.
0: Iya.
1: Karena biasanya kan kalau ndak musim kemarau begini, kalau purnama itu bisa sampai di jalan air.
0: Iya. Saya jadi ingat Pak Mamat biasanya kalau purnama airnya pasang katanya.
1: Iya, memang. Mbak kalau purnama.
0: Oh gitu. Iya.
1: Ya itu aja kita musim panas begini. Ya banyak minum air putih, terus buah-buahan yang mengandung banyak mengandung air.
0: Semangka.
1: Jadi biar jambu kita tidak kekurangan cairan gitu, apalagi kalau kita banyak aktivitas.
0: Betul di luar.
1: Itu sih yang saya lakukan, Mbak.
0: Baik. Oke.
1: Itu yang saya lakukan, bukan saya menggurui atau apa.
0: Iya betul, sudah betul tuh Mbak. Karena timnya nanti akan saya bagi warsanya.
1: Hanya sekedar pengalaman aja.
0: Iya. Oke.
1: Mbak Ria tolong lagunya yang slow-slow aja deh, tapi dari cewek.
0: Oh iya boleh. Lanjut.
1: Karena suasana panas banget.
0: Iya betul.
1: Makasih Mbak Ria.
0: Ya sama-sama.
1: Selalu lagunya untuk seluruh pendengar RRI terkecuali teman-teman berada. Sukses semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria mengawali kebersamaan kita, tipnya menghadapi cuaca panas yang tak biasa dengan mencukupi konsumsi air putih. Oke. Terus menjaga fisik dengan sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan. Keren. Mana nih suaranya? Halo. Halo. Mana suaranya? Halo.
2: 100% Indonesia. Selamat siang, Maria.
0: 100% Indonesia. Gimana Balikpapan, Pak Arfan?
2: Panas pol, Mbak Ria.
0: Panas pol. Iya. Tipnya menghadapi panas yang tak biasa seperti apa kalau Pak Arfan?
2: Ya, syukurin aja Mbak Ria, wis wayahe Mbak Ria. Masa-masa sudah waktunya lah.
0: Pasrah ngono rek.
2: Iya. Minum air putih aja lah aku Mbak Ria.
0: Oh, air putih aja. Sehat.
2: Iya, coba rileks aja Mbak Ria. Iya, panas dingin ya, syukurin aja Mbak Ria.
0: Iya.
2: Wis wayahe kata orang.
0: Wis wayahe. Iya.
2: Jadi salam boleh Mbak Ria?
0: Boleh, monggo.
2: Ya, buat Mas Ilham yang di sana Mbak Ria ya.
0: Oh iya, Mas Ilham.
2: Salam. Salam luar biasa Mbak Ria ya.
0: Salam luar biasa, baik.
2: Oke, makasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

Sama dengan Nike Ardila, bertemu kembali. Lagu ini keren ya. Ini dibuat dengan teknologi AI. Suaranya mirip Paul.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97.6 FM Pendengar Pro Satria Ria Samarinda. Terima kasih Mbak Ria untuk tipsnya, juga untuk Pak Arfan juga untuk tipsnya bagaimana menghadapi cuaca panas yang tak biasa. Saya sapa Mas Yudhistira yang ada di Magelang. Informasi Magelang, Mbak Ria, hari ini cerah, lalu lintas ramai lancar. Baiklah, terima kasih untuk Mas Yudhistira yang ada di Magelang, Jawa Tengah.

0: Terima kasih Mas Yudhistira. Anda yang ada di Magelang yang sudah berkabar-kabar tentang informasi cuacanya, lagi cerah dan ramai namun lancar. Yang sedang menunggu, halo selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini?
1: Iya.
0: Mas siapa ini? Saya harus ngecek lagi nih.
1: Siapa ya namaku?
0: Nama ya, loh, apa sih rek?
1: Saya ini suka ngasih nama tapi nggak di-search ya, jadi percuma ya.
0: Oh iya, masa namanya langit rek?
1: Oh iya, nggak apa-apa, itu nama keren di udara itu mbak.
0: Oh gitu, kecewaan dulu jadul ya.
1: Kan banyak nama inisial kan?
0: Oh iya.
1: Padahal aslinya Pak Ijo.
0: Walah, Jojo. Solikin kan namanya. Kin Solikin. Canda. Ya ini Mas.
1: Lagi nyantai aja, enggak ada
0: posisi,
1: kerjaan.
0: Posisi mana ini?
1: Lagi di Florida, biasa North USA, Mbak.
0: Florida. Baiklah. Tadi
1: kemarin kan aku habis lihat gerhana matahari di sana, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Yoi.
0: Nah, ini tip Anda untuk menghadapi panas yang tak bisa seperti apa ini, Mas? Kan panas.
1: Panas yang
0: tak biasa kan gampang. Ini kan panasnya apa?
1: Kalau mau adem ya.
0: Masuk kulkas.
1: Banyak. Enggak. Tambahin aja kuota Pertalite, Mbak. Enggak apa-apa pertama enggak turun-turun enggak apa-apa. Tambahin aja kuota Pertalite biar enggak ngantri, kasihan ya, Mbak, ngantri panas-panas itu.
0: Oh, gitu. Iya, tapi gimana lagi? Kalau saya enggak pernah beli Pertalite, saya pasti pertama. Jadi malas ngantri.
1: Mbak, ya berarti anu ningrat dong ya.
0: Bukan. Saya mikir time is money, daripada saya pusing kedumel halah. Belak sret, wes. Uang itu cari-carian. Yang penting saya happy pokoknya. Padahal ya kesel juga. Antri panjang, lama.
1: Kasian. Panas-panas kan bikin emosi gitu.
0: Ribut.
1: Tapi nanti sudah punya masalah, tambah lagi masalah kan. Serba salah.
0: Ya udah, senyumin aja, ya kan.
1: Tapi tadi kasian siapa, mbaknya yang pertama itu sudah panas mati lampu lagi kan.
0: Sudah panas mati lampu lagi.
1: Tapi bener loh mbak, mati lampu sih enggak masalah yang mati lampu.
0: Tapi
1: pernah di sini mbak mati lampu itu.
0: Terus?
1: Mati lampu tapi nyala hidup.
0: Wah, ini yang rusak, bikin
1: masalahnya yang rusak elektronik. Pelan gimana sih kalau mau matikan aja, jangan dicandain. Mati hidup.
0: Tidak mati hidup. Kapan itu mas?
1: Udah seminggu yang lalu sih, daerah. Florida sih, Juanda gitu.
0: Oh gitu, mati hidup ya. Wah,
1: iya.
0: Ini
1: iya. Sejam itu mbak, mati hidup. Wah, ini rusak barang elektronik ini. Kalau mau matikan aja.
0: Jaraknya memangnya 4 jam atau 8 jam, oke okay lah gitu.
1: Jangan dimatikan.
0: Jangan naik turun. Waduh.
1: Ini ngerusak barang. Nanti kalau aku bawa ke sana mau ganti nggak gitu?
0: Nonsen lah.
1: Tahu aja alasannya apa, efisiensi kah atau perawatan, terserah lah, tapi jangan dimatikan, dihidupkan itu.
0: Baik, iya. Oke, ya. Baiklah.
1: Ya kalau mau solusi mbak, banyak-banyak berdoa aja biar turun hujan.
0: Tapi prediksinya memang Oktober loh panasnya seperti ini, makanya sayang kami ya.
1: Tapi baiklah. Tadi malam tuh mbak sempat lihat hujan meteor enggak tadi malam?
0: Oh enggak
1: tadi
0: mas.
1: Tadi malam puncak dari hujan meteor di Amerika kan gerhana matahari. Di Indonesia ini hujan meteor loh mbak. Meteor Garden. Mbaknya pasti pecinta meteor Garden kan dulu ya.
0: Yo, angkatan tahun berapa itu? Dan ketahuan umur kita berarti ya?
1: Ya memang lah. Tapi saya masih kecil itu mbak. Belum tahu itu.
0: Iya.
1: Yang tua saya wawasan saja. Umur saya masih muda.
0: Oke. Baik.
1: Lagunya boleh?
0: Lagunya apa?
1: Yang ada apa?
0: Terbaik untukmu Andre Tolani. Anji, kau Pongki Barata. Saat kau tak di sini, Yovie Duno.
1: Anji.
0: Baiklah, nanti saatnya saya putarkan langsung ya.
1: Oke, Mbak.
0: Kita cek fakta dulu ya. Sama-sama. Siang, waalaikumsalam.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas ataupun olahraga berkat berat khusus daripada penyakit pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat ataupun berolahraga adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum ataupun setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagian besar otoritas kesehatan seperti Center of Disease ini, CDC, tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi resiko tertular virus COVID-19 hingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cocok yang punya chemistry luar biasa, Mbok Yao cepat dihalalin. Gak hanya disimpan dan dipuja saja, kasian anak orang digantung-gantung. Itu dia bersama dengan Anji, ini yang berkisah tentang cinta yang dewasa, hubungan yang apa ya, matang, tenang dan dewasa. Walah, Anda yang sudah mapan, Anda yang sudah punya penghasilan, iya, punya kekasih hati, cepat dihalalin ya. Itu pesan saya. 0541 736 5666, saya akan kembali bersambut dengan pendengar yang lain. Halo, selamat sore, mana suaranya? Halo, halo, sudah mendengarkan panggilan saya? Oke dah, kalau begitu saya tinggalkan, saya lanjutkan ke WA 0811 55 44 976. Oh, WA ada yang sambung lagi sebentar ya, Ibu Dava. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, 100%
0: ayah.
1: Selamat sore, Bang. Mbak Rihanna.
0: Gimana kabarnya Pak Mandaling yang ada di luar jalan ini?
1: Ini senja ini, Mbak.
0: Gimana, Pak?
1: Sudah senja ini.
0: Oh, senja? Belum, asarnya belum, Pak. Sebentar lagi asar, Pak.
1: Ini tidak ada selamat hari.
0: Oh, mendung. Pesannya Pak Yardup. Ya, lumayan lah. Alhamdulillah, Pak. Baiklah. Ya, terima kasih kabar informasinya.
1: Makanya saya bingung-bingung, bangun tidur.
0: Oh ya, gelap ya Pak ya, baiklah. Bangun tidur, buka radio, ada suaranya Riarda, jadi menyapa, silakan Pak.
1: Emang bunyi terus sadarnya.
0: Iya Bapak.
1: Cuma bunyi terus sadarnya radio, cuma terlelap.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Mandaling sudah berikan kabar. Kalau perlu wajanan lagi mendung saja, saya tinggalkan Anda Pak Mandaling. Semoga terhibur. Saya bertemu dengan WA Ibu Dava, 100% Indonesia. Dari yang puana seperti ini, Mbak. Kalau nggak ada kerjaan, saya di rumah aja. Jangan lupa juga konsumsi air putih. Jangan menunggu haus baru minum. Wah, keren. Saya juga sama seperti Ibu Ria Fauci tadi, kalau terlalu panas seperti sekarang ini, kadang darah mengucur sendiri dari hidung. Oh, mimisan ya Bu ya, walah. Tadi ada tipnya Bu, kalau memang harus terpaksa mimisan, katanya Mbak Ria, kalau bisa berbaring, rebahan dulu Bu ya. Iya, itu. Terus kemudian diambil anduk atau es. Kalau dulu saya masih kecil, saya ingat ya, waktu kecil-kecil tuh masih SD ya, waktu saya kan orang desa di Tulungagung tuh ya, ya. Kalau mimisan itu gara-gara bermain peta umpet nabrak jedar gitu, saya ambil apa, daun sirih. Nah, juga anak kecil selalu lari lagi ya. Tapi karena satu lain hal, bukan karena cuaca panas, pakai sirih tuh bisa Bu, untuk nyumpetin itu Bu ya. Karena emang saya dikenal dengan antibiotiknya. Kalau saya ambil sirih, oh iya sama Bu, diremes-remes sedikit baru dimasukkan ke lubang hidung dan bawa rebahan agar darahnya enggak banyak keluar. Oh, botol sekali Bu ya. Oke. Saat ini alhamdulillah saya lagi libur bekerja Mbak Ria, jadi merilekkan badan. Lepas asar baru bersih-bersih samping rumah. Wah, racun betul Bu. Itu saja dari saya Ibu Dava. Mbak Riasa selalu. Terima kasih tipnya untuk Ibu Dava. Semoga sehat dan happy selalu. Terbaik untukmu.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun adzan asyar nanti jatuh pada pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah, kembali saya tunggu Anda yang mau sambung dengan Ria Arda di 0541-736-5666 ataupun di 743-495 di WN 811-554-4976. Kembali saya alasan yaitu bagaimana menghadapi cuaca panas yang tak biasa. Mendengar BMKG baru-baru ini mengindikasikan kalaupun cuaca panas yang tidak biasa ini di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk menghindari dampak buruk dari cuaca panas saat berada di luar ruangan, tipnya di antara hidrasi, artinya konsumsi minum air mineral yang cukup. Jangan tunggu Anda haus. Apa kerang kering ini? Nah, coba lo. Halo.
2: Halo.
1: Oh iya. Silakan Mas Ari di Juanda.
2: Ya, salamnya buat semuanya. Ya.
1: Gitu aja.
2: Aja.
1: Baiklah. Yuk, terima kasih Mas Ari yang ada di Juanda. Kemudian hindari kontak sinar mati langsung, matahari langsung. Artinya Anda bisa menggunakan penutup kepala seperti topi ataupun pakai payung. Nah, kemudian gunakan pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Ya betul. Akhir-akhir ini saya kalau lagi turun kerja cara cari bahan yang enak, yang lembut gitu ya. Kemudian usahakan berteduh di antara jam 11 sampai di jam 3 sore hari. Jangan tinggalkan apapun dalam kendaraan. Artinya saat kondisi mobil Anda parkir contohnya, baik dengan jendela terbuka ataupun tertutup, gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tidak tertutup oleh baju Anda. Sediakan juga botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Ini yang tip yang saya bagi dari BMKG pendengar. Saya terus berlanjut berwawasan setelah yang satu ini pendengar. Terima kasih Mas Ari, Anda yang ada di Juanda. Yang mau menyusul masih ada waktu sampai di jam 4 nanti pendengar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumpulkan seruan adzan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

siapa meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 9.7 FM mendengar Pro Saudara Resa Marinda. Saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Aceh Cita di Lantai Pendidikan, produksi dari RRI Jayapura, Sumenep, Fak-Fak, dan RRI Denpasar.
1: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitali ini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91.5 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.

0: memang membutuhkan biaya. Tetapi, jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
3: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
4: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak, dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
5: Alhamdulillah, ya.
4: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
5: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini,

0: kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
0: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
0: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
0: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini

0: pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini.
0: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus selalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus selalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan S1 semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sri. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Anda Astacita. Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
4: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
5: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
6: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerja sama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
5: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seni?
6: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
5: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa?
6: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
5: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
6: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
5: Seni patung?
6: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuabat spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
5: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
6: Betul.
5: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
6: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
5: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
6: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
5: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
4: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: FM pendengar Pro Satria Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dalam topik pendidikan, produksi dari RRI Jayapura, Sumenep, Fak-Fak, dan RRI Denpasar. Kita jelang penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara, ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari di Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan Fadli.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda, Fadli, sambut Pak Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk pasar, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pedagang dalam asosiasi di Kandilo Plaza siap menyambut Parfor di Kalimantan Timur ke-8 dengan memberikan pelayanan perbelanjaan yang terbaik untuk berkontribusi terhadap Kabupaten Paser.
2: Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan mulai digelar pada tanggal 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam menyukseskan helatan akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya.
3: Untuk menjelang prop-prop, artinya menyambut nih siapapun masyarakat dan apapun profesinya, itu sangat kami anjurkan untuk menyambut tamu sebaik-baiknya agar daerah kita itu menjadi cerminan. Walaupun daerah kita ini mungkin dikatakan terpencil nih karena masuk ke dalam kan dari Kuaro kan. Nah, mungkin kami dari masyarakat pedagang pertama doa kami, ya kan, itu dulu yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya kan, besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
2: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza, sehingga bagi Rustam strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
3: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
4: Oh, kan? Ingin, ya?
3: Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya? Apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah kan, mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza, mungkin beli A 1-2 mungkin ada bonus gitu loh. Itu kan suatu ikatan gitu loh kan, ikatan kita khusus kami pedagang, pada umumnya juga masyarakat Kabupaten Paser. Oh, pedagang di Kandilo Plaza tuh kita beli ini sudah dikasih gini loh.
4: Ada daya tarik gitu kan.
2: Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil yang memuaskan serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan dari Randy Valepi, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara ya. Berikutnya Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan sekarang pendengar, kita ajak Anda untuk menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Fadli. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja. Bagaimana di Banjarmasin untuk sore hari ini Fadli?
0: Alhamdulillah, kabar kami dan kru juga baik-baik saja dan cuaca cukup cerah. Tarakan cerah juga kayaknya sore hari ini?
1: Kalau untuk hari ini luar biasa panas Fadli.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
1: Amin, ya terima kasih Fadli.
0: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal lagi itu lebih masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donatur jadi baru dia lepas dari perjudi. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Diti Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya. Untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Provinsi Kalimantan Selatan hari ini memperingati hari jadi ke-76, Kamis 13 Agustus 2026. Peringatan tahun ini mengusung nuansa religius dan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung hari ini 13 Agustus dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tahun ini hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju sebagai semangat memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah. Perayaan tahun ini dikemas sederhana dirangkai dengan peresmian Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pembangunan dan perkembangan Banua. Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan konsep peringatan yang sederhana dan religius ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengedepankan nilai kebersamaan, keagamaan, serta efisiensi dalam pelaksanaan hari jadi.
2: Ada sederhana karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak pakaian Banjar, jadi kita pakaian jas biasa, pakai tapi.
1: Sementara itu Aziza, warga Banjarbaru, menaruh sebuah harapan besar di usia Kalsel yang ke-76. Ia mengatakan pembangunan harus lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Sebenarnya sih saya sudah bangga yang jadi warga Kalimantan Selatan, dan menurut saya ini pembangunan sudah banyak yang merata dan sangat-sangat bagus dari segi fasilitas maupun mobilitasnya. Untuk harapannya semoga Kalimantan Selatan ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar. Kan kebanyakan orang-orang tuh mungkin mengenal Kalsel hanya dari bagian besarnya aja ya gitu. Jadi semoga kita bisa lebih dikenal lagi. Dan
1: selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Pak Adli. Alhamdulillah kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya Pak Adli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget Pak Adli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Syasha ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung khususnya generasi muda agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus orang-orang tua yang ada sekarang ini, bahkan ke generasi berikutnya, agar supaya tetap melestarikan budaya Bejio Safar ini sampai ke akhir hayat. Mungkin itu.
2: Adapun rangkaian kegiatan seperti doa bersama masyarakat suku Tidung. Setelah selesai persiapan prosesi mandi, warga bersama-sama turun ke sungai, pantai atau laut untuk mandi atau membasuh diri sebagai simbol penyucian lahir dan batin. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Setia Arseno. Selamat sore Seno, apa kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Fadli. Di Palangkaraya tentunya masih dengan cuaca kemarau tapi sedikit kabut asap nih Fadli.
0: Baik, sama nih berarti kabut asap lagi menyelimuti Kalteng dan Kalsel ya Seno ya.
1: Iya, selain pemadaman listrik ya.
0: Senasib kita ya Kalsel.
1: Senasib kita.
0: Mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, amin. Seno, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, Fadli, ada informasi dari Bulog dan Kodam Tambun Bunga yang menggelar operasi katarak gratis.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Laporan lengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
3: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam, di mana dalam rangka memeriahkan, bukan hanya Kodam, tapi pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog sama yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak yang kurang lebih 100 pasiennya yang terjaring.
3: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
4: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas segala keluarga, segala hati kami.
5: Berapa tahun Bang Alagas?
4: Sudah 2 tahun, 3 tahun mengalami sarsi.
5: Sebelumnya kenapa nggak mandiri?
4: Tahun 2004, kita sebelah kiri sudah kita operasi.
3: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Setiarseno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan disampaikannya informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara sore ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 96.6 mendengar Pro Satrari Samarinda, program ketongan majelis udara informasi pertama sampai untuk Anda pendengar Polda Kalimantan Timur menyiagakan sekitar 1/3 dari 6.000 personel ataupun sekitar 2.000 personel untuk menghadapi potensi kebakaran hutan karhutla selama musim kemarau tahun 2006. Kesiapsiagaan difokuskan pada patroli, pemantauan titik panas, deteksi dini serta penyiapan peralatan pemadaman di wilayah rawan seperti Kutai Timur, Berau Pasir dan Kutai Barat. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Polisi Andrianto Josi bilang bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September. Sepanjang semester 1 2006 tercatat ini ada sekitar 974 titik panas di Kaltim. Sementara pada Agustus terjadi 71 kejadian karhutla. Polda juga mengerahkan personel gabungan bersama dengan TNI, Basarnas, BPBD dan relawan serta menyiapkan kendaraan taktis dan pompa portable. Masyarakat himbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan.

0: nih Pak Tayan. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sekat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: 97,6 FM mendengar pro saudara Resa Marinda. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran hutan di Kalimantan Timur mulai meningkat. BPD Kalimantan Timur mencatat ada sekitar 196 titik karhutlah sepanjang Januari hingga 10 Agustus. Bahkan 71 titik muncul hanya dalam 10 hari pertama di bulan Agustus. Kepala Pelaksana BPD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan menyebutkan kondisi ini menjadi sinyal meningkatnya resiko karhutlah seiring cuaca yang semakin kering. BPD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penanganan titik api. Hingga kini pendengar seluruh wilayah Kalimantan Timur masih berstatus siaga darurat dan belum ada daerah yang menetapkan status tanggap darurat. Empat wilayah yang menjadi perhatian utama yakni Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.

mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit

0: edukasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbaik untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak ataupun tax amnesty, penanganan rokok ilegal hingga penapisan barang penyelundupan di pabean. Selain itu, dari The Faskes Analysis Unit DAU dari Trust Information ini memeriksa konten tersebut. Alhasil konten diproduksi oleh modal akal imitasi ataupun AI. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.

0: 107,6 FM pendengar Pro Satra Risa Marinda. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan lantunan merdu Dr. Anda Maria Ulfa dan penterjemah Buang Supeno SHMH.
1: Syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan Mari Ulfa dan penerjemah Buang Supeno. Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.

kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.

0: kecelakaan akibat kerusakan kendaraan. Pemeriksaan ditantas di kawasan PT Karyango Maju Perkasa, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 17 ini mencakup rem, ban, kemudian lampu, dokumen hingga peralatan keselamatan. Kabit Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Polisi Teddy Subandi mengatakan, kalaupun pengawasan dilakukan secara konsisten guna memastikan kalaupun setiap armada laik untuk jalan. Perusahaan dan pengemudi juga diminta rutin merawat kendaraan, kemudian juga mematuhi batas muatan dan disiplin dalam berlalu lintas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: keluar sih?
1: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
0: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
1: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
0: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
1: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
0: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

0: 9 November mendengar Pro Satrare Samarinda. Prabowo Subianto, Presiden RI, mengatakan akan menurunkan bunga cicilan dan menindakan DP untuk pembelian motor listrik. Ini disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat, Kamis 13 Agustus 2026. Prabowo mengatakan dukungan pembiayaan tersebut akan melibatkan Danantara. Dia juga sempat bergurau soal rencana ini tidak disukai oleh Purbaya Menkyu, tapi tetap akan dijalankan. Menurut Prabowo pendengar, ini perlu dilakukan agar motor listrik lebih terjangkau dan semakin masif dipakai masyarakat. Kata Prabowo, setelah dihitung, penggunaan motor listrik memberikan penghematan cukup besar, yaitu 50% sampai dengan 70%. Dalam kesempatan itu pendengar, Prabowo juga mengungkapkan kemungkinan pembahasan lebih lanjut terkait dengan carbon tax. Mengakhiri wawasan di program Samarinda malam hari ini bersama dengan Riarda. Sedang bersiap kali ini ada Safira Amadia yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini.
1: Zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 1.
1: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu.
2: Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
5: Keren nih akuarium. Sayang gersang.
6: Tenang, gak lihat apa? Aku lagi cari apa ini?
5: Hah? Kamu mau beli terumbu karang?
6: Iya, kenapa? Dikit aja kok.
5: Iya, tapi masalahnya yang merasa pakai sedikit itu banyak orangnya. Kebayangkan apa jadinya nanti.
6: Emang kenapa sih? Ada masalah sama terumbu karang?
5: Yang jadi masalah itu kita. Kita yang merusak terumbu karang. Nih ya, terumbu karang itu sumber makanan buat makhluk hidup laut lainnya. Terumbu karang itu bisa memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang bisa menyebabkan abrasi pantai.
6: Masa sih? Kok aku nggak tahu?
5: Coba deh tanya sama ikan di akuarium itu. Pasti dia tahu.
7: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendorong penguatan layanan terpadu dalam penanganan tuberkulosis, TBC, dan HIV. Integrasi tersebut dinilai penting karena pasien TBC perlu mendapatkan pemeriksaan status HIV sekaligus penanganan lanjutan apabila ditemukan memiliki HIV. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sen Aji menyebut kolaborasi penanganan TBC dan HIV perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 69% pasien TBC telah mengetahui status HIV mereka, tetapi belum seluruh pasien yang teridentifikasi mendapatkan terapi antiretroviral atau ART. Sen menilai pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terbaku dan berkesinambungan agar pasien tidak berhenti pada tahap pemeriksaan atau diagnosis, dan penanganan perlu dilanjutkan kepada pasien untuk mendapatkan terapi dan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menjelaskan, pemerintah daerah telah membentuk layanan rawatan, dukungan, dan pengobatan melalui klinik PDP. Layanan tersebut mencakup screening, konseling, dan juga pemberian terapi bagi orang dengan HIV. Penguatan layanan tersebut jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan HIV, sekaligus memperkuat penanggulangan TBC. Layanan yang terintegrasi juga diperlukan agar pasien dapat memperoleh penanganan secara berkelanjutan dan juga tidak terputus di tengah pengobatan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam. Pendengar Ritarannya kembali menjumpai Anda di udara di hari ini, pendengar, 13 Agustus 2026, dalam rangkaian Samarinda Malam dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan dari kosan Sirem Yamin saat ini terpantau gelap gulita, pendengar, karena kondisinya di seputar jalan M. Yamin ini sedang terjadi pemadaman listrik, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan dan mungkin akan melewati jalan M. Yamin dan sekitarnya, pastikan Anda untuk berhati-hati dan mengetahui kondisi yang sedang terjadi di sekitar M. Yamin, ya pendengar. Tapi tenang saja pendengar, karena Ditarannya masih akan temani Anda di Radio Pro 1 Radio Republik Indonesia malam hari ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata pemanasan dan juga pendinginan sebelum dan sesudah olahraga ini membantu olahraga Anda menjadi lebih aman ya. Karena banyak orang beranggapan bahwa pemanasan dan pendinginan ini adalah bagian kecil yang bisa aja gitu dilewati ketika terburu-buru. Nah, padahal keduanya ini sangat penting untuk kesehatan. Karena tubuh perlu dipersiapkan dengan baik sebelum berolahraga untuk mencegah cedera dan memaksimalkan manfaat kesehatan dari aktivitas fisik. Olahraga memang menyehatkan ya pendengar, tapi tubuh tetap perlu disiapkan dulu sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Nah, pemanasan dan pendinginan ini membantu tubuh Anda beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan yang seringkali dianggap bagian kecil yang boleh dilewati gitu ketika buru-buru, ini ternyata adalah dua gerakan ataupun dua step gitu ya, yang membantu tubuh Anda beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan juga sebaliknya. Pemanasan dilakukan beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas intensitas lebih tinggi, dan gerakannya sebenarnya bisa disesuaikan aja dengan aktivitas utama supaya tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga. Nah, dilansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan juga menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Proses itu membantu Anda meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Dan masih dilansir juga dari American Heart Association, pendinginan membantu menurunkan detak jantung dan pernapasan secara bertahap setelah olahraga selesai, di mana proses itu juga membantu tubuh Anda beralih kembali menuju kondisi istirahat. Nah, berhenti berolahraga terlalu cepat ini juga bisa membuat tekanan darah turun secara tajam dan memicu rasa pusing. Nah, karenanya aktivitas ringan setelah olahraga ini bisa membantu tubuh Anda melakukan transisi secara bertahap ya pendengar. Jadi, pemanasan dan pendinginan ini bukan sekedar rutinitas tambahan sebelum dan sesudah olahraga ya. Meluangkan beberapa menit untuk keduanya, pendengar, ini membantu Anda untuk beradaptasi saat memulai maupun mengakhiri aktivitas fisik. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asa, kumandang azan isya maksud kami pendengar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman." Maka dia berkata, "Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim."

Dengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menyiapkan sejumlah agenda untuk mendukung perkurukunan umat beragama dan salah satunya melalui sosialisasi mengenai pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Laden mengatakan agenda tersebut akan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Samarinda, di mana sosialisasi ini dinilai penting agar masyarakat memahami ketentuan dalam proses pembangunan rumah ibadah. Nah, selain sosialisasi, pendengar, Pemkot Samarinda saat ini juga menyusun peraturan wali kota atau perwali mengenai pembangunan rumah ibadah, di mana regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas dan dalam proses pembangunan dan pengelolaan rumah ibadah di Kota Samarinda. Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan fasilitas religi center yang telah dibangun di pemerintah Kota Samarinda, namun Yosua menyebut fasilitas tersebut masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian untuk dapat digunakan oleh berbagai kelompok beragama. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Miralles, menggambarkan konsep Jepang yang disebut Ikigai. Kata ini berasal dari dua kata, Iki yang berarti hidup dan Gai yang berarti nilai atau arti. Buku ini membahas tentang mencari dan menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miralles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dari RRI untuk Indonesia.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
7: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
7: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
7: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat?
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Tidak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Green Port dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung.
0: Menurut Fung, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik.
1: Pro 1 FM.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam pendengar di malam hari ini dengan judul Cinta Dunia oleh Ustadz Ahmad Nur Jamil. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa alihi wa sahbi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, mampu melaksanakan ketaatan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah semata-mata bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah catat kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur sehingga ditambah lagi nikmat-Nya oleh Allah, Allah sempurnakan lagi sampai pada puncaknya Allah masukkan kita ke dalam syurga bighairi hisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, yang artinya cinta kepada dunia itu adalah pokok daripada segala macam bentuk kesalahan kita. Cinta kepada dunia adalah sumber daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, maksiat apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, baik dari dulu maupun nanti sampai zaman yang datang, akan datang sampai hari kiamat, kita teliti semua sumbernya pasti karena orang cinta dunia. Karena urusan dunia. Orang membunuh kadang karena urusan harta, kadang karena urusan perut, jabatan, pengikut dan segala macam, yang mana semuanya itu adalah bagian daripada dunia. Jadi semakin orang tadi itu terlalu cinta dengan dunia, maka akan semakin mudah dia jatuh di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa sumbernya adalah karena cinta dunia. Cinta dunia ini mampu membutakan seseorang daripada perkara-perkara yang benar. Apapun akan dia lakukan asal yang dia inginkan daripada dunia tadi bisa dia dapatkan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menceritakan kepada kita di dalam masalah penjelasan orang buruknya orang yang cinta kepada dunia. Yakni ada seseorang pemuda di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ada seseorang pemuda yang mendatangi Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi berkata kepada Nabi Isa, aku nuh ma'aku au sahibak. Wahai Nabi Isa, bolehkah saya untuk bersamamu dan menemani kamu kemanapun kamu pergi di dalam dakwahmu, wahai Nabi Isa? Kata Nabi Isa, boleh, asal jujur dan sabar. Kata orang tadi, siap wahai Nabi Isa, saya akan melakukan apa yang kau pinta. Maka berjalanlah orang tadi mengikuti Nabi Isa alaihissalam di dalam perjalanan beliau. Karena Nabi Isa adalah seorang nabi, maka kewajibannya adalah berdakwah keliling ke satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah ke daerah yang lain, dari kota ke kota yang lain, untuk mengajak orang mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Kemudian di tengah perjalanan Nabi Isa ini mengajak untuk istirahat. Setelah itu Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti yang ada di dalam bekal beliau. Maka kata Nabi Isa, 1 potong roti buat saya, 1 potong roti buat kamu, yang satunya kita simpan. Oh ya, akhirnya dimakan oleh Nabi Isa dan oleh pemuda tadi, masing-masing 1 potong roti dan tersisa 1 potong roti. Setelah selesai makan, Nabi Isa langsung menuju ke sungai, kebetulan di pinggir sungai, untuk minum. Ketika Nabi Isa kembali ke tempat istirahat mereka, Nabi Isa kaget. Kenapa? Karena roti yang tinggal satu hilang. Ada yang memakan. Dan secara logika pastilah pemuda tadi yang memakan, karena tidak ada orang lain selain dia. Cuman ada mereka berdua, dan yang tertinggal di situ hanya pemuda tadi itu. Maka Nabi Isa bertanya, wahai pemuda, man akhadar ragif? Wahai pemuda, siapa yang ngambil roti tadi itu? Kata pemuda tadi, saya tidak tahu wahai Isa. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu, kan cuma kamu yang ada di sini. Apakah kamu yang ngambil roti? Bukan, pokoknya saya tidak tahu siapa yang ngambil roti. Padahal jelas-jelas dia yang ngambil roti ya. Ini namanya urusan perut. Perut itu bagian daripada dunia, kenyang. Maka kata Nabi Isa, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tepi sungai, ingin menyeberang sungai tapi tidak ada perahu, maka Nabi Isa langsung memegang tangan pemuda tadi, diajak jalan oleh Nabi Isa melalui sungai tadi, jalan di atas air. Maka pemuda tadi mengikuti Nabi Isa dengan keadaan yang terkagum-kagum melihat mukjizat yang ada dilakukan oleh Nabi Isa berjalan di atas air, dan dia pun juga ikut berjalan di atas air dengan Nabi Isa. Sampai di seberang sungai, Nabi Isa bertanya kepada pemuda tadi, as'aluka billadhi araka hadhil ayah man akhadar ragif. Wahai pemuda, saya bertanya lagi kepada kamu dengan bersumpah demi zat yang telah memperlihatkan kamu mukjizat yang nyata di hadapan matamu ini, siapa yang ngambil roti tadi yang satu? Pemuda tadi masih dalam keadaan takjub, jalan dan sayar, tapi tetap tidak mau ngaku dia. Bukan saya wahai Isa, saya tidak tahu. Kata Nabi Isa, oh kan cuma kamu. Iya, yang penting saya tidak tahu siapa yang ngambil roti tadi. Oh, okay, kalau begitu, kata Nabi Isa, kita lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Sampai di tengah jalan lagi, kelaparan. Maka Nabi Isa melihat ada seekor anak kijang. Dipanggil oleh Nabi Isa, wahai anak kijang, datanglah kemari. Maka bersegeralah datang anak kijang tadi, karena seorang nabi punya mukjizat. Setelah itu dimasaklah anak kijang tadi itu, maka dimakan oleh mereka berdua. Selesai makan, tulang-tulangnya dikumpulkan oleh Nabi Isa. Tulang-tulang yang ada dari anak kijang tadi itu dikumpulkan oleh Nabi Isa. Setelah terkumpul semuanya, maka Nabi Isa berkata kepada tulang tadi, gum biidnillah, wahai tulang-tulang, bangkitlah lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsunglah tulang-tulang anak kijang tadi itu kembali bersatu, satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi dagingnya, ada lagi kulitnya, hidup kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa, dan lari kembali mendatangi induknya. Maka pemuda tadi bingung lagi, ini mukjizat apa lagi ini? Nabi Isa bisa menghidupkan anak kijang yang sudah mati, bahkan sudah tinggal tulang, kembali seperti semula, sempurna lagi, kayak tidak terjadi apa-apa. Di dalam kekagumannya, Nabi Isa kembali bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, as'aluka billadhi araka hadhil ayah man akhadar ragif. Wahai pemuda, saya sekali lagi bertanya kepadamu melalui dengan zat demi zat yang telah memperlihatkan kamu mukjizat yang nyata ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bertanya, man akhadar ragif, siapa yang ngambil roti tadi? Siapa yang ngambil roti tadi itu? Maka pemuda tadi masih belum ngaku, saya tidak tahu wahai Nabi Isa.
2: Kata Nabi, sesudah dua mukjizat yang saya perlihatkan kepadamu, tapi kamu masih belum mau ngaku siapa yang ngambil roti tadi. Pokoknya yang jelas saya tidak tahu. Kata pemuda tadi itu. Oh, iya sudah, kata Nabi Isa. Kalau memang kamu tidak tahu, ayo kita lanjutkan jalan lagi. Maka jalan lagi Nabi Isa dengan pemuda tadi. Sampai mereka di satu padang pasir. Maka Nabi Isa menyuruh untuk berhenti sebentar. Setelah itu Nabi Isa membuat gunungan-gunungan pasir. Dibuat gunungan-gunungan pasir. Jumlahnya ada tiga gunungan pasir dibuat oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, "Kun dhahaban." Wahai gunung-gunung pasir, berubahlah kalian, kamu menjadi emas semuanya. Maka seketika gunung-gunung pasir itu berubah menjadi emas. Pemuda tadi ngeliat emas, ada gundukan-gundukan emas di depan dia. Muncullah jiwa cinta dunia yang besar ada di dalam pemuda tadi itu. Kata Nabi Isa, ini kan ada tiga gundukan emas. Kita bagi. Satu gundukan emas buat saya, satu gundukan emas buat kamu, kata Nabi Isa, wahai pemuda. Yang satu gundukan emas lagi untuk yang ngambil roti tadi itu, kata Nabi Isa. Maka mendengar ini, mendengar bakal dapat satu gundukan emas lagi, maka pemuda tadi mengaku, saya wahai Nabi Isa yang ngambil roti tadi itu. Nah, ini jeleknya dunia ya. Tiga kali diperlihatkan, dua kali diperlihatkan mukjizat oleh Nabi Isa kepada orang tadi. Tetap dia tidak mau ngaku. Tapi ketika dihadapkan dengan emas, dihadapkan dengan harta yang banyak, dengan dunia, apapun rela dia lakukan. Walaupun dia malu, yang asalnya tidak ngaku, kemudian ngaku, yang penting dia dapatkan emas tadi. Ini buruknya dunia. Akan merubah seseorang menjadi orang yang jahat, menjadi jiwa yang busuk karena cinta dengan dunia tadi itu. Oh, kamu ya, kata Nabi Isa, yang ngambil roti. Iya, kenapa baru sekarang ngaku? Tadi-tadi saya tanya, anda ngaku. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau begitu kita pisah aja. Saya tidak mau jalan dengan orang yang tidak jujur, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, pisah, kata Nabi Isa. Ini emas bagian saya, gundukan emas yang punya saya. Ambil juga buat kamu, saya tidak butuh. Ambil tiga-tiganya. Tambah senang nih, dapat tiga gundukan emas. Ya, memang itu yang dia inginkan. Dapat harta dunia yang banyak. Jalan Nabi Isa, maka pemuda tadi memiliki tiga gundukan emas. Cuma yang jadi masalah, saking banyaknya itu emas, dia bingung lagi cara bawanya gimana. Emasnya tiga-tiga gundukan emas ini, gimana ya saya cara bawanya? Lagi asik-asik mikir, tiba-tiba datang dua orang perampok. Datang dua orang perampok ingin mengambil harta si pemuda tadi, tiga gundukan emas tadi itu. Bawa senjata tajam masing-masing perampok tadi itu. Kemudian pemuda tadi akhirnya berkata gini, wahai para perampok, gini aja, ndak usah kita ngerampok-ngerampok, kita damai aja. Kita damai, kita kan bertiga ini. Ini gundukan emasnya ada tiga, kita bagi aja satu-satu. Saya satu, kalian salah satu dengan satu, dan yang satunya satu. Jadi tiga masing-masing dapat satu, ndak pakai ngerampok-ngerampok sudah. Ndak pakai kelahi-kelahi sudah. Yang penting kita damai, adil bagi masing-masing. Kata ketua perampok tadi, oh ya sudah, damai sudah kalau begitu. Kita bagi masing-masing, adil rata. Oh ya sudah, sepakat. Cuma kata pemuda tadi, kita ini lapar, belum makan. Kata perampok, sama, saya juga lapar, belum makan. Maka kata pemuda tadi, gini aja, salah satu dari kalian pergi ke pasar untuk beli makanan, yang dua dari kita ini jaga emas ini biar tidak diambil orang. Sepakat. Salah satu perampok dikirim ke pasar untuk membeli makanan. Ketika sedang menunggu makanan datang, yang dua orang ini, si pemuda dan salah satu perampok tadi, berpikir, kok kita mau ya bagi tiga harta ini? Bodohnya kita bagi tiga. Mending kita bagi dua aja, lebih banyak dapatnya. Satu setengah. Terus teman saya yang ke pasarnya gimana? Kalau dia datang kita bunuh. Dia pulang, dia datang kita bunuh. Oh sepakat, biar kita dapat hartanya semua. Maka yang dibeli roti ini juga mikir, kok saya mau ya bagi tiga? Mending saya dapat sendirian harta, yang dua ini saya bunuh, saya kasih racun rotinya. Maka dikasih racun rotinya, yang dua juga sudah merencanakan. Sampai di tempatnya, yang dua ini langsung membunuh temannya. Kemudian mereka makan, yang dimakan adalah roti yang beracun. Akhirnya semuanya mati, hartanya terlantar, tidak ada yang ngambil. Kata Nabi Isa lewat di depan mereka, hadi dunya fahdaruha, inilah dunia, kata Nabi Isa. Takutlah kalian dengan dunia. Hati-hati, jauhi dunia, karena bisa merusak akhlak kita, merusak daripada akidah kita, merusak ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kecintaan dunia. Allah jadikan dunia kita hanya di tangan kita, tidak di dalam hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mimbar Agama.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan motor listrik lebih hemat ketimbang kendaraan yang memakai bahan bakar minyak atau BBM. Presiden Prabowo menghitung untuk penghematan hingga 70% untuk motor listrik. Ia mengatakan kendaraan listrik sudah menjadi kebutuhan dunia. Mencontohkan dengan pemerintah Tiongkok yang melarang penggunaan sepeda motor dengan bahan bakar minyak atau BBM fosil. Pemerintah akan menyiapkan skema agar penggunaan kendaraan listrik lebih meluas di kalangan masyarakat, misal dengan sistem tukar tambah antara sepeda motor yang memakai BBM dengan listrik. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Peruslani mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Kendati pembelian motor listrik oleh masyarakat masih rendah, yakni sekitar 1%, dan menurutnya ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah saat ini memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri. Selain itu, Menteri Rosan juga mencatat terdapat sekitar 140 juta motor berbahan bakar minyak di Indonesia dengan pembelian motor baru setiap tahunnya mencapai sekitar 6 sampai dengan 7 juta unit. Kepala Danantara mengatakan ada 10 perusahaan nasional yang telah memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dari Kementerian Perindustrian. Perusahaan nasional tersebut mendukung pengembangan industri motor listrik dan pemerintah mendorong agar pengembangan motor listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi menjadi pemain utama hingga tingkat global. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 FM.
1: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio untuk hari ini 13 Agustus 2026 dengan judul Kongsi di Balik Stempel, produksi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan. Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
4: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
4: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
5: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
4: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
5: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu,
4: bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus, halo, bu.
6: Ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
4: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
7: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
4: Loh, ada apa ini?
6: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
7: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
6: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah, lepaskan suami saya.
4: Iya pak, betul yang dikatakan istri saya tadi pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya pak ya.
7: Pak Alan,
4: iya.
7: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
6: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
8: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
6: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
4: Kalau Bu
9: bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
7: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
8: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Komunitas.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam mendengar kembali bersama Anda dalam sajian obrolan komunitas di malam hari ini. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas inspiratif yang ada di sekitar kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, olahraga saat ini bukan lagi tentang siapa yang paling cepat, yang paling kuat ataupun paling tinggi melompat. Nah, ada olahraga-olahraga yang menuntut kecepatan berpikir, ketepatan membaca gerakan lawan ataupun keberanian mengambil keputusan dalam hitungan detik, dan salah satunya adalah anggar. Di Samarinda saat ini pendengar, perkembangan olahraga anggar terus mendapat ruang melalui hadirnya komunitas dan juga klub yang menjadi tempat para atlet-atlet muda ini berlatih dan mengembangkan kemampuan. Dan salah satunya adalah Iron Bloom Fencing Club yang juga sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Samarinda di malam hari ini. Lantas bagaimana sebenarnya olahraga anggar? Dan malam hari ini obrolan komunitas Pro 1 RRI Samarinda, kita akan mengenal lebih dekat dengan dunia anggar bersama dengan dua atlet dari Iron Bloom Fencing Club. Sudah ada Kak Andara Maulida dan juga Kak Razan Chandra Alfarizi. Halo. Yang dua-duanya, halo, selamat malam. Yang dua-duanya adalah atlet anggar ya.
2: Iya, benar.
1: Wah, keren sekali. Dan Anda juga nanti akan kami ajak untuk berpartisipasi terkait dengan tema di malam hari ini ya, mengenal Iron Bloom Fencing Club ini di jalur 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476. Sajian obrolan komunitas malam hari ini juga bisa Anda dengarkan langsung di RRI Digital ataupun Anda streaming melalui YouTube kami di RRI Samarinda. Mungkin kita langsung aja ya teman-teman untuk mengenal Iron Bloom Fencing Club ini. Untuk Andara dan Razan, boleh nih diperkenalkan dulu, Iron Bloom Fencing Club ini tuh klub seperti apa sih?
2: Oke, aku mau ngejelasin ya Kak. Iron Bloom Fencing Club itu klub anggar yang ada di Samarinda, yang kita bentuk dari 2025 awal.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di situ udah banyak atlet-atlet yang kalau mau nyoba anggar bisa daftar di situ.
1: Itu. Berarti ini untuk memang apa ya? Berarti sebutannya bukan pemain anggar kan, tapi atlet ya?
2: Atlet.
1: Oke, oke. Terus teman-teman sendiri mulai bergabungnya ke Iron Bloom Fencing Club ini sejak kapan nih?
3: Kalau dari saya, waktu tahun 2019.
1: Oh gitu, jadi memang sudah mendalami dari tahun 2019 lalu langsung bergabung ke Iron Bloom Fencing Club ini. Kalau Andara?
2: Kalau aku emang dari SD, kelas lulus kelas 2, langsung ditawarin main anggar.
1: Wow.
2: Jadi pas udah lulus sekolah, langsung join Iron Bloom.
1: Oh gitu, wow, keren ya. Dan berarti kalau Andara tadi memang ditawarin ya, mengenal olahraga anggar ini awalnya ditawarin gitu ya.
2: Bener.
1: Untuk bergabung. Nah kalau Razan sendiri, Razan ya berarti nih?
3: Ya.
1: Oke, Razan sendiri pertama kali mengenal olahraga anggar ini seperti apa?
3: Saya kira dia ya diajak kayak saya.
1: Oke.
3: Okay. Diajak kayak saya. Terus mau enggak main anggar? Saya bilang boleh, mau nyoba hal baru kan.
1: Iya, iya, betul betul.
3: Saya latihan dan akhirnya tertarik.
1: Oh, oke. Okay. Nah, mungkin olahraga anggar ini masih cukup asing gitu ya. Banyak masyarakat yang asing dengan olahraga anggar karena bukan olahraga yang sering dilihat di TV mungkin ya, seperti itu. Nah sebenarnya olahraga anggar ini olahraga seperti apa sih, dan apa yang menurut teman-teman ini paling menarik dari olahraga anggar?
2: Kalau anggar itu olahraga bela diri, tapi kan karena gak banyak orang tahu bela diri itu dalam apa, jadi kayak misalnya ditanya orang atlet apa anggar, gak ada yang tahu kan. Jadi kayak kita ngejelasin anggar itu bela diri tapi pakai pedang, pakai alat. Nah itu yang menarik buat aku karena dia pakai alat.
1: Okay.
2: Pakai senjata.
1: Nah itu mau tanya yang sebenarnya itu pedangnya itu betul-betul tajam atau gimana sih? Apa itu formalitas gitu?
2: Enggak sih, kalau tajam enggak. Tapi sakit.
1: Oh gitu.
2: Kalau sakit, sakit ya. Sakit.
1: Oh, okay, okay.
2: Cuman dia kalau di ujungnya tuh kayak Kembal. Tumpul gitu loh.
1: Iya. Oh gitu. Ujungnya tuh justru tumpul ya?
2: Tumpul. Terus dia kayak ada tombolnya gitu.
1: Oh.
2: Kalau kena baru itu poin bunyi dia.
1: Oh gitu, iya. Wow, menarik ya. Mungkin itu perbedaannya dengan olahraga bela diri lainnya ya. Karena sekilas mungkin masyarakat lihatnya Anggar hanya sebagai olahraga menggunakan pedang. Tapi sebenarnya selain itu ada gak sih perbedaan mungkin cara-cara bermainnya ataupun poin-poin yang dihitung dari olahraga Anggar ini kan pasti berbeda ya dengan olahraga bela diri lainnya. Yeah. Nah itu tuh misalnya bagian mana nih yang gak boleh terkena pedang dan segala macamnya?
2: FYI ya kak, kita tuh Anggar itu ada 3 jenis senjata.
1: Oh oke. Okay.
2: Yang pertama itu floret, EP, terus sabel. Nah masing-masing senjata ini peraturannya beda-beda kak. Terus titik kena poinnya juga beda. Jadi yang per kalau ada satu jenis yang boleh kena satu badan, terus ada
1: gitu.
2: Yang di daerah badan atas doang, gitu sih.
1: Oh, jadi masing-masing senjata ini ada masing-masing penghitungan poinnya juga ya?
2: Iya benar.
1: Yang boleh dan tidak boleh kenanya ya. Gitu ya? Oke. Nah, dalam Anggar ini apakah ada unsur nih kecepatan, teknik, strategi dan konsentrasi kan tentunya. Nah, dari semua itu yang menurut teman-teman paling sulit untuk dikuasai gimana nih?
2: Apa?
3: Tiga-tiganya susah.
2: Soalnya kan kayak harus balance dari strategi, terus akurasi pedang kita itu nusuknya kemana.
1: Oh gitu.
2: Susah sih kak.
1: Oke. Tapi susah-susah gini kalian happy kan ngejalaninnya?
2: Happy banget.
1: Oke deh, pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, tanya-tanya mengenai pengalaman sebagai atlet ini untuk Andara dan juga Razan yang ternyata sudah mendalami Anggar ini juga udah cukup lama gitu ya. Setelah jeda berikut ini pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 1. Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.

0: Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dan tentunya masih bersama obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan Iron Bloom Fencing Club. Sekarang kita mau tanya-tanya pendengar, pengalaman sebagai atlet, tanya-tanya ke Andara dan juga Razan. Boleh deh diceritakan masing-masing, mungkin nanti di Andara dulu ya. Gimana sih pertama kali pengalaman pertama kali memegang senjata anggar dan juga mengikuti latihan ini gitu?
1: Pertama latihan masih kecil ya. Mm-hmm. Terus aku malah nggak cocok kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku nangis ke mama karena kan capek kan. Mm-hmm. Terus fisik, terus dulu kan anggar sepi juga, anak-anak kecil gitu. Mm-hmm. Aku nggak punya teman. Terus namanya mama aku juga orangnya termasuk keras. Mm-hmm. Kayak, nggak apa-apa latihan itu nanti buat kamu, dibilang gitu kan. Mm-hmm. Jadi latihan akhirnya punya teman cocok deh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi latihan, terus aku dimasukin ke senjata floret. Mm-hmm. Nah, awal pegang senjata tuh berat sih rasanya. Mm-hmm. Karena juga kan yang seumuran gak ada, terus senior-senior lawannya. Cuman ya dijalanin aja sih kak. Malah sekarang seru, disuruh pindah pedang lain aku gak mau.
0: Oh gitu, karena ya. Memang sudah cocok ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau Razan sendiri gimana nih pengalaman pertama kalinya untuk ikut latihan anggar waktu itu?
2: Pertama, kali saya ngajakin saya main anggar. Mm-hmm. Pertama, awalnya saya pengen betul masuk anggar. Mm-hmm. Nyoba anggar hal baru. Terus dari kuda-kuda terus. Latihan kuda-kuda tuh sakit rasanya gitu mas, kaki.
0: Oh gitu.
2: Sempat nyerah juga, kayak capek gitu. Okay. Tapi kebetulan bapak saya pelatih juga kan.
0: Oh, berarti kan sudah turun temurun dong ya?
1: Iya, bapaknya pelatih Iron Blue.
0: Oh, keren. Terus lanjut deh.
2: Disuruh, bapak saya nyuruh latihan aja nggak apa-apa. Mm-hmm. Lama nggak lama makin apa ya? Makin cinta lah sama anggar. Wah, itu pokoknya.
0: Iyalah, karena sudah ada DNA-nya nih.
1: Iya.
0: Oke deh, nah kalau gitu berarti teman-teman ini awalnya memang ada ngerasa kesulitan ya, sampai akhirnya menemukan titik baliknya yang merasa kayak cocok banget nih. Yeah. Sama anggar.
1: Yeah.
0: Karena kan sebenarnya anggar ini masih dilihat sebagai olahraga yang mahal ya, olahraga yang fancy.
1: Iya sih.
0: Iya kan.
1: Orang-orang
0: ya?
1: Bilang gitu semua.
0: Karena bukan seragam sih namanya, apa bajunya ya?
1: Baju.
0: Dari bajunya, terus juga pedangnya ini
1: maskernya
0: semua.
1: Maskernya juga.
0: Maskernya.
1: Iya.
0: Nah ini tuh mahal gitu ya. Namun sebenarnya ada nggak sih tantangan-tantangan terbesar kalian yang kalian rasakan selama menjalani latihan sebagai atlet anggar ini?
1: Banyak banget sih pasti kak. Mm-hmm. Apalagi kan kita kayak nggak selalu menang, mm-hmm. kalah, terus mental juga kayak pertandingan. Ketemunya ini lagi quarter final gitu-gitu terus. Hmm. Didikan pelatih, tapi ya kalau nggak gitu kita mentalnya nggak jadi.
0: Betul.
1: Jadi ya udah biasa sih sekarang.
0: Hmm. Jadi bukan tantangan lagi ya, cuma bagian dari proses aja gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar.
0: Oke, terus aku penasaran sebenarnya untuk anggar ini ada ketentuan-ketentuan pastinya nggak sih, misalnya berat badan atau tinggi badan itu tuh diatur juga atau enggak nih?
1: Enggak
0: ada ya?
2: Enggak.
1: Tapi kayak dilihat sih kak, kayak emang kalau kamu dilihatnya udah berat badan kamu tuh bikin latihan kamu jadi kena juga. Mm-hmm. Kayak ada akibatnya. Mm-hmm. Nah itu kita disuruh diet, nurunin berat badan.
0: Oh oke. Okay. Berarti mungkin bedanya dengan bela diri lain itu ya, karena kan bela diri lain tuh ada kelas-kelas beratnya gitu.
1: Iya, ada timbangannya.
0: Mm-hmm. Ada timbangannya. Kalau ini tuh enggak gitu ya. Nah aku mau tanya juga, dalam pertandingan seorang atlet ini kan harus berhadapan langsung dengan lawan dan juga mengambil keputusan dengan waktu yang singkat.
1: Iya.
0: Saat itu jadi harus pintar-pintar baca strategi kan.
1: Iya.
0: Nah bagaimana cara teman-teman ini menjaga konsentrasi dan mengendalikan rasa gugupnya?
1: Gugup. Kalau kita sebelum pertandingan, kita tuh nggak boleh duduk kak.
0: Oh gitu. Kenapa
1: iya,
0: tuh?
1: Kita tuh harus berdiri, harus lari. Nggak lari sih, kayak jogging-jogging, loncat-loncat. Biar kita nggak debar, nggak deg-degan.
0: Oh gitu.
1: Nah pelatih kita selalu kasih tahu kita kayak gitu. Mm-hmm. Terus kan kalau misalnya pertandingan kita main 15 poin.
0: Mm-hmm.
1: Itu tuh ada waktunya kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah 3 menit. Jadi kalau 3 menit itu kita belum dapat 15 poin, kita dikasih istirahat. Jadi kita bisa dikasih tahu sama pelatih kita nanti. gitu.
0: Mungkin ada yang mau ditambahin sama Razan nih? Gimana caranya menjaga konsentrasi dan mengendalikan rasa gugup saat berhadapan dengan lawan?
2: Yang jelas banyak gerak sih, Kak.
0: Memang banyak gerak itu berpengaruh ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti
2: biar nggak gugup gitu.
0: Biar nggak gugup ya. Oke deh. Dan mau tanya nih, kalian berarti sudah berapa tahun menjalani aktivitas sebagai atlet anggar? Razan berapa tahun?
2: Kan saya awal 2019. 20.
0: Berarti sudah 7 tahunan ya? Kalau Andara?
1: Kalau aku tuh dari 2014.
0: 2015. Oh, udah setahun, 10 tahun ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi pas SD kan ikut itu buat mama suruh tuh cari kegiatan aja biar enggak main terus. Terus tuh pas SMP, nah mulai serius masuk ke asrama juga.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti apakah teman-teman ini dulu bersekolah di SKOI juga atau gimana? Enggak beda ya?
1: Kalau aku di SKOI emang, Kak. Dari SMP sampai SMA lulusan SKOI.
0: Oh, gitu. Razan enggak ya?
2: Kalau saya SMP aja SKOI.
0: Oh, SMP-nya di SKOI. Ya. Oke. Okay. Nah, selama kalian sudah bertanding dan menjadi atlet itu, pernah enggak sih kalian mengalami kekalahan dalam pertandingan yang justru jadi pelajaran penting untuk kalian gitu?
2: Ada sih, Kak.
0: Apa tuh?
2: Waktu itu kejuaraan di Prapon. Saya kalah di babak pool.
0: Oke.
1: Pool itu kayak penyisian, Kak. Kita satu pool itu ada berapa orang gitu. Kita lawan semuanya, nanti ranking. Jadi poinnya itu dihitung di ranking.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, terus setelah kalah di babak itu, apa nih pelajaran yang Razan ambil?
2: Makin giat latihan.
0: Jadi makin giat latihan ya. Kalau Andara sendiri?
1: Kalau aku sebenarnya di setiap kekalahan itu pasti ada pelajarannya sih, Kak. Dan di setiap kalah aku pasti kayak, oh berarti jangan jumawa, jangan sombong deh, bilang itu. Terus latihan apa yang kurang dari aku kemarin, tambahin lagi.
0: Justru sebenarnya kekalahan tuh gak bikin teman-teman jadi down berlarut-larut ya, tapi jadi
1: motivasi
0: betul. Jadi makanan untuk jadi lebih semangat lagi di pertandingan selanjutnya gitu ya. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini ada ini nggak, ada rencana untuk bertanding nggak nih, Razan sama Andara?
1: Tapi rencananya kita klub anggar kita bakal bikin pertandingan sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, fun fact, klub anggar kita sering bikin pertandingan.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Ya.
0: Nah, itu tuh pertandingannya bisa dilihat secara umum kah atau bagaimana?
1: Bisa dilihat secara umum karena kan kita di Samarinda punya gedung anggar ya. Nah, jadi kalau kita bikin open club bisa di situ diselenggarakannya.
0: Oh, gitu. Jadi ini pertandingan antar klub anggar, berarti antara Iron Bloom dan klub lain.
1: Klub
0: gitu.
1: Lain.
0: Oh, gitu. Oke deh. Nanti selain ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana sih Andara dan juga Razan ini menjaga disiplin dan mentalnya sebagai atlet ya, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prostat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda di Tanahnya masih bersama Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini, dan masih ngobrol-ngobrol juga sama Andara dan juga Razan dari Iron Blonde Fencing Club. Mau tanya teman-teman, nah apa yang biasanya kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan? Apakah ada rutinitas khusus baik secara fisik maupun mental?
1: Persiapan ya. Kita tuh pentingnya jaga makan yang pertama, terus tuh gak begadang sih kak, karena itu ngaruh banget ke fisik. Ke fisik kita. Kamu?
0: Kalau dari Razan, rutinitas yang dilakukan gitu untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan, apakah ada rutinitas khusus fisik ataupun mental?
2: Waktu tidur, tidur saya harus cukup.
0: Oke, okay. Itu yang membedakan apa sih, kelelahan kah atau gimana kalau misalnya waktu tidur yang kurang cukup?
1: Lebih ke nafas sih.
0: Oh, nafas ya?
1: Iya, kayak angop gitu, lari angop kalau begadang capek. Ya, capek banget, terasa banget bedanya.
0: Oke, okay. Jadi untuk olahraga anggar ini sendiri tuh gerakannya tuh apa aja sih? Ada lari, terus itu?
1: Kalau pada umumnya lari tuh harus, terus tuh kuda-kuda ya, koordinasi, terus footwork. Itu kayak program, pelatih kita bikin program sih. Jadi kayak dari Senin sampai Sabtu itu beda-beda apa programnya. Gitu.
0: Dan itu semua terpakai dalam gerakan-gerakan saat bertanding ya, saat anggar.
1: Pakai semua.
0: Oke. Nah, selain kemampuan fisik, tadi kan berarti kalian untuk fisik ya juga sudah punya latihan-latihan yang sudah disiapkan gitu ya, setiap minggunya berarti. Nah, selain itu, seberapa besar nih pengaruh mental dalam olahraga anggar?
1: Besar banget sih kak, struggle. Kayak kalau mau pertandingan yang besar gitu kan, pasti kepikirannya berhari-hari. Karena kita kayak, ih bakal ketemu ini gak ya? Kayak kemarin gak ya, ketemu lagi gak ya? Pasti kepikirannya ke situ.
0: Sudah ke ini ya, sudah dapat gambaran ntar bakal ketemu siapa aja,
1: benar,
0: terus
1: benar.
0: Mereka strategi gimana gitu ya. Oke, ada Razan mau hari ini tambahin gak? Selain kemampuan fisik, mental menurut Razan itu seberapa penting sih?
2: Sangat penting sih kak. Kalau misalkan mental gak biasa, ya gaya gamenya acak-acakan, amburadul gitu.
1: Iya, itu ngaruh banget kak.
2: Ngaruh kak.
0: Oh gitu ya?
2: Iya
0: ya. Oke.
1: Jadi kalau kita latihan nih, udah bagus banget, sparingannya udah bagus, mainnya udah bagus, tapi kalau misalnya di pertandingan mental kita goyang,
2: percuma.
1: Bakal kena.
2: Percuma sih kak.
1: Permainan taktik kita juga
0: itu akan langsung mempengaruhi ini.
1: Ngaruh
0: ya.
1: Ngaruh banget.
2: Ngaruh.
1: Kayak kita langsung bingung mau bikin apa nih.
0: Oh, jadi kehilangan persiapan yang tadi sudah disiapin.
1: Benar.
0: Gitu ya. Oke deh, kalau gitu berarti latihan anggar ini berpengaruh juga ya terhadap kehidupan sehari-hari, karena kalian latihan berapa kali seminggu sih?
1: Kalau Iron Bloom itu dari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu.
2: Sabtu.
0: Oh, 4 hari ya berarti ya. Rabu, Senin, Jumat, Sabtu. Oke. Okay. Nah, kan berarti untuk latihannya juga cukup intens. Nah, apakah latihan anggar ini pengaruh juga nih sama kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal kedisiplinan kalian, keberanian kalian, konsentrasi, ataupun bahkan pengambilan keputusan sehari-hari itu dipengaruhi juga karena sudah terbiasa di dalam olahraga ini yang harus punya strategi, harus memikirkan mungkin kemungkinan gerakan lawan gitu-gitu.
1: Iya, kalau kehidupan sehari-hari ya, paling ngaruhnya itu di disiplin.
0: Oh, disiplinnya.
1: Karena kita tuh latihan keras kak, latih juga keras. Baru banget kejadian kemarin, kita itu belum selesai, maksudnya belum baris buat pulang, kita makan. Jadi kita diomelin, terus yang makan itu kita disuruh push up,
2: digulung.
1: Kalau kayak main HP, kita disuruh lari keluar di Danau Fowler itu kan, kita lari di situ.
0: Waduh, itu luas loh.
1: Iya, jadi disiplinnya dari situ.
0: Jadi akhirnya terbawa di dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinannya juga ya.

0: Kalau Ratan gimana nih? Ada yang mau ditambahin gak di kehidupan sehari-hari kamu? Apakah seringnya berlatihan anggar ini juga berpengaruh gitu?
1: Pengaruh sih kak.
0: Karena itu tadi ya, aturan-aturan yang dibuat ini juga untuk mendisiplinkan gitu. Yeah. Karena memang kalau belum selesai latihan ya jangan makan,
2: jangan ngapa-ngapain, jangan berani-beraninya.
0: Selesaikan dulu tugasnya gitu ya. Nah, kalau pembagian waktu nih gimana antara latihan, sekolah ataupun aktivitas lainnya, jalan-jalan mungkin sama teman atau sama keluarga. Ini gimana nih Andara dan juga Razan membagi waktunya?
2: Latihan kan di jadwal kita tuh di kondisikan sama sekolah.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kemarin lagi liburan, kita latihannya jam 3 sampai jam 5. Tapi karena sekarang udah masukkan sekolah lagi kan anak Iron Bloom masih banyak yang sekolah tuh kak. Jadi kita latihannya tuh dari 4:30 sampai jam 6.
0: Oke. Okay. Kalau teman-teman sendiri ini udah kuliah kah atau masih sekolah?
3: Sudah lulus.
2: Dia baru lulus.
3: Baru lulus.
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Kalau aku kuliah.
0: Oke, jadi berarti ngikutin jadwal, maksudnya kita juga harus konfirmasi gitu ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Berarti seberapa besar peran coach, peran pelatih dan juga dukungan keluarga kalian dalam perjalanan kalian sebagai atlet ini?
2: Besar banget. Tapi pelatih itu kan kayak cuman ngebantu 20% kan kak.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau kita mau maju, 80%-nya dari diri kita sendiri.
0: Oh, justru dari diri ya, dari niat,
2: iya,
0: kita.
2: Dari
0: ya,
2: dari niat. Kalau kayak malas latihan, nah itu mau pelatih bantu sebantu-bantunya pun gak bisa kalau gak dari diri sendiri.
0: Kalau Ratan juga setuju ya?
3: Setuju.
0: Oke, jadi memang ya terlepas dari memang pelatih yang mendampingi, membantu gitu ya, tapi ternyata kita juga harus punya kemauan yang penuh juga.
2: Iya,
0: ya
2: bener.
0: Untuk latihan, untuk upgrade terus gitu ya. Dan kalau berbicara mengenai prestasi, nah selama menjadi atlet Iron Bloom Fencing Club ini, ada gak sih pengalaman atau pertandingan yang menurut kalian paling berkesan untuk kalian masing-masing? Dari Razan dulu mungkin.
3: Saya paling berkesan sih Poprov sih kak ya.
0: Poprov, oke.
3: Poprov. Terus Poprov
2: Kejurnas
3: Iron Bloom, banyak lah, dan lain-lain sebagainya itu kak.
0: Karena memang membentuk kamu juga ya.
3: Iya.
0: Kalau Andara?
2: Kalau aku Poprov sih kak. Karena itu kan event besar. Terus Poprov 2022 kemarin perdananya aku Poprov. Terus main tim, jadi kayak oh mental tim tuh gini, mental per orang itu gini. Okay. Jadi banyak sih yang kita lihat dari situ.
0: Oke. Okay. Oh, jadi Anggar ini ada yang tim dan juga ada yang individu.
2: Iya, ada.
3: Bergu.
2: Oh. Bergu, dibilangnya bergu.
0: Bergu ya. Oh, oke. Okay.
2: Itu bisa bertiga atau enggak berempat.
0: Oh, banyak ya?
2: Banyak.
0: Oh.
2: Karena kita mainnya itu 5 poin kan, Kak? Terus kita ketemu semua.
3: Satu orang
2: 5 poin.
3: Satu orang 5 poin.
2: Sampai 45 poin.
0: Oh gitu. Oh, dan sebelum 45 poin itu tercukupi berarti tetap main ya?
2: Tetap main.
0: Oh wow, oke deh kalau gitu. Jadi memang untuk teman-teman sendiri ini memang Poprov yang paling berkesan ya?
2: Iya.
0: Oke, nah menurut kalian perkembangan olahraga anggar di Samarinda dan Kalimantan Timur saat ini tuh seperti apa sih? Apakah semakin banyak nih anak muda yang tertarik dan penasaran akhirnya mau join gitu?
2: Kalau yang aku lihat malah sekarang anggar itu makin ramai yang minat.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Karena juga udah banyak klub-klub yang mulai buka juga kan. Entah di Samarinda, entah di Kukar.
3: Balikpapan.
2: Iya, Balikpapan juga udah mulai banyak klub anggar, jadi anggar tuh udah mulai dikenal orang, Kak. Okay. Gitu.
0: Berarti sebenarnya siapapun sekarang sudah bisa ya,
2: bisa
0: untuk
2: banget
0: belajar main anggar,
2: iya,
0: ini. Oke. Okay. Dan berarti saat ini terbuka, kesempatannya terbuka untuk siapapun gitu ya. Dan Iron Bloom juga, apakah Iron Bloom ini menerima anggota-anggota yang tanpa basic sama sekali kah atau gimana?
2: Semuanya
0: ya?
2: Semua kriteria kita terima. Jadi
0: oh, gitu.
2: Sekarang tuh Iron Bloom ada ngebuka kayak kriteria baru gitu loh kak. Dia tuh di situ boleh orang yang udah kerja, kuliah, boleh juga ikut di klub kita. Kayak kelas baru gitulah.
0: Jadi mungkin yang sudah biasa padel sekarang bisa nih biasa anggar jadinya.
2: Bener.
0: Ikutan anggar ya supaya nggak padel lagi gitu.
2: Iya.
0: Supaya semakin banyak lapangan-lapangan anggar juga.
2: Bener.
0: Nah, kalau berbicara mengenai tantangan yang masih dihadapi atlet dan juga klub anggar ini untuk mengembangkan olahraga anggar nih, menurut kalian apa sih? Mungkin masih ada tantangan-tantangan yang kalian hadapi supaya anggar ini bisa berkembang di Samarinda.
2: Kalau tantangannya sih kak, karena emang mungkin dari peralatan ya, misalkan kayak nggak murah. Cuman kalau di klub itu tuh kita nyediain.
0: Oh gitu.
2: Terus uang kayak uang pendaftaran itu kita larikan buat beli peralatan gitu.
0: Oh supaya jadi inventaris ya?
2: Iya benar.
0: Jadi ada alat gitu, ada.
2: Iya.
0: Bisa untuk dipakai lagi. Oke. Dan mungkin ini kalau ada pendengar kita nih, anaknya atau orang tua yang tertarik untuk mengenalkan olahraga anggar kepada anaknya, apa sih yang perlu disiapkan dan seperti apa langkah-langkah pertama untuk bisa mulai berlatih, mungkin bersama dengan Iron Bloom?
2: Langkah-langkahnya bisa lihat dulu kita latihan itu gimana, biar anaknya yang kayak gak kaget. Kalau misalnya dibawa langsung latihan itu pengalaman pribadi sih kak, capek, aku nangis
0: gitu ya?
2: Karena capek banget. Jadi mungkin buat orang-orang tua yang mau anaknya main anggar kan, dibawa dulu ke tempat latihannya, dikenalin. Terus lihat di sana itu gimana programnya, pelatihnya. Gitu.
0: Jadi boleh ya, maksudnya kita lihat teman-teman latihan di gedung anggar.
2: Boleh,
0: itu
2: boleh banget.
0: Dan setelah itu mungkin ya sudah bisa ngontek salah satu dari kalian untuk bisa join gitu.
2: Iya.
0: Ya bergabung. Nah ini terakhir deh untuk Andara dan juga Razan, target dan impian kalian deh sebagai atlet anggar kedepannya apa? Mungkin dari Razan dulu, mungkin ada target?
3: Kalau saya, insya Allah target saya PON.
0: PON ya?
3: Iya.
0: PON itu tahun berapa sih yang terdekat?
2: PON itu nanti
0: 2028 ya?
2: Iya, kalau nggak salah segitu.
3: Kalau salah 2028.
0: Oke. Kalau Andara sendiri? Target dan impiannya?
2: Sama sih. Cuman aku yang nggak terlalu nge-push juga. Tapi usaha.
0: Okay.
2: Cuman kalau dibilang target besar, sama juga kayak dia.
0: Memang sampai PON ya? Berarti sejauh ini kalian sudah melampaui por prof, tinggal ke PON lagi, berarti gitu ya?
2: Iya, semoga.
0: Oke deh, mungkin terakhir deh pesan kalian untuk anak-anak muda Samarinda yang ingin coba olahraga anggar ini.
2: Buat adik-adik dan orang tua yang mau anaknya punya kegiatan, gak monoton di rumah, ayo join Iron Bloom Fencing Club. Kalian bisa datang ke folder Air Hitam atau enggak kontak kita Instagram ataupun sosial media lainnya.
0: Di Iron Bloom Fencing Club namanya.
2: Iya, iya benar.
0: Oke, deh. Rasanya mungkin ada pesan-pesannya untuk teman-teman anak muda lainnya untuk bisa join anggar.
3: Pokoknya tetap latihan.
0: Oke, berarti pesannya tetap latihan ya. Jangan, sebenarnya semuanya datang dari niat ya, balik lagi ya. Tapi kalau sudah latihan ya serius gitu ya, berlatih. Oke deh teman-teman, terima kasih Andara Maulida juga Razan Chandra Al-Farisi yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk bercerita tentang perjalanan menjadi atlet anggar dan juga bercerita tentang Iron Bloom Fencing Club. Untuk Anda juga bisa langsung menghubungi Iron Bloom Fencing Club jika Anda memang tertarik ya untuk bergabung dengan komunitas ataupun klub ini. Terima kasih Andara dan juga.
2: Terima kasih juga ya kak.
0: Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas malam hari ini dan tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Obrolan komunitas.
5: Coba lihat deh orang itu.
6: Yang mana?
5: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
6: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata.
5: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
6: Kamu kayaknya yang diliatin.
5: Gak lucu tahu.
6: Memang iya kan, jangan-jangan.
5: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
7: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
6: Itu loh orang di sebelah, ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
5: Kamu ini gak lucu tahu.
7: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
5: Hah? Jadi?
7: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
5: Oh gitu.
7: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
8: Bang Tono, dari mana?
7: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
8: Iya Bang.
7: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
8: Oke Bang.
9: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Prasatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu di malam hari ini ya, pendengar. 13 Agustus 2026 ternyata diperingati juga sebagai Hari Kidal Internasional. Nah, apakah Anda orang yang kidal dan lebih dominan menggunakan tangan kiri, atau sebenarnya Anda dominan kanan gitu ya? Karena sebenarnya pendengar ya, dunia ini sepertinya didesain terlalu kanan gitu. Karena benda sehari-hari kayak gunting, meja, mouse komputer, alat olahraga, posisi tombol tertentu pun ini biasanya lebih menguntungkan untuk orang-orang dengan tangan kanan gitu. Nah, apakah Anda yang kidal merasa harusnya ada sih beberapa benda yang dibuat versi kidalnya gitu ya? Boleh di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini suara Dita kah, Mbak Ria ini?
0: Dita ini julak.
1: Ya, tipas saja berarti kan tebakan. Apa ini lagunya Mbak Dita nih?
0: Lagunya ada Sheila on Seven, ada BCL, Gigi, ada Tata Janeta, Ungu, Padi, Dewa.
1: Dewa apa Dewa?
0: Dewanya Hidup Ini Indah.
1: Oh, itu sudah lagunya dah.
0: Oke, siap.
1: Apa temanya Mbak Dita?
0: Temanya tentang kidal lah. Pak Anu Julak ini
1: tentang kidal, jadi tangan kiri ya.
0: Tangan kiri, betul.
1: Tangan kiri ini coba susah disebut. Karena ini tangan kiri ini dibilang bagus, enggak juga, dibilang enggak juga ketika bagus. Karena kan, karena begini, karena tiap orang banyak memakai tangan, jam tangan kan sebelah tangan kiri.
0: Ya, betul.
1: Nah, sedangkan tangan kiri ini kan kebanyakannya membersihkan kotoran, ya kan buat Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Tapi ya tergantung orangnya juga kan. Kalau saya sih tangan kanan yang sering saya pakai, kalau orang banyak tangan kiri ya. Tangan kidal bilangnya ya.
0: Tangan kidal.
1: Ya itu aja. Dan terlalu dalam juga sih membuat tangan kidal ini.
0: Oke, oke.
1: Pokoknya yang jelasnya kan kita memakai tangan kanan itu kan. Tergantung yang orangnya juga ya Mbak Dita ya?
0: Betul, betul.
1: Ya itu aja Mbak Dita, kurang bisa, kurang anu juga aku masalah anu nih, masalah tangan kidal ini.
0: Siap, siap.
1: Ya, salamnya tadi lah, salamnya sedikit ya Mbak Dita ya.
0: Silakan.
1: Salamnya ada Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Asih, Bunda Wati. Nah, siapa lagi, salam kompak aja semuanya, kemudian selamat malam dan sehat walafiat semuanya ya Mbak Dita ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Untuk Mbak Ditanya, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak sudah ikutan gabungan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih bisa di jalur interaktif kami 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Karena memang iya pendengar, lebih banyak ataupun lebih dominan yang menggunakan tangan kanan. Cuma beberapa segelintir orang ya yang memang terlahir kidal dan lebih dominan menggunakan tangan kiri, ternyata cukup kesulitan untuk menggunakan barang-barang tertentu yang memang desainnya itu memudahkan pengguna tangan kanan. Misalnya alat pembuka kaleng yang diputar itu ya, karena seringkali pemotong dan arah putaran tuasnya itu dirancang searah jarum jam untuk tangan kanan, sehingga ketika teman-teman yang mungkin kidal atau dominan menggunakan tangan kiri pakai, ini jadi lebih susah dan berbahaya karena tidak mudah gitu digunakan. Ataupun misalnya mesin ATM, posisi kartu dan juga tombol angka ini seringkali berada di sisi kanan mesin. Akhirnya teman-teman yang pengguna tangan kiri ataupun kidal akhirnya harus menyilangkan tangannya untuk melakukan transaksi, dan ini cukup canggung gitu ya pendengar, agak susah gitu dan tidak praktis. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang perlu dibuat versi kidalnya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai tangan kidal dan juga benda-benda yang harus dibuat versi kidalnya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali. Biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
1: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia.

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Rinda ya di 7365674495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Sudah ada yang bergabung melalui jalur WhatsApp, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Gimana kabarnya Mbak Dita?
0: Kabarnya baik.
1: Kemarinnya panas ya.
0: Kemarin panas, hari ini panas, mati lampu lagi Bunda.
1: Oh, sini giliran Mbak yang mati lampu ini. Tadi di jalan sama di rapat, tapi di rumah ini nggak mati lampu. Nggak tahu kalau besok namanya giliran.
0: Iya, lagi giliran ya PLN.
1: Ya itu, tapi ini tadi agak ada mendung-mendungnya, ada anginnya Mbak, dikit Mbak.
0: Oh, lumayan lah ya.
1: Ya, katanya ada yang kebakaran apa-apa gitu loh di seberang sana. Jadi kita mupai ke Balikpapan ya. Ya untung aja ada angin.
0: Ya untung tadi kalau di sini panas sekali Bunda.
1: Kayaknya apa Mbak tema dulu?
0: Tema tangan kidal, mengenai tangan kidal.
1: Oh,
0: Bunda.
1: Ya, kalau ibu tangannya enggak kidal, normal.
0: Normal aja, pakai tangan kanan ya.
1: Ya, kalau kita ngelihat tangan kidal itu gimana ya? Nulisnya juga tangan kiri, ya kan? Tapi ya, rasanya katanya juga enak aja kalau Mbak.
0: Karena ya udah terbiasa ya Bunda ya?
1: Ibu punya teman di waktu sekolah itu. Gitu. Ya, dia nulisnya ya tangan kiri.
0: Ngapa-ngapain tangan kiri juga, kecuali makan ya. Makan biasanya pakai tangan kanan tetap.
1: Ya itu sudah. Ya namanya sudah dianu gitu ya Mbak ya.
0: Iya betul Bunda.
1: Ya maka itu. Makannya kadang juga tangan kiri juga loh Mbak ya, ya.
0: Karena mungkin karena tapi, tangan dominan ya Bunda ya. Jadi berat sama aja kayak kita kalau pakai tangan kiri ya Bunda, kan susah gitu
1: ya, agak pekiwuh ya. Gitu. Kalau dia pakai tangan kanan malah pekiwuh juga ya.
0: Benar.
1: Jadi ya apa-apa tangan kiri gitu.
0: Iya.
1: Lempar bola juga tangan kiri. Lupa tangan kanan sih untuk melempar. Katanya enggak anu, enggak bisa. Gitu. Ya itulah namanya tak, apa ya, yang harus dijalani ya Mbak ya.
0: Betul, betul.
1: Nulis-nulis bareng itu juga tangan kiri juga. Nulis suruh ke papan tulis juga tangan kiri. Ya itu. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya malah hari ini ada Westlife, ya, Gigi
1: Indonesia ada.
0: Indonesia ada Siloam Seven. Terus ada Ungu Padi. Saya mesti mengakhir. Ungunya dia atau diriku?
1: Ya itu aja Mbak.
0: Oke Bunda.
1: Salamnya tadi buat Julak ya. Makasih Senggolane. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Mati istirahat malam ini. Buat semua-semuanya, Pak Mama, Bu Eka, semuanya lah yang lagi dengarkan Pro RS sama Rinda. Mat malam. Semoga sehat selalu. Mati istirahat sambil dengarkan Pro RRI Samarinda. Buat Mbak Cita juga metugas, selalu sukses, sehat selalu sekeluarga. Nanti kalau pulang hati-hati Mbak.
0: Iya Bunda.
1: Ya kita coba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar, setelah tadi Bunda Asih sudah ikut gabungan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan bilang-bilang sama Ibu Asih ya. Ketiduran baru bangun. Biasanya kan masuk bisa pertama kan. Saking enak ya tuh nah. Larut.
0: Larut.
2: Lagunya Westlife aja ya.
0: Oke, siap.
2: Jadi tangan kiri itu banyak yang saya lihat aneh kayaknya. Mbak Dita pernahkah melihat orang makan tangan kiri? Nggak pernah lihat ya?
0: Jarang sih Bang.
2: Jadi berapa orang ya, ada 3, 4 kurang lebih lebih 5 orang nulis juga tangan kiri. Kayaknya aneh kayaknya buat kita ya. Kalau lihat kita lihat itu kayak kayak apa ya itu tangan tuh kayak pikiran kita tuh kayak susah itu nah. Kayak apa berat ya. Tapi kok bagus tulisannya itu nama Dita.
0: Ya, setuju, setuju.
2: Antik kan ada keluarga kami satu. Berapa orang ya tangan kiri itu. Kalau saudara saya enggak ada. Jadi kalau lihat orang tangan kiri itu kadang-kadang mengasihkan juga. Hebat itu nah, tulisannya itu bingung kita lihat. Cuman kalau saya ini kadang-kadang ya nendang tangan kiri. Kiri saya tuh yang kuat itu biasanya. Iya kiri kanan. Nah kalau kanan ini kiri ini kayaknya 35% ya, kekuatannya.
0: Oke.
2: Okay. Kuat juga. Nah itu kayaknya pokoknya membanting gitu kan. Dan kiri juga kuat.
0: Bisa ya bang. Nah
2: kemungkinan kalau kita kan latihan apa namanya itu bela diri kan judo kan. Banting tuh kiri kanan. Jadi mungkin kebiasaan itu dari tahun 77. Nah jadi kekuatan tuh 35% kayaknya. Iya.
0: Bisa berarti ya masih kiri
2: bisa,
0: kanan.
2: Jadi saya kekuatan juga kiri bisa tuh medita 35% lah. Jadi kayak apa ya kalau sudah kebiasaan tuh mungkin karena kan kalau banting tuh kan kiri kanan kita. Nah jadi kalau membanting itu kan pakai tali dulu Mbak Dita ya. Tapi sekarang juga judo itu kan kiri kanan dia. Banting kiri, banting kanan itu kan narik, narik itu kan pakai tali. Nah itu membanting dada anunya, lawannya kan gitu. Jadi kekuatannya tuh kayaknya kiri kanan tapi 35%-an, sekitar 35%.
0: Kayak
2: kekuatan itu Mbak Dita. Jadi kalau saya lihat orang kanan kiri itu apa, bukan mengetahui kan enggak, itulah kekuasaan Allah Ta'ala kan bahwa kekurangan dan kelebihan manusia itu itulah diberikan Allah Ta'ala. Kiri enak itu kelihatannya Mbak Dita ya. Tapi kalau dia makan tangan kiri itu nah aduh, terbilangkan aneh juga ya. Kita merasakannya ngikutin dada bendanya susah kayaknya Mbak Dita. Jadi kalau momennya luka ya susah makan tangan kanan kan, tangan kiri punya nggak bisa ya, mau nggak mau
0: kaku ya bang ya,
2: kaku mau nggak mau kita kan makan sekarang karena ada plastik Mbak Dita ya.
0: Iya
2: karena saya ini kan sering luka karena ya pegang pisau kan kayak kambing kan, kemungkinan luka tuh sering sih luka. Mbak Dita percaya lah saya tuh nggak bisa nggak ada ini nah kayak alkohol sekarang HCL. Betadin itu saya pasti ada tuh Mbak Dita, karena pasti sering luka. Sering ngupas kayak ngupas bawang tuh kan. Jadi pasti ada tuh. Jadi pernah luka tangan kanan Mbak Dita ya. Tentu nggak bisa mau nyembelih sapi kan. Itu jahitannya 4 di telunjuk. Mau nggak ya mau makan tangan kiri susah kan. Terpaksa kayak plastik sekarang. Kalau takut basah kan. Iya kalau gitu ya buat siapa tadi Ibu Asli ya. Yang iya Pak Daud kemarin itu selamat pagi. Kalau Kaltim tuh ada masuk abis saya baru beliau. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mawat sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih berbicara mengenai tangan kidal atau tangan kiri yang lebih dominan digunakan ya pendengar, hanya di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Brosotera RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan kami nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sebuah badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar, masih berbicara mengenai tangan kiri ataupun tangan kidal ya. Dan pendengar, banyak sekali sebenarnya di antara kita, teman-teman terdekat itu biasanya yang kidal. Saya juga punya teman satu kidal dan benar tulisannya memang bagus dan tulisannya juga cepat gitu, padahal pakai tangan kiri ya. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Saya menambahkan ya Mbak Dita.
0: Oke, silakan.
1: Mbak Dita pernah lah dengar atau lihat tangan kiri kanan yang palang?
0: Mm-hmm. Belum.
1: Pernah enggak?
0: Belum ya? belum pernah.
1: Nah, kalau saya ini kiri kanan Mbak Dita. Mm-hmm. Bilang orang pepalang itu enggak boleh mukul. Kalau mukul itu bahaya Mbak Dita. Mm. Coba cari aja, tanya sama orang-orang tua nanti kalau ada yang masuk ya. Mm-hmm. Jadi kalau saya tuh, anak saya kiri kanan kalang. Mm-hmm. Tanya aja nanti di rumah siapa aja kalang. Nah, cucu saya tuh yang laki kalang juga sama. Mm-hmm. Jadi sampai saya baru kaget, waduh, tak bilangin dasar turunan. Mm-hmm. Nah, bapak saya tuh juga kalang dia. Terus itu ada dari saya itu yang dada. Huh. Nah, jadi orang-orang tua bahari kan jangan sampai mukul. Nah, saya Mbak Dita pernah olahraga sepeda kan. Ya, namanya orang mencuri kan sampai kelahi itu Mbak Dita pernah. Mm-mm. Jadi saya pernah mukul itu kena bagian mukanya luka sampai 6 jahitannya Mbak Dita.
0: Aduh.
1: Iya betul, ini saya enggak ada. Kalau enggak percaya tanya aja sama teman-teman sepeda yang di Jalan Kalimantan itu. Mm-mm. Nah, jadi anak saya itu kan pernah pertandingan karate di SMP. Waktu itu masih SMP dia. Mm-mm. Sama di Korem. Hmm. Nah itu orang, anak itu kena satu kali pingsan anak Palaran, satu anak Sempaja. Hmm. Nah jadi keras memang kalau orang yang memang kalang tangannya, apalagi kiri kanan. Kalau saya ini kiri kanan ini.
0: Iya.
1: Nah jadi coba cari tahu, itu kan orang bahari. Nah kalau maunya di YouTube atau di mana saya nggak tahu. Cuma kebanyakan memang diingatkan sama orang-orang tua dulu, dah sampai sekarang enggak. Baru ini ada yang lihat tangan saya itu kalau wah tangan kirinya amat, katanya kiri aja gitu, enggak teman kanan. Waduh tanya. Nah banyak orang bilang hati-hati mata, jangan sampai mukul orang. Hmm. Nah tapi ternyata memang saya betul memang, makanya saya tuh takut bermasalah dengan orang Mbak Dita ya. Tapi saya itu bukan pemberani. Cuman itulah peringatan orang tua ke orang tua saya, jangan sampai mukul orang. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menambahkan ceritanya juga di malam hari ini. Anda juga bisa bercerita ya pendengar di 7365667435 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Lagu-lagunya banyak mancanegara pendengar, ada MLTR atau Michael and Stu Rock ya, The Actor, ada Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Ada Adele, Set Fire to the Rain. Lalu ada Paul Anka, Diana. Ada Phil Collins dengan True Colors, Celine Dion, All By Myself. Elvis Presley, Can't Help Falling In Love. Lalu ada juga Philip Bailey dengan For Every Heart That's Been Broken. Untuk lagu Indonesia yang mendengar, ada Shilon Seven, Sevilla. Ada BCL, Menghapus Jejakmu, featuring dengan Ariel Noah. Ada Gigi dengan Andai. Lalu ada Tata Janeta, Cinta Sebodoh Ini. Dan ada Semi Simorangkir, Kau Seputih Melati. Ada Padi, Kasih Tak Sampai juga ya. Pendengar yang bisa Anda pilih lagunya untuk malam hari ini. Seperti biasa di jalur 736566 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Kami nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: matang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pendengar, retarannya masih menerima partisipasi Anda ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Tidak suaranya, kita beralih ke jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sela N7.
2: Oke, siap.
3: Sela, malam ini kau takkan datang. Lagi spesial untuk nama Sofia.
2: Oke.
3: Dimana saja berada ya.
2: Mm-mm.
3: Karena Sofia ini lagu, termasuk lagu lama ya.
2: Iya.
3: Mudah-mudahan ada ini bisa didengar yang namanya Sofia.
2: Amin.
3: Spesial ya, teristimewa untuk Sofia.
2: Mm-mm.
3: Dimana saja kau berada. Selain Seven ya Mbak Dita ya.
2: Siap-siap.
3: Salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 acara Ruang Rindu malam ini ya.
2: Mm-mm.
3: Semoga senantiasa sehat semuanya, selamat beristirahat aja. Oke Mbak.
2: Siap.
3: Kita Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Soleman sudah ikutan dengan gabungan. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu Mbak Dita.
2: Iya, selamat malam Pak.
4: Selamat negara 38 Mbak Dita.
2: Kenapa?
4: Lagu mancanegara bisa apa sih?
2: Lagu mancanegaranya masih ada Phil Collins, Elvis Presley, ada Andrea Bocelli, MLTR, Michael
4: Anselm. Elvis Presley aja Mbak Dita.
2: Elvis Presley, oke, okay, siap.
4: Dalam buat semuanya Mbak Dita ya.
2: Mm-mm.
4: Salam sehat dari aku dan Mbak Dita. Selamat malam Mbak Dita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan Bewaman sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya. Pendengar Anda juga masih bisa bergabung di jalur kami di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Seperti biasa masih membahas topik-topik di malam hari ini, kami membahas mengenai tangan kidal gitu ya. Pernahkah Anda memiliki teman yang punya tangan kidal atau sebenarnya Anda sendiri bertangan kidal gitu ya, dominan pakai tangan kiri? Setelah ini kami akan bahas kembali bersama dengan Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Masih bersama Anda mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, di 7365667433495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Masih membahas mengenai tangan kidal atau tangan yang biasa menggunakan tangan kiri gitu ya. Jadi memang pendengar, karena memang ada beberapa orang yang dominan menggunakan tangan kiri, sama halnya dengan kita yang menggunakan dominan tangan kanan. Ini ada beberapa benda-benda yang rasa-rasanya sih memang sudah didesain untuk pengguna tangan kanan, sehingga kasihan untuk teman-teman yang menggunakan tangan kiri ataupun kidal karena agak lebih kesusahan. Seperti kamera DSLR, pendengar. Nah, letak tombol shutter atau tombol untuk menangkap fotonya itu, dan juga lekukan pegangan atau gripnya itu sepenuhnya dibentuk di tangan kanan. Nah, kalau dipikir-pikir benar ya, kayaknya susah gitu. Bagaimana caranya teman-teman kidal gitu ya menggunakan kamera gitu, karena memang tombol shutter dan juga gripnya itu biasanya di tangan kanan untuk memudahkan saat pengambilan foto gitu ya, pendengar, bisa dilakukan dengan satu tangan gitu, akhirnya ditaruh di tangan kanan. Tapi kalau misalnya penggunanya kidal dan lebih dominan menggunakan tangan kiri, ini agak repot gitu ya. Jadi boleh pendengar diceritakan, mungkin apakah Anda kidal atau Anda punya teman yang punya tangan kidal gitu, dan menurut Anda benda-benda apa sih yang perlu ada versi kidalnya gitu ya. Di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Ternyata pendengar, gelas ukur di dapur ini yang biasanya ada 50 mili, 100 mili. Nah, gelas ukur itu garis skala atau angka takaran biasanya hanya dicetak satu sisi yang pas jika dipegang dengan tangan kanan gitu ya, karena biasanya pegangannya ada di tangan kanan, makanya biasanya garis skala ataupun angka-angka takarannya itu ada di halaman depan ketika gelas itu dipegang dengan tangan kanan gitu. Jadi hanya dicetak satu sisi. Nah, ini juga harusnya sih dicetak dua sisi ya, pendengar. Jadi lebih memudahkan untuk yang kidal ataupun yang dominan menggunakan tangan kiri, karena tetap bisa menggunakan gelas ukur dengan sebagaimana mestinya gitu, walaupun tidak menggunakan tangan kanan. Boleh pendengar di 7365667433495 atau di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar, masih ada time to say goodbye, Andrea Bocelli, ada Bunga Citra Lestari, Menghapus Jejakmu, lalu ada Andai, Gigi, Paul Anka, Diana, lalu ada Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh Ini, masih ada Phil Collins dengan True Colors, ada Sami Simorangkir, Kau Seputih Melati, lalu ada Padi, Kasih Tak Sampai, dan juga Philip Bailey, For Every Heart's That Been Broke. Ya, bisa Anda pilih dan dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Sambil menunggu partisipasi Anda, mungkin kami akan hadirkan Cinta Sebodoh Ininya dari Tata Janeta. Mungkin kalau bisa digambarkan gitu ya, Tata Janeta sih memberi pesan, pendengar, kalau misalnya cinta jangan sampai bodoh, karena kalau sudah cinta sampai bodoh biasanya kita rugi.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Prosator Radio Republik Indonesia masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu ya, di penghujung perjumpaan kita malam hari ini pendengar. Tapi sebelumnya mau menyapa dulu Ibu Kepsta, Ibu Siti Sarasulan yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk kembali ke Samarinda dari IKN ya. Jadi Ibu hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan kembali Ibu Ulan dan juga rombongan ya, kita doakan bersama-sama. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di waktu-waktu yang tersisa beberapa menit lagi pendengar, di 7365667434945 dan juga di WhatsApp ya di 0811554976, masih membahas mengenai tangan kidal ya. Apakah Anda memiliki teman ataupun Anda sendiri yang menggunakan tangan kiri sebagai tangan dominan atau disebut juga dengan kidal ya. Dan tadi sempat membahas beberapa barang-barang yang sepertinya didesain untuk pengguna tangan kanan, jadinya untuk beberapa orang yang tangan kidal, barang-barang ini susah digunakan gitu ya. Seperti tadi sudah disebut, ada gelas ukur dapur di mana garis skala ataupun angka takarannya itu dicetak di satu sisi yang biasanya pas dilihat jika dipegang dengan tangan kanan. Terus juga ada alat pembuka kaleng yang mekanik gitu, yang diputar ya, di mana gigi pemotong dan juga arah putaran tuasnya dirancang searah jarum jam. Jadi ini lebih memudahkan untuk yang menggunakan tangan kanan dibandingkan yang tangan kiri gitu ya. Sulit dan juga berbahaya jika digunakan ataupun dipaksa untuk digunakan dengan tangan kiri. Lalu ada kamera DSLR juga pendengar, yang letak tombol foto atau shutternya ini dan juga grip lekukan pegangannya ini berada sepenuhnya di tangan kanan dan dibentuk untuk orang tangan kanan, sehingga untuk yang kidalnya agak susah menggunakannya. Mulai ya di 7365667434945 ataupun di WhatsApp di WhatsApp kami di 0811554976. Ternyata pendengar, kidal ini adalah kondisi seseorang yang dominan menggunakan tangan kiri. Namun seringkali seorang kidal ini dianggap memiliki keistimewaan tersendiri, baik dalam kemampuan motorik ataupun cara berpikir. Nah, diperkirakan pendengar sekitar 10% populasi dunia ini adalah orang yang kidal. Artinya sekitar 700 juta orang di seluruh penjuru bumi ini merupakan seorang kidal. Nah, namun kidal atau tidaknya seseorang ini bisa terlihat sejak masa kanak-kanak ya, biasanya setelah berusia 2 tahun atau 3 tahun. Namun setelah usia tersebut, tangan dominan anak masih bisa berubah-ubah. Berarti pendengar, secara nggak langsung ketika kita lahir, kita sebenarnya masih bisa menggunakan kedua tangan, entah tangan kanan entah tangan kiri, keduanya masih sama kuatnya gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih dominan satu sama lain. Namun biasanya beberapa orang tua ini menghilangkan kebiasaan menggunakan tangan kiri

kanan. Nah, namun ada beberapa orang yang tidak menghilangkan kebiasaan menggunakan tangan kiri, makanya beberapa orang kidal ini bisa memiliki kemampuan ambidextrus ya. Dimana hal ini bisa terjadi pada beberapa orang yang dominan tangan kanan, ketika rutin berlatih dan menggunakan tangan kirinya, jadinya bisa kembali menjadi ambidextrus atau menggunakan tangan kanan dan kiri. Jadi kidal ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, dan memang pada dasarnya bukan kelainan medis gitu, adalah hal yang normal. Masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pendengar yang akan temani Anda di penghujung malam hari ini, sambil Anda menuju ke tempat tidur untuk beristirahat ya pendengar. Ada Time to Say Goodbye dari Andrea Bocelli, lalu ada BCL dengan Menghapus Jejakmu, ada Andai dengan Gigi, kebalik kayaknya ya, ada Gigi dengan Andai, lalu ada Paul Anka dengan Diana, Phil Collins True Colors, Semi Simorangkir Kau Seputih Melati, dan juga ada Padi Kasih Tak Sampai ya. Sepertinya pendengar sudah waktunya ditarannya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dita sudah temani Anda juga dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ataupun Anda yang mendengarkan sajian Samarinda malam hari ini sampai dengan ruang rindu dengan setia gitu ya, dan juga berpartisipasi. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat, ini perjalanan menuju istirahat ya pendengar. Dipastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor ataupun lilin yang tadi rumahnya terdampak mati lampu ya pendengar. Dipastikan lilinnya sudah mati total sepenuhnya, dan juga lampu yang tidak digunakan juga sudah dimatikan gitu ya. Pagar pintu jendela ada juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya pendengar. Ritarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Kepada Kawan karya Ebiet G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan

Kali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Refleksi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

kemerdekaan tidak lahir dari sorak-sorai yang instan. Ia tumbuh dari air mata kemiskinan, dari peluh yang jatuh di tanah sendiri, dari perut lapar yang tetap menolak menyerah. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan saksi bahwa bangsa ini pernah jatuh, namun memilih bangkit. Dan hari ini, air mata itu kita ubah menjadi air mata kebahagiaan. Kebahagiaan karena masih bisa berharap, masih bisa berjuang, dan masih bisa bermimpi bersama. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk bermakna. Bebas menggantungkan cita-cita setinggi langit, bukan untuk diri sendiri semata, melainkan untuk memberi makna bagi kemajuan bangsa dan masa depan anak-anak negeri. Maka jangan takut bermimpi besar. Pergilah sana mengecat langit dengan gagasan, dengan karya, dengan keberanian. Biarkan dunia tahu bahwa Indonesia tidak kekurangan harapan. Yang dibutuhkan hanyalah tekad dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur bangsa. Berkibarlah benderaku, memayapada, mengangkasa, menembus batas geografis dan mentalitas. Merahmu adalah keberanian, putihmu adalah kejujuran, dan keduanya adalah janji bahwa bangsa ini akan terus melangkah ke depan. Dirgahayu Indonesiaku, dari luka menjadi cahaya, dari tangis menjadi senyum, dari kemerdekaan menuju kejayaan yang bermartabat. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Selamat Said Sanib, dari aktivis menjadi public speaker, rekam jejak membangun ruh bangsa.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Ria Mitasari. Kami awali pendengar sajian musik religi di pagi hari ini, menantikan sajian Mutiara Pagi ya. Untuk hari ini akan bersama Kiai Haji Muhammad Khozin dengan topik bahasan para nabi atau rasul itu pejuang kemerdekaan. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan hari ini mendengar kami akan menghadirkan sehubungan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menyiarkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke-1 ya. Di hari ini kami akan hadirkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Itulah mendengar serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan streaming di website rri.co.id.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 FM, kan?

0: 101.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Barang siapa yang kafir, ingkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.

0: Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami informasikan tadi, hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin MPD untuk memberikan tausiah agama Islamnya. Kami sapa terlebih dahulu, sudah bergabung ya di jalur WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Masya Allah, hari Jumat sehat ini Ustaz.
1: Alhamdulillah,
0: berjumpa dengan Jumat lagi. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat dan juga nanti bisa mengikuti sajian tausiah ini. Dan Anda juga tentunya pendengar bisa menggunakan jalur telepon di 736-566-743495 untuk bergabung bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin, atau mengirimkan pesan singkat di 0811-554-4976 untuk WhatsApp-nya. Yang mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita pendengar hari ini adalah para nabi atau rasul itu pejuang kemerdekaan. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin. Subhanallah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa sadanna Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina maulana Muhammadil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallahi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Karena sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia agar menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan, atau semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang maknanya, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Secara bahasa, taghut berakar kata dari togo yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Sedangkan menurut tafsir mufasir yang lain, Tauhid mengacu pada segala macam kebatilan, baik di dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak kepada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 ini, ahli tadi mengartikan tauhid sebagai tiran yang merusak dalam tanda petik. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa tauhid identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan kepada Allah. Dalam sejarah, para rasul diutus untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah SWT. Masalul muslimin Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah diutus oleh Allah SWT mendapati masyarakatnya berkubang di dalam keimanan yang rusak, patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahnya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabiullah Ibrahim alaihissalam makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan zalim, yaitu Raja Namrud. Dia mesti mengatasi dua perbuatan sekaligus, memerdekakan mereka dari tiran yang termasuk Namrud. Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ketika beliau dibakar oleh rejim yang sewenang-wenang, sebagaimana wamana'an, sebagaimana dalam surat Al-Quran yang artinya itu, wahai api, selamatkanlah Ibrahim sehingga Ibrahim tidak terbakar. Wamana rukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Perjuangan yang

baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Masalah muslimin, apa yang dialami Rasulullah SAW sungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad ya bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab. Fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan, dan sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang di dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, atau menjadi dengan cahaya tauhid. Nabi Muhammad SAW menghapus semua klaim ya, paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara, egaliter, dan meningkatkan dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur oleh tingkat ketakwaannya, bukan karena keturunannya ataupun pangkatnya dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, jenis kelamin, atau keturunan atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar usaha sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Kondisi masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu sangat rendah, maka perlu dilakukan revolusi yang dilakukan oleh Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk tunduk dan menghamba kepada Allah, tetapi juga mengajak mereka melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid, yakni bersikap ya kepada Allah, ya bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya anak baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin, ya fakta kenyataan sejarah hidup di dunia ini, setiap penindasan, penjajahan, dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk

0: melakukan perubahan. Para nabi terdahulu ya melaksanakan itu semua bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tetapi bahkan risiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami ya dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi burunan Fir'aun, serta Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh ya, kaum kafir, kafirin, musyrikin ya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh, dan segenap elemen bangsa yang lainnya di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah ya, rela mereka korbankan untuk membebaskan umat ini dari penindasan yang memang menjadi musuh utama agama, termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari pencipta, dari terciptanya kondisi aman. Sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok terciptanya manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada aku. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari salah satu risalah yang diemban oleh para rasul, sebagaimana tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 36 di atas tadi. Yang kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang, dan alam lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah, dan zalim. Akhirnya, kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri, meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Masuk sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita di Indonesia ini pada saat ini berada atau menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Pertanyaannya, apa yang telah kita berikan kepada negeri ini ya, yang pada saat ini memasuki kemerdekaannya yang ke-81. Ya, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik dan benar? Ya, karena hakikat kemerdekaan itu membebaskan ya. Merdeka itu artinya bebas. Jadi kalau kita ini masih dibelenggu oleh berbagai macam ya hal, maka barangkali kita belum merdeka. Masyarakat muslimin, bulan Agustus selalu ya lekat dengan hari kemerdekaan. Hal ini karena pada setiap tanggal 17 Agustus atau 3 hari lagi selalu diperingati sebagai peristiwa paling bersejarah bangsa ini, yakni hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, sebagai peringatan karena telah merdeka dari belenggu penjajah, termasuk ya, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, dan sebagainya. Semarak dan animo penyambutan hari kemerdekaan ditandai dengan bendera merah putih yang berkibar di sepanjang jalan, gang kampung, dan juga spanduk dan umbul-umbul yang memenuhi ruas-ruas jalan. Ini adalah salah satu bukti masyarakat Indonesia di dalam mengekspresikan ya, caranya kepada bangsa sekaligus menghormati jasa para suhada pahlawan yang telah berkorban untuk itu. Islam sendiri mendorong umatnya untuk mencintai tanah air sebagaimana hubul watan minal iman, sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri di dalam perkara kebaikan. Mencintai tanah air ya, sebagaimana Rasulullah SAW mencintai Makkah dan Madinah, karena kedua tempat tersebut adalah tanah airnya. Bentuk kecintaan tersebut ditunjukkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, yang artinya, ketika Rasulullah hendak datang ya, dari bepergian, beliau mempercepat ya, jalan kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan ya, unta yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin, Islam sesungguhnya memandang kemerdekaan sebagai sebuah bentuk kebebasan dan ketundukan ya, kepada makhluk untuk bertindak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas pemahaman salafus sholih ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang diberikan kehendak bebas dan oleh Allah untuk menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Konsep Islam tentang kemerdekaan ialah pembebasan dari kegelapan menjadi terang benderang, minal dzulumati ilan nur, serta dari sesuatu yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Islam menjadikan konsep kemerdekaan menyentuh segala aspek kehidupan manusia, mencakup pula yang lahiriah dan batiniah. Artinya kemerdekaan akan diraih ketika seorang muslim mampu berada dalam fitrahnya menjadi hamba Allah, khalifah Allah di muka bumi ini. Beberapa contoh konsep kemerdekaan yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim ketika membebaskan dirinya dari stereotip masyarakat yang keliru di dalam kehidupan manusia, yaitu pada surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 dikisahkan tentang pengalaman perjalanan spiritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan sebagai upaya membebaskan hidupnya dari orientasi kehidupan yang keliru saat itu. Namun tumbuh subur di dalam lingkungan Nabi Ibrahim, tinggal di mana masyarakat pada saat itu menyembah berhala sebagai Tuhan. Bagi Nabi Ibrahim, hal tersebut tidak sejalan dengan keinginannya, ya, karena telah melakukan bentuk penghambaan yang justru menjatuhkan harkat dan martabat sebagai manusia. Contoh kedua terkait memaknai kemerdekaan dapat pula dipetik pelajarannya dari Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Raja Fir'aun. Kejadian zaman pemerintahan Fir'aun membuatnya tidak segan membunuh dan memperbudak, ya, laki-laki atau memperbudak kaum laki, ya, kaum laki-laki bangsa Israel dan menistakan kaum perempuan. Kedzaliman inilah yang mendorong Nabiullah Musa alaihissalam untuk memimpin membebaskan bangsanya dari penindasan dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat sebagaimana tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 127 dan juga Al-Baqarah ayat 59 dan surah Ibrahim ayat 6. Kisah Nabi Muhammad SAW adalah contoh berikutnya yang dapat dijadikan sumber yang tidak pernah habis untuk memaknai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, baik secara holistik maupun secara integral. Bayangkan, ya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus 14 abad silam, beliau dihadapkan dengan zaman jahiliyah, dengan kondisi masyarakat yang mengalami tiga bentuk penjajahan sekaligus, mulai dari segi, ya, disorientasi kehidupan, penindasan ekonomi, dan kedzaliman sosial. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT ditugaskan untuk membawa misi tauhid yang tidak lain dan tidak bukan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan manusia atas manusia yang lainnya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Allah berfirman yang artinya, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan cahaya menuju, dari kegelapan cahaya menuju cahaya terang, yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Quran, Surah Ali Imran, ayat 4. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, jika melihat takrif kemerdekaan di dalam Islam, baik secara historis dan terminologi, maka akan didapatkan satu benang merah bahwa pemaknaan atas kemerdekaan tersebut harus terwujud di dalam tindakan-tindakan yang merepresentasikan tingkah laku kebaikan, sehingga pada akhirnya akan melahirkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Imam Nawawi di dalam kitabnya menambahkan, jika, ya, baik saja tidak cukup, umat Islam harus pula mampu secara mandiri dan produktif di segala kebutuhan, sehingga negara Indonesia yang merdeka, yang mayoritas Islam, akan terwujud dengan setiap warga negara yang mengusahakan sebaik mungkin di profesi yang digeluti masing-masing. Jika menjadi orang tua, maka menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jika menjadi pejabat, ingat, jika menjadi pejabat, maka jadilah pejabat yang amanah. Jika menjadi pendidik, maka jadilah pendidik yang tulus dan ikhlas dalam mengajar dan mengabdi terhadap masyarakat dan bangsa. Jika menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, menjadi santri, maka jadilah pelajar, santri, mahasiswa yang baik, berakhlakul karimah di dalam menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Maka buah dari kecintaan terhadap tanah air sejatinya akan tampak dari tingkah laku kita sebagai warga negara yang selalu berusaha baik di dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia, serta senantiasa berusaha menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita punya slogan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sebagai pewaris kemerdekaan menjadi tugas bersama untuk memelihara semangat kemerdekaan dengan mengisinya dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan negara yang adil dan makmur sehingga mendapat limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang kita lakukan. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, demikian perlunya Mbak Mita, kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah bersama dengan Ustaz Khozin ya. Para Nabi, Rasul itu juga pejuang kemerdekaan. Kita akan undang tentunya untuk Anda yang ingin bertanya jawab langsung bersama dengan Ustaz Khozin, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
1: Bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Khozin ya. Kami undang untuk bergabung, silahkan di line telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mita.
1: Iya Pak Nano, silahkan Pak.
3: Ya, siap Ustaz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, monggo Bapak.
3: Iya Ustaz Jermita, kita sebagai masyarakat itu sudah luar biasa ya menurut saya untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara ya seperti Pak Ustaz ya Ustaz usahakan kita beramai-ramai, ada pasang umbul-umbul, bendera, ada lomba-lomba, itu dengan biaya sendiri Ustaz itu loh ya.
4: Iya benar.
3: Nah, sekarang yang yang kita sorot itu di pihak bagian atas yang berwenang itu loh Ustaz. Cobalah seperti Ustaz utarakan itu, bekerjalah dengan baik dan benar. Itu saja, kalau belum bisa berbuat sesuatu untuk negara ini sebenarnya sudah luar biasa. Contoh misalnya bikin kebijakan yang pro rakyat, terus ya sekali lagi korupsi tak terhindarkan. Sebenarnya kalau nggak korupsi kan sudah, walaupun nggak bisa menyumbangkan sesuatu kan itu sudah luar biasa juga.
4: Iya.
3: Adil makmur sudah Ustaz, makmurnya sudah, adilnya saja yang belum kita ini di Indonesia merdeka ini.
1: Iya.
3: Padahal kali ini ya, Sing minta Ustaz. Makasih. Assalamualaikum gitu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Boleh langsung ditanggapi nih Ustaz sambil menantikan penelpon-penelpon berikutnya ya. Silakan.
0: Iya. Jadi cita-cita kita bangsa Indonesia itu adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Nah, memang kayaknya mudah diucapkan ya, yaitu adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tetapi dalam prakteknya itu tidak sesederhana kita ucapkan. Konsep adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita luhur yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui kelima sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil berarti menjamin pemerataan kesempatan, ya, perlindungan hukum dan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, serta menegakkan hukum yang berlaku bagi semua tanpa pandang bulu. Faktanya hukum di tanah air kita ini masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian makmur, yaitu merujuk pada kondisi di mana kesejahteraan material, fisik, dan spiritual, ya jiwa, dirasakan secara merata, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, ya pendidikan, dan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Tapi faktanya kita melihat, ya sedih ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang termasuk di dalam guru ya, guru yang saat ini itu ada yang namanya guru PNS, guru P3K, dan guru P3K paruh waktu. Yang sebutkan terakhir ini kesejahteraannya sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin ya mengajar satu bulan dengan honor 150.000 sampai 200.000. Ya, ini sangat tidak manusiawi. Mereka adalah garda terdepan ya. Dulu ketika Jepang dibombardir sama Amerika, kemudian Jepang bertukuk lutut kepada sekutu. Kaisar Jepang pada waktu itu bertanya, betakun, ya, berapa orang guru kita yang masih hidup, masih bertahan? Bukan ditanya berapa jenderal kita yang tewas, tidak. Kenapa? Kemajuan suatu bangsa terletak kepada pendidikannya. Dan pendidikan itu ada guru sebagai stakeholder utama. Kemudian, ya, dengan berangkat dari membangun sumber daya manusia yang dimotori oleh guru-guru Jepang pada waktu itu, ya, terbukti kemudian Lee Iacocca, seorang Amerika, mengatakan bahwa dulu kami Amerika memang mengebom, menghancurkan Jepang, tetapi tahun 75 Jepang telah kembali menghancurkan Amerika, bukan dengan menyerang Pearl Harbor dan lain sebagainya, tetapi dengan mengirimkan produk-produk industri Jepang merajai jalanan Amerika, di mana Toyota, kemudian apa ini, Suzuki, Kawasaki, pokoknya produk Jepang, Yamaha, Honda, itu membombardir Amerika sehingga mereka kalah di dalam mendapatkan apa yang disebut dengan keberhasilan ekonomi. Dulu Jepang memang dihancurkan oleh Amerika, kemudian Amerika dibalas dengan ekonomi Jepang yang tumbuh pesat dan akhirnya membuat Amerika Amerika bertekuk lutut. Masal muslimin, ya, kita akan merayakan HUT RI yang ke-81 tahun 2026 ini dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini menegaskan visi bangsa untuk mewujudkan kemandirian, ya, keadilan sosial yang nyata dan kemakmuran yang inklusif sebagai wujud ikhtiar kolektif menuju masyarakat yang sejahtera. Demikian ya untuk Pak Nano, kembali kepada Mbak Mita.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini sudah ada satu penelpon lagi kami terima, Ustaz Kazin.
3: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Iya, dengan siapa, di mana nih, Pak?
5: Pak Samarinda.
1: Pak Susongko, Masya Allah. Sehat, Pak Susongko?
5: Alhamdulillah.
1: Silakan,
5: Pak. Assalamualaikum, Mbak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Susongko.
5: Begini, Pak Ustaz, kita menikmati suasana kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan yang selanjutnya lebih baik daripada yang dialami masa yang lalu. Kemudian jika kita menikmati setiap hari panas cuaca kemarau panjang yang tidak ada intinya. Dan saya punya pengalaman pada waktu masih kecil di kampung saya ini, 9 bulan tidak ada hujan, tidak ada turun hujan, rumput tidak ada kelihatan, cuma sampah. Jadi hewan itu dikasih makan dengan rumput yang kering, dikasih cairan air garam. Dan ada yang mengadakan bahwa mata hewan tersebut dikasih kacamata hijau supaya melihat makanan rumput tadi, supaya kelihatan itu dia mau makan. Dan saya punya pengalaman di Samarinda tahun 82 itu, kemarau panjang air laut masuk ke Samarinda di Sungai Mahakam, dan banyak ikan yang tersesat di Samarinda di pegarian semuanya. Dan tanah hulu airnya dangkal, kayu tidak bisa turun karena untuk nyuplai produksi kayu. Dan kesepakatan para pimpinan perusahaan dan masyarakat muslimin minta sholat istiqoh, minta hujan. Apakah saat ini bisa mengadakan sholat minta hujan, sholat istiqoh? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko ya. Silakan Ustaz Khazin, ini langsung ditanggapi.
0: Iya, kita dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan sholat istisqo. Ya, jadi sholat istisqo itu apa, gitu ya? Jadi memang agama kita ini agama yang sangat lengkap ya, komprehensif, holistik. Nah, kalau kita diuji oleh Allah dengan kemarau panjang ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Songko ya, beliau pada tahun 82 itu di Samarinda mengalami apa yang disebut dengan kemarau panjang sampai 9 bulan tidak ada hujan. Maka kita kaum muslimin diberi oleh Allah ya suatu solusi bagaimana cara ya, untuk memohon rahmat Allah yang berupa hujan tadi dengan melakukan sholat istisqo. Sholat istisqo adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Ya, jadi sholat minta hujan namanya sholat istisqo ya. Dan ini biasanya dilakukan ya saat terjadi kemarau panjang dan kekeringan. Ya. Sholat ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang, ya, tanpa adzan dan iqomat. Nah, caranya yaitu jumlah rokaat dilakukan sebanyak 2 rokaat dengan tata cara takbir yang berbeda dari sholat biasa. Takbir pada rokaat pertama, ya, imam dan makmum melakukan takbir tambahan sebanyak 7 kali. Selain takbir, ya, selain takbiratul ihram, ya, pada rokaat kedua dilakukan takbir, ya, tambahan sebanyak 5 kali. Selain takbir intikal, ya. Kemudian khutbah, ya, setelah sholat khotib menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali atau sekali tergantung, ya, pendapat. Ya, maka pada khutbah pertama dibaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua dibaca istighfar 7 kali. Kemudian gerakan khusus saat berdoa di akhir khutbah, khotib dan jamaah menghadap kiblat dan membalikkan, ya, sorban bagian kanan menjadi kiri dan sebaliknya. Kemudian waktu pelaksanaan dilakukan pada siang hari, tepat ketika matahari mulai naik kira-kira setinggi tombak, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat.
3: Nah, itu ya Pak Susongko, kalau kita mendapat ujian dari Allah kemarau panjang, ya, kalau sekarang ini saya milih belum kemarau panjang, ya, karena baru mungkin belum sampai sebulan kita tidak ada hujan, ya. Kalau tahun 82 sebetulnya tadi Bapak sampaikan kan sudah mengerikan sekali 9 bulan, ya. Bahkan dulu di zaman Nabi Yusuf itu 7 tahun atau 9 tahun, sangat lama, ya. Maka, ya, kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kemarau panjang ini, ada solusinya, yaitu secara fisika itu dilakukan dengan cara menebarkan perak yudida di udara kita, di atmosfer, untuk mengumpulkan awan-awan, ya, nanti kalau awan itu berat menjadi titik air secara fisika, tetapi secara metafisika, secara spiritual, yaitu dengan melakukan sholat istisqa atau sholat memohon kepada Allah diturunkannya hujan. Demikian Mbak Mita untuk Pak Susongko, kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian Mutiara Pagi. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita berada di 81 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pertanyaannya, ya, kemerdekaan apakah sudah diraih atau dinikmati oleh seluruh anak bangsa? Ya. Kalau belum, mari kita bersama-sama, ya, secara kolektif, ya, berjuang untuk agar kemerdekaan itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau yang saat ini masih sangat memprihatinkan, di mana tenaga kerja kita banyak yang di PHK, kemudian pabrik, perusahaan banyak yang tutup, bahkan jutaan sarjana masih menganggur. Ini tidak kita inginkan sama sekali. Ya, para sarjana yang lulus, yang dari masyarakat kelas menengah ke bawah itu, kalau di Jawa ya, atau mungkin juga di sini atau di tempat lain ya, sampai menjual kebunnya, sawahnya, mengirim anak-anaknya untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, karena ada ungkapan ya, good education insyaallah good future. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah mereka jadi sarjana, jadi ahli,
3: ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, bahkan kembali ke rumah menjadi beban psikologis bagi keluarga-keluarga itu saat pendidikan. Dulu ketika kampanye Prabowo Gibran ingin membuka 19 juta lapangan pekerjaan, tolong itu diusahakan untuk memenuhi janji kampanyenya, agar para sarjana kita dan juga yang tidak sarjana bisa mendapatkan kue kemerdekaan yang telah kita raih di yang ke 81 tahun itu. Kita doakan ya, kita bantu pemerintah kita dengan menjaga keamanan, kondusivitas ya, situasi negara, agar apa, lapangan pekerjaan, agar perusahaan-perusahaan juga tidak hengkang dari tanah air kita sehingga membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu marilah kita berdoa sama-sama. Pada hati niat wala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikam Yudin Ya Kana Abudu Wa Iya Kana Sta'inu Tina Surat Al-Mustafi Surat Al-Ladina Anam Jalaihim Gwiril Mangdu Bilim Al-Andalim Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asmaul Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Maulana Muhammad Wa Alihi Wasahbihi Ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil malai la'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma qubbis salamata wa sikhata wa al-afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al-hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sikhata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balithin ya abal al-akhirah wassari dunia wa sallal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi 'alamin. Wa la hamdukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khozin untuk tausiah hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kalimantan Amin. Timur ya Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD ya, yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi, para nabi dan rasul itu pejuang kemerdekaan, tausiah yang sudah disampaikan hari ini. Dan untuk Anda yang tertinggal pembahasan tausiahnya, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda tentunya pendengar di sajian Samarinda Pagi.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi pendengar, berjumpa di Samarinda Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Ria Mita Sari yang bersama Anda untuk bersama-sama kita mengupdate ya perakiraan cuaca dan juga informasi terkini di suasana Kalimantan Timur untuk pagi hari ini. Dimanapun siaran ini bisa Anda monitor melalui radio konvensional ataupun juga saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Kami undang Anda tentunya yang ingin berbagi pesan, berbagi cerita, berbagi informasi bisa menggunakan jalur pesan singkat WhatsApp kami di 0811554976. Terpantau pendengar untuk pagi hari ini kembali cerah ya untuk kawasan kota Samarinda, dan dikeluarkan juga prediksi dari perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur untuk hari Jumat ini di sepanjang wilayah Kalimantan Timur akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu untuk Mahakam Ulu, hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 20 hingga 26 derajat Celcius pendengar, dan tentunya nampaknya beberapa hari ini kita masih akan merasakan suasana hawa panas ya untuk kawasan Kalimantan Timur. Tetap jaga hidrasinya, kemudian juga aktivitasnya, dan kami juga akan update tentunya informasi-informasi lainnya dari Anda sebelum nanti kita akan mengikuti ya siaran langsung dari Pro 3 RRI yang akan menghadirkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 14 Agustus ini pendengar diperingati sebagai Hari Pramuka ke-65. Dan tentunya dalam menyambut momen penting ini, Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka sudah merilis logo dan tema resmi Hari Pramuka 2026 yang syarat makna serta mencerminkan semangat pembaruan. Jadi dilansir dari Detik pendengar, untuk tahun 2026 ini temanya adalah memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi pendengar, dikatakan tema ini mencerminkan upaya untuk terus melakukan pembaruan dan transformasi sehingga gerakan pramuka dapat berkembang menjadi organisasi yang modern, profesional, dan juga tertata. Sementara itu, dukungan terhadap swasembada pangan adalah bentuk pengabdian pramuka kepada masyarakat, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Dan bagian menuju Indonesia Emas 2045, ini juga menegaskan kembali posisi gerakan pramuka sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda yang diharapkan dapat menyiapkan calon pemimpin bangsa. Logo resminya ya, ini juga terdapat angka 65 sebagai elemen utama dengan bentuk garis melengkung dan menyerupai aliran air dan kepak sayap, di mana ini melambangkan fleksibilitas, dinamika, serta semangat progresif gerakan pramuka untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Ada unsur identitas kepramukaannya juga ya, terlihat dari logo ini karena ada tunas kelapanya dan lingkaran kepramukaan dunia, di mana lingkaran kepramukaan dunia ini menunjukkan keterhubungan gerakan pramuka Indonesia dengan kepanduan internasional. Ada juga penggunaan warna merah dan putih yang merepresentasikan keberanian, kesucian, dan identitas bangsa Indonesia. Warna emas juga digunakan untuk menggambarkan kejayaan, kemuliaan, dan juga optimisme. Dan warna hijau merepresentasikan kesegaran, pembaruan, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Pendengar, kami akan update tentunya informasi lainnya dalam berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

antaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026.
2: Kita akan kirimkan alat berat dengan kerjasama kabupaten untuk membuka jalur jalan dari Long Pahangai ke Long Apari. Ini sangat penting karena masa depan mereka tergantung dari jalan ini.
3: Pokoknya parkir di atas trotoar, pokoknya kita kedanakan 3 juta sekali derek. Kalau penggemokan itu kena di Perda nomor 6 tahun 2026 itu dikenakan 1 juta.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, musim kemarau membuat Sungai Mahakam di wilayah Hulu Kaltim surut dan dangkal. Kondisi ini menghambat transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur utama distribusi ke Mahakam Ulu. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan bahan pokok melalui jalur darat dan perahu kecil untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses seperti Long Pahangai dan Long Apari.
2: Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan bantuan untuk berangkat ke Mahakam Ulu, itu secara jangka pendeknya. Kemudian jangka panjangnya, kita akan kirimkan alat berat dengan kerjasama kabupaten untuk membuka jalur jalan dari Long Pahangai ke Long Apari. Ini sangat penting karena masa depan mereka tergantung dari jalan ini, dan insya Allah kita akan segera buka. Kemudian tahun depan kalau memang kita anggarannya sudah ada, kita akan segera lakukan sirtu supaya jalan bisa digunakan.
0: Pemerintah juga menyiapkan subsidi biaya angkut untuk menekan ongkos distribusi kebutuhan masyarakat. Beras, minyak goreng, gula, dan bahan bakar minyak menjadi sejumlah kebutuhan utama yang dipasok ke Mahakam Ulu. Pembukaan akses darat dari Long Pahangai menuju Long Apari diharapkan menjadi solusi jangka panjang sehingga distribusi logistik tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi Sungai Mahakam. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan penderekan dan denda hingga 3 juta rupiah. Kebijakan ini untuk menertibkan parkir dan menjaga kelancaran lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menerapkan penindakan terhadap kendaraan yang parkir di trotoar maupun badan jalan. Penindakan dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus mendorong masyarakat menggunakan lokasi parkir yang tersedia. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmar Lutua Manalu, mengatakan kendaraan yang melanggar ketentuan parkir dapat langsung ditindak sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2026. Menurut Manalu, penindakan terutama menyasar kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pelaku usaha juga diminta menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan pelanggan tidak menggunakan badan jalan.
3: Jangan jadikan badan jalan untuk lahan parkir. Nah, nanti kita lihat monitor berapa yang kita derek. Pokoknya parkir di atas trotoar, pokoknya kita kedanakan 3 juta sekali derek. Kalau penggemokan itu kena di Perda nomor 6 tahun 2026 itu dikenakan 1 juta. Ya, kita sudah, dari saya sudah koordinasi dengan teman-teman bidang LLAJ untuk dilakukan setiap hari penderekan.
4: Penindakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar membiasakan diri memarkir kendaraan di tempat yang semestinya. Dishub Samarinda menyiapkan 3 unit kendaraan derek untuk mendukung penertiban. Namun ketika seluruh armada digunakan, petugas dapat menerapkan penguncian roda sebagai alternatif penindakan. Kendaraan yang dikenai penguncian roda dikenakan denda 1 juta rupiah sebelum kunci dilepaskan. Sementara kendaraan yang diderek dikenakan sanksi denda hingga 3 juta rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penindakan dilakukan setiap hari oleh bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Petugas juga memasang stiker peringatan kepada kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Dishub Samarinda berharap penerapan sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan begitu, trotoar tetap dapat digunakan pejalan kaki dan badan jalan tidak terganggu kendaraan yang parkir sembarangan. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong ASN di lingkungan pemerintah kota Samarinda memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai pencegahan korupsi. Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Epi Handayani, menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi integritas ASN di era transformasi digital yang digelar BKPSDM Samarinda. Menurutnya, sosialisasi anti korupsi tidak hanya bertujuan mengenalkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah korupsi sejak dari lingkungan kerja. Epi menilai integritas ASN berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu ASN didorong tidak hanya memahami nilai-nilai anti korupsi secara pribadi, tetapi juga menyebarluaskan di lingkungan masing-masing. KPK juga membuka kesempatan bagi aparatur dan masyarakat untuk berperan sebagai penyuluh anti korupsi. Saudara, Polresta IKN menggelar apel sabuk Kamtipmas bersama berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban menyambut HUT ke-81 RI di Nusantara. Berikut laporan selengkapnya.
5: Polresta Ibu Kota Nusantara IKN menggelar apel sabuk Kamtipmas bersama TNI, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di lapangan kantor sementara Polresta IKN Kecamatan Sepaku Kamis pagi. Kapolresta IKN Kombes Pol Suprianto mengatakan, apel sabuk Kamtipmas digelar serentak di jajaran Polda Kaltim dengan melibatkan sekitar 7.500 hingga 10.000 peserta. Khusus di wilayah Polresta IKN, kegiatan melibatkan sekitar 500 peserta. Menurut Suprianto, konsep sabuk Kamtipmas menggambarkan pentingnya kebersamaan sebagai pengikat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga kawasan IKN tetap aman dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan proyek strategis nasional.
6: Polresta kawasan IKN berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang ada di IKN, tentunya untuk mewujudkan nanti IKN di tahun 2028 menjadi ibu kota sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden.
5: Sementara itu, Ketua DPD Ita Ullah Bakumpai Kabupaten Penajam Pasir Utara Samsudin berharap situasi keamanan di kawasan IKN dan sekitarnya tetap kondusif selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Samsudin juga berharap masyarakat lokal mendapatkan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
7: Harapan kita aman-aman aja, kondusif untuk wilayah IKN dan sekitarnya.
5: Harapan serupa disampaikan Ketua Lembaga Adat Pasir Kecamatan Sepaku Hasanuddin. Ia mengapresiasi keterlibatan elemen masyarakat dalam apel sabuk Kamtipmas dan mengajak seluruh warga menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
8: Kita jangan terprovokasi apa yang bisa terjadi memecah belah khususnya warga masyarakat IKN.
5: Hasanuddin menegaskan kondisi keamanan di Sepaku saat ini relatif kondusif. Masyarakat dari berbagai etnis, golongan, kelompok, dan organisasi terus bergandengan tangan menjaga ketertiban di kawasan IKN. Ia berharap kebersamaan dalam apel sabuk Kamtipmas menjadi penguat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Anders Trisno melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rutan Tanah Grogot mengusulkan sebanyak 630 narapidana mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Berikut informasinya.
9: Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot akan menyiapkan ratusan narapidana yang didata untuk mendapatkan remisi pada tahun 2026 ini, di mana ada sebanyak 630 orang yang telah diusulkan untuk mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2026. Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan sebanyak 630 orang itu dominan narapidana yang kasusnya terkait narkotika. Hal ini dikarenakan adanya undang-undang yang baru nomor 22 tahun 2022 terkait tidak ada pengecualian lagi dan semua kasus punya hak mendapatkan remisi.
10: Semua kasus ya. Kalau dulu yang narkoba, yang korupsi kan dibidain. Oh. Sekarang ada pengatatan semua punya hak.
11: Tapi dominannya apa, kasus narkoba?
10: Narkoba
11: ya.
10: Sekarang narkoba bisa diremisi. Kalau dulu masih ada pengetatan. Sekarang dengan adanya

0: ya, apakah ada syarat-syarat khusus nih untuk dapat remisi warga binaan?
1: Yang jelas berkelakuan baik ya, secara aturan berkelakuan baik, program pembinaan dengan baik, ya kan? Terus ada problem biasanya minimal
2: tiga bulan setelah vonis 3 bulan biasanya baru.
3: Tidak boleh menjalani tahanan setelah vonis.
1: Ya, tapi rata-rata mereka masih dapat remisi karena apa ya, namanya orang baru kan pasti jarang melakukan pelanggaran. Biasanya ketahuannya nanti setelah berapa tahun baru ketahuan sifat aslinya.
4: Lebih lanjut, Aris menerangkan untuk mendapatkan remisi terdapat ketentuan masa pidana minimal yang harus dipenuhi, yakni sekurang-kurangnya 8 bulan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pengusulan, sebab besaran remisi yang diterima masing-masing warga binaan tidak sama rata. Lamanya hukuman yang dijalani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran remisi yang diberikan.
1: Minimal 8 bulan enggak, Pak? Yang penting di bawah, jangan di sampai di bawah 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan enggak bisa ya. Yang jelas harus ingkrah.
0: Oh, harus ada putusan ingkrah dulu ya.
1: Harus dia ada vonis terus dieksekusi sama jaksa. Sepanjang dia masih banding, rajin banding enggak bisa.
3: Belum bisa ya dapat remisi.
1: Karena dia masih statusnya tahanan banding berarti. Tahanan 4. Terus dia habis banding ngajuin kasasi juga enggak bisa lagi. Walaupun dia divonis hukuman misalnya 10 tahun, tapi dia masih ngajuin banding, masih kasasi, dia belum bisa. Belum berhak mendapatkan remisi.
4: Meski sudah mengajukan usulan remisi sebanyak 630 orang dan remisi langsung bebas tersebut belum ada SK yang turun dari pusat akan rincian kepastiannya. Sehingga menjelang 17 Agustus ini, Rutan Tanah Grogot masih menantikan turunnya SK agar bisa memberikan kabar baik tersebut kepada napi yang diusulkan mendapatkan hak remisi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
5: Jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Samarinda diingatkan, maksud kami mengingatkan pentingnya pengawasan dan pembinaan bagi warga binaan yang mendapat remisi dan kembali ke lingkungan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Masyarakat Samarinda menyampaikan kekhawatiran terhadap warga binaan yang memperoleh remisi dan bebas menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kekhawatiran itu disampaikan Daud dalam program Halo RRI yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lingkungannya. Daud mengatakan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya warga binaan yang telah bebas kemudian kembali berkeliaran di sejumlah kawasan Samarinda. Menurutnya, sebagian di antaranya bahkan meminta uang kepada masyarakat yang ditemui di jalan maupun tempat umum. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar kebebasan warga binaan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
7: Momen 17 Agustus atau Hari Raya Idul Fitri, di mana warga binaan lembaga permasyarakatan itu mendapatkan remisi, potongan dan kebanyakan bebas itu ya. Yang kita harapkan dari keresahan masyarakat juga di Samarinda ya, karena tahun-tahun kemarin juga mereka itu betul lepas itu mereka banyak berkeliaran di kota Samarinda ini. Mereka masuk di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah warga minta duit itu juga ya, untuk pemulangan mereka kan. Tapi mereka diberi duit itu bahkan kesemuran teman-teman yang malam tersambil lagi mbak ya. Jadi kota Samarinda ini nggak kondisif juga itu aman dan kondisif.
6: Daud berharap warga binaan yang memperoleh remisi maupun bebas dapat kembali menjalani kehidupan secara positif dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Ia juga meminta adanya pembinaan dan pendampingan setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mereka beradaptasi dan memperoleh aktivitas yang lebih baik. Masyarakat berharap momentum pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas perubahan perilaku selama menjalani masa pidana, namun juga menjadi awal bagi warga binaan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
5: Pemerintah Kota Samarinda melalui Kesbangpol menyiapkan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan bersama FKUB Samarinda sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembangunan rumah ibadah. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menyiapkan sejumlah agenda untuk mendukung kerukunan umat beragama. Salah satunya melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yasualadin mengatakan, sosialisasi akan dilaksanakan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Samarinda. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan dan proses pembangunan rumah ibadah.
9: Ada beberapa rumah ibadah yang sempat rusak. mendesak kita usulkan, tapi mungkin karena kendala efisiensi belum bisa dilakukan. Harapan kami juga untuk rumah ibadah di sana bisa dipakai. Untuk agenda memang tahun ini kita akan mengadakan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda, ada beberapa kecamatan, termasuk yang sedang saat ini kami lakukan adalah pembuatan perwali pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda sesuai harapan Pak Wali. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa terbit tahun ini.
8: Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan fasilitas religi center yang telah dibangun pemerintah Kota Samarinda. Namun, Yosua menyebut fasilitas tersebut masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok umat beragama. Yosua mengatakan, salah satu fasilitas di Religi Center saat ini telah dimanfaatkan oleh umat Konghucu, sementara penggunaan oleh umat Katolik masih dalam tahap komunikasi. Sedangkan pemanfaatan bagi umat agama lainnya akan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan masing-masing. Melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah, penyusunan regulasi, dan pemanfaatan religi center, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat fasilitas sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
5: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Makan Torani membagikan 4.000 bandeng gratis di 4 cabang sebagai bentuk syukur sekaligus mendorong ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya.
10: Rumah Makan Torani bakal membagikan 4.000 bandeng gratis pada 19 Agustus 2026, masing-masing 1.000 bandeng di 4 cabang untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada RRI owner Rumah Makan Torani, Kintamani mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya mengembalikan manfaat kepada masyarakat luas. Kintamani mengatakan, kegiatan tersebut juga melibatkan pemasok bandeng dan pelaku usaha pencabutan duri sehingga memanfaatkan ekonomi yang dirasakan secara luas.
11: 1.000 bandeng itu sendiri yang pertama rasa syukur sih mas, kita rasa syukur kita untuk yang kita kembalikan ke masyarakat daerah ya, masyarakat terkhususnya daerah Kalimantan Timur adalah kita membagi-bagi 1.000 bandeng gratis setiap cabang. Jadi ini kan ada 4 cabang sekarang, jadi di tanggal 19 nanti ada 4.000 bandeng yang kami bagi-bagi. Satu cabang 1.000 bandeng. Nah, ini yang awalnya tuh rasa syukur kami aja, setiap ulang tahun kita bagi 1.000 bandeng, kita bagi 1.000 bandeng. Nah, terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya. Terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya mas. Nah, jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya. Itu juga kami untuk memberdayakan ya, itu juga.
10: Sementara itu Ketua Panitia Dimas Setio mengatakan pembagian di Kota Samarinda sendiri menggunakan voucher untuk mengatur antrean dan terbuka bagi seluruh kalangan. Setiap penerima mendapatkan paket bandeng, nasi hingga air mineral. Yang menurut Dimas, antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun, bahkan 1.000 bandeng dapat habis dalam waktu 2 hingga 3 jam.
12: Dengan customer gitu, kayak bagi-bagi info nanti. Nanti tanggal sekian kami ada bagi-bagi bandeng gitu. Nanti di jam sekian juga. Nah, nanti kami ada bagi-bagi bandeng itu sekitar jam 8 ya, Kak ya.
11: Iya, betul, jam 8 pagi.
12: Jam 8 pagi. Jadi nanti customer-nya bisa datang di jam 8, nanti bisa langsung ngantri. Jadi enggak terlalu panjang jadinya.
11: Iya, pembagian voucher dulu.
13: Boleh voucher lebih dahulu.
12: Nanti bagi-bagi vouchernya juga nanti sekitar jam 8-an juga pagi.
10: Selain pembagian bandeng, Rumah Makan Torani juga menggelar pra-event pada 16 Agustus berupa pameran UMKM Kaltim, Lomba Kreasi Sambal Nusantara, dan Zumba Party. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang promosi bagi UMKM dan komunitas lokal, sekaligus memperluas manfaat program berbagi. Dan pembagian 4.000 bandeng ini menjadi bentuk perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang tidak hanya menghadirkan makanan gratis, tapi juga melibatkan pelaku usaha lokal dan membuka ruang kolaborasi ekonomi masyarakat. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
5: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Musim kemarau membuat Sungai Mahakam di wilayah Hulu Kaltim surut dan dangkal. Kondisi ini menghambat transportasi sungai yang selama ini menjadi jalur utama distribusi ke Mahakam Hulu. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menindak kendaraan yang parkir sembarangan dengan penderekan dan denda hingga 3 juta rupiah. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar untuk mengajak Anda mengupdate ya beberapa informasi terkini di wilayah Kalimantan Timur tentunya. Dan Anda juga bisa memberikan laporan ataupun juga informasi bagaimana situasi atau kondisi terkini di wilayahnya. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976. Kami sapa juga untuk satu pendengar ya yang sudah mengirimkan atensi. Ada Pak Masan Bali, selamat pagi RRI, katanya selamat hari Pramuka 14 Agustus 2026. Pramuka mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama dan juga semangat pantang menyerah. Terima kasih Pak Masan untuk atensinya. Dari Anda juga pendengar, kami nantikan ya update informasi lainnya. Kali ini kami update untuk wilayah Mahakam Ulu, di mana pendengar Mahakam Ulu ini mulai mensiagakan anggaran darurat menghadapi kemarau panjang. Di konfirmasi oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mengungkap bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan instrumen penanganan darurat termasuk dari sisi dukungan fiskal, karena salah satu tumpuan utama yang disiapkan itu adalah pos belanja tidak terduga atau BTT. Meski dana darurat telah tersedia, namun ia menjelaskan bahwa pemanfaatannya harus melalui jalur birokrasi dan regulasi yang ketat agar tetap akuntabel. Dilansir dari Tribun pendengar, sebagai langkah awal ya, Pemkab Mahulu ini tidak hanya berfokus pada kondisi mutakhir di lapangan, tapi perhitungan matang disiapkan untuk mengantisipasi skenario terburuk jika musim kemarau berlangsung jauh lebih panjang dari perakiraan semula. Jadi pendengar, saat ini pihaknya tengah memperhitungkan ya, termasuk juga langkah administrasi dan regulasi, sehingga ketika memang dibutuhkan, anggarannya bisa segera diarahkan untuk penanganan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.

0: sangka bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selain Mahakam Ulu yang tadinya juga bersiap ya menghadapi cuaca panas ini, nah ini buat Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman juga mengingatkan seluruh camat dan kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul kondisi cuaca yang semakin kering di beberapa hari terakhir. Dalam lansiran RRI, pendengar, hal tersebut diperingatkan beliau setelah menemukan sejumlah titik api kecil saat melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Kecamatan Kutai Timur, dan disebut titik api ini sebagian bahkan ditemukan berada di pinggir jalan dan tidak terlihat adanya aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Dan titik api sekecil apapun menurutnya harus segera mendapat penanganan, karena jika dibiarkan api berpotensi membesar dan menyebar dengan cepat, terlebih kondisi lahan saat ini relatif kering. Ia juga meminta jajaran camat dan kepala desa tidak hanya menunggu laporan kebakaran, tetapi bisa aktif melakukan pemantauan di wilayah masing-masing, dan kewaspadaan masyarakat juga perlu ditingkatkan terutama terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, pendengar, dan sesaat lagi juga kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan.

komponen dan baterai infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pulau jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan